0: belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda. Sebagian besarnya tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
3: Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
5: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
4: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
6: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
4: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
8: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
9: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
8: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
7: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
8: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
11: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
10: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
12: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti halnya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
10: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
13: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
14: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
13: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
15: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
13: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
16: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
13: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel.

0: 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

0: Bribka Satria, silakan laporannya.
1: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga, agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RR Samarinda ya. Semoga Anda di hari ini masih diberikan semangat ya untuk menjalani rutinitas Anda ya. Dan kami menyapa Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda ya sahabat Informa, wujudkan rumah impian dan nikmati promo spesial di Informa mulai tanggal 7 ya hingga 30 September 2026. Dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah untuk pembelian produk furnitur menggunakan member atau kartu bank CIMB ya, atau CIMB ya. Belanja minimal 8 juta rupiah dapatkan cashback 200 ribu rupiah. Belanja minimal 20 juta rupiah dapatkan cashback 800 ribu rupiah. Belanja minimal 55 juta rupiah dapatkan cashback senilai 3 juta rupiah. Belanja minimal 85 juta rupiah dapatkan cashback 6 juta rupiah, dan belanja minimal 110 juta rupiah dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah. Cashback dapat digunakan tanpa minimal pembelanjaan ya. Nikmati juga fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan. Promo berlaku khusus member Informa dan pengguna bank CIMB ya. Lebih spesial lagi, mulai 7 hingga 11 September 2026, jangan lewatkan promo double date 99 ya. Dapatkan berbagai produk menarik dengan harga hanya Rp90.000. Lengkapi juga ya ruangan Anda dengan koleksi meja kerja, meja tamu, kursi dan kabinet pilihan dengan harga spesial hanya Rp900.000 ya. Yuk segera kunjungi Informa Samarinda Big Mall dan nikmati seluruh penawaran istimewanya. Informa, furnishing with style.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, gelombang panas yang melanda Eropa pada musim panas tahun ini menambah tekanan inflasi di kawasan tersebut. Kondisi ini juga meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi krisis bahan bakar pada musim dingin. Dilansir dari Reuters, dampak gelombang panas terjadi di tengah krisis biaya bahan bakar fosil yang masih berlangsung. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, Simon Steele. Kondisi tersebut semakin menambah tekanan ekonomi di Eropa. Menurutnya, kombinasi kedua kondisi tersebut mendorong kenaikan harga bagi rumah tangga, dunia usaha, dan pemerintah. Simon menilai ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang harganya bergejolak telah lama menjadi salah satu kelemahan ekonomi Eropa. Kondisi tersebut membuat kawasan itu rentan terhadap perubahan harga energi yang dapat meningkatkan beban masyarakat. Layanan perubahan iklim Copernicus Uni Eropa C3S mencatat Agustus sebagai salah satu bulan terpanas yang pernah tercatat secara global. Kondisi tersebut menunjukkan semakin kuatnya dampak cuaca ekstrim yang berkaitan dengan perubahan iklim. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan majalah udara Beranda Asca Asta Cita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: stativa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda dalam paket Beranda Asta Cita. Bersama kami Sela Deva dan Rudi Mulyadi, kita akan mengulik bagaimana penentuan gizi dalam makan bergizi gratis dengan ahli gizi SPPG Sungai Pinang Bugirejo Samarinda, Anissa Kusuma Dewi.

0: Mbak Ica, nama lengkapnya siapa nih Mbak?
1: Nama saya Anissa Kusuma Dewi.
0: Di dapur SPPG ini sebagai
1: ahli gizi.
0: Sudah berapa lama Mbak jadi ahli gizi?
1: Sama bulan ini jadi setahun.
0: Sudah setahun. Berarti dari awal berdiri di SPPG ini kan?
1: Iya.
0: Oh, kapan itu?
1: Tanggal 25 Agustus.
0: Oh, berarti ntar lagi genap setahun ini?
1: Iya, genap setahun.
0: Oh, okay. Dapur SPPG ini tuh melayani berapa ini Mbak? Namanya sekolah sih?
1: Kalau untuk sekolah itu ada 4. Jadi yang 3 SD, 1 SMP gitu.
0: SD-nya apa aja tuh?
1: SD 011, 06 sama 16.
0: SMP-nya?
1: Kalau untuk SMP kami megang SMP 48.
0: Itu satu sekolah. Itu berarti bisa mendistribusikan ke berapa banyak siswa tuh?
1: Beda-beda sih sebenarnya. Jadi ya kalau untuk SMP 48 itu kisaran 400 gitu ya, paling tinggi 500.
0: Dari yang mana?
1: Kalau 400 dari SMP 48 gitu.
0: Ini beroperasinya setiap hari ya?
1: Setiap hari.
0: Ada apa aja di sini? Yang pekerja dapur?
1: Pekerja dapur ada.

0: produksi gitu.
1: Itu mereka kerja 24 jam kan?
0: Kalau dibilang 24 jam enggak juga. Mereka sesuai dengan tupoksinya masing-masing sih sebenarnya. Tergantung bahan. Kalau bahannya lebih mudah, mereka cepat pulangnya.
1: Biasanya kalau proses masak itu dimulai dari jam berapa sih, Mbak?
0: Kalau di sini kami mulai masak itu dari jam 1. Satu jam 1 malam mereka prepare gitu. Terus jam 1:30 mereka menyiapkan bahan-bahan gitu.
1: Terus menyiapkan bahan dan 2 pagi tuh.
0: Iya, menyiapkan bahan.
1: Nanti masaknya sampai subuh.
0: Iya, sampai subuh. Bertahap karena kan kami 3 kali pengantaran gitu.
1: Kapan aja tuh, Mbak?
0: Dari jam 7 terus jam 9 sampai jam 11.
1: 9. Antar langsung sekaligus ke 4 sekolah itu.
0: Bertahap kalau kami.
1: Dari mana dulu, Pak?
0: Dari SD dulu biasanya. Ya, ada yang bersampingan sama sekolah SMP.
1: Lo pernah enggak ikut kayak mengantarkan gitu ke sekolah?
0: Pernah.
1: Gimana pas melihat anak-anak apa?
0: Mereka itu lebih ke senang sih gitu, karena mobil MBG kan datang ya, mereka nunggu makanannya itu, jadi mereka senang gitu, apalagi menu kesukaan mereka tuh lebih senang lagi. Gitu.
1: Apa tuh menunya?
0: Biasanya dada fillet tuh, dada fillet dibuat chicken katsu gitu, lebih senang mereka.
1: Mereka suka ini ya sih, nggak request gitu makanan ini dong.
0: Kalau untuk request mereka sering.
1: Apa
0: tuh chicken katsu itu, yes. Kalau enggak kentang goreng gitu, dibikin potato gitu.
1: Kayak tapi itu requestan semuanya tuh dikabulin nggak atau kayak biasa nggak bisa dikabulin?
0: Biasanya kami bertahap gitu. Mereka kan requestnya kan banyak ya, jadi kami bertahap gitu.
1: Emang gimana sih, Kak? Kan Mbak sebagai ahli gizi nih ya. Apa sih yang dilakukan di dapur SPPG ini? Pemerintah kita tuh belum tahu gitu ya. Apa?
0: Kalau dari tugas saya tuh kadang ngawasin orang persiapan. Kayak gini kan ya, orang persiapan sudah pada datang. Nanti setelah selesai orang persiapan, nanti saya istirahat sebentar. Nanti kisaran jam 1 atau jam 2 saya keluar lagi dari mes. Terus nanti ngawasin lagi tim produksi sampai pagi gitu. Wow.
1: Tuh, kurang tidur berarti.
0: Iya. Lumayan lah ya.
1: Ya, lumayan juga jauh ya.
0: Iya, lumayan.
1: Luar biasa. Berarti kesini jam berapa, Mbak?
0: Ini kan kadang disiapkan mesnya juga gitu. Jadi kadang saya tidur di sini, kadang saya pulang juga gitu.
1: Terus selain mengawasi, untuk menyusun menunya tuh seperti apa, Mbak?
0: Kalau untuk menyusun menu, kami kan buatnya untuk 10 hari. Jadi untuk 5 hari yang minggu ini sama minggu depan gitu, itu beda-beda itu menunya tuh, Mbak, gitu.
1: Beda-beda setiap sekolah
0: ya. Menunya yang berbeda gitu. Kalau untuk setiap sekolah kami makanannya tetap sama gitu.
1: Jadi misalnya ada satu menu ini tuh menunya sama di SD SMP
0: sama.
1: Kalau yang punya alergi gimana, Mbak?
0: Kalau punya alergi kami mengganti. Tergantung alerginya, kalau misalnya alergi telur kami ganti ke ayam, kalau alergi ayam kami ganti ke telur gitu. Begitu juga sama nasi, alergi nasi, kalau alergi nasi kami ganti ubi atau enggak kentang gitu, atau enggak singkong gitu.
1: Dan biasanya kalau Mbak nyusun gitu sih, apa sih yang jadi perhatian gitu, indikatornya untuk menyusun menu menjadi sempurna gitu?
0: Lebih ke gramasi sih, gramasinya kan beda-beda ya. Kalau untuk porsi kecil itu yang untuk kelas SD 1, 2, 3 itu berbeda. 4, 5, 6 juga berbeda gitu. Jadi kami menyesuaikan standar gizi pedoman dari atasan kamu gitu.
1: Tapi selalu lengkap ya kandungan apa?
0: Kandungan susu. Ya susu kami tetap pakai. Tapi untuk 3 B aja, balita, bumil sama busui gitu.
2: Berarti ada juga selain sekolah tadi ada ya?
0: Kalau untuk sekolah kami nggak dapat, memang dari juknisnya memang seperti itu, Pak. Gitu. Jadi kami ngikutin arahan aja.
2: Kalau untuk anak-anak dan apa ibu menyusui dapat nggak?
0: Kalau anak-anak balita, busui sama ibu hamil dapat. Gitu. Kalau untuk peserta didik Dulu pernah, tapi sekarang tidak lagi. Tidak distribusikan.
2: Berarti ada untuk posyandu juga berarti?
0: Ya, kami larikan ke posyandu kalau untuk 3B, makanan 3B langsung ke posyandu, posyandu gitu. Nanti kerjasama juga dengan RT.
2: Oh, dari RT. Ada berapa RT kerjasama?
0: Kalau RT-nya ada 3. Ada 3.
2: Jumlah anak-anaknya berapa banyak?
0: 200-an. 297.
2: Kalau untuk yang menyusui?
0: Menyusui itu kisaran 60.
2: Untuk lansia?
0: Kalau untuk lansia kami belum ada.
2: Oh, belum ada.
0: Belum ada nerima.
1: Selain dari susu, ada nggak yang dibedakan juga bang ya? Bagi 3B itu sama anak-anak sekolah?
0: Kalau untuk makanannya lebih ke 3B. Kalau 3B kami biasanya double protein gitu.
1: Jadi misalnya dapat telur, dapat ayam gitu ya?
0: Iya, atau enggak double telurnya gitu. Jadi sesuai dengan standar gizinya gitu.
1: Tapi kalau misalnya kayak buah dapat semua ya?
0: Kalau buah tetap dapat. Dapat semua.
1: Oke. Tapi terus tadi kan dari anak-anak sekolah ya Pak. Kalau dari orang-orang yang 3B ini, gimana dia gak pas melihat ada EB gitu? Respons dari mereka pernah dengar cerita
0: gitu? Kalau dengar cerita belum pernah sih, belum pernah.
1: Tapi mereka antusias aja.
0: Iya.

di antara gemuruh hutan dan tenangnya aliran Sungai Mahakam. Kalimantan Timur menyimpan harmoni budaya yang hidup dalam setiap tarian, lagu, dan ukiran. Dari kearifan lokal hingga keramahan masyarakat, budaya di bumi etam tumbuh bersama alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jaga, kita rawat, dan terus suarakan harmoni budaya Kalimantan Timur, warisan luhur untuk generasi yang akan datang.

0: Mbak selama setahun berjalan ini pasti kan mungkin ada jatuh bangunnya, ada kendala yang pernah dirasakan selama setahun.
1: Kalau dari saya lebih ke menu sih, karena kan requestnya lumayan ya, jadi membuat kadang ini harus diikutin apa tidak ya gitu. Tapi ya tetap harus mengikuti kami juga kan.
0: Mau manajemen waktu, apakah juga termasuk jadi kendala? Karena kan Mbak tadi bilang hampir 24 jam yang ini di sini ya.
1: Kalau untuk jam kerja sih lumayan ya. Wow. Agak sulit juga sih kalau dijelaskan, kalau lumayan lah.
0: Kalau bahan baku gitu biasanya ngambil dari mana sih?
1: Kami dari supplier ngambilnya.
0: Gimana suppliernya?
1: Suppliernya di ini sih lebih ke pasar sih kalau kami.
0: Pasar terdekat sini?
1: Iya.
0: Di Damarhuri masih?
1: Iya, di Damarhuri. Kadang di Senggiri juga.
0: Senggiri?
1: Senggiri.
2: Kalau harga lagi berfluktuatif kayak apa Mbak untuk mengatur? Ini lagi rame-ramenya harga ya. Pengaruh enggak Pak?
1: Kalau untuk harga sih lebih ke akuntan sih Pak. Kadang dari akuntan cuma ngasih tahu ini lagi tinggi harganya, jadi diatur aja anggarannya. Kita kan ngikutin anggaran juga ya. 8.000 untuk porsi kecil kan 8.000. Terus kalau untuk porsi besar itu kisaran 10.000.
2: Kalau dari awal dulu Mbak, ada keraguan-raguan kan dari awal dulu seperti apa untuk mengatur menunya atau selain sebagainya?
1: Kalau untuk keraguan sih nggak ada ya.
2: Iya,
1: karena ada kan kami ada pedomannya ya. Gitu. Kasih Pak.
2: Kalau ini Pak dari pihak apa? Dari pihak koordinator ya, atau tingkat kapok lain Pak? Silakan.
1: Koordinator.
2: Dari SPPG-nya.
1: Kurang tahu sih kalau yang itu.
2: Tidak tahu ya. Kalau pernah di ini Pak, benar atau dari pemerintah datang ke sini untuk melihat seperti itu?
1: Pemerintah kota ini aja sih, pemeriksaan aja sih Pak.
2: Oh, pemeriksaan.
1: Pemeriksaan aja sih kalau kami lebih.
2: Pemeriksaan itu dalam proses pemeriksaan apa Pak?
1: Terakhir kemarin itu lebih ke dinas lingkungan.

0: ini sekeliling kemarin.
1: Itu beberapa kali nggak pemeriksaan?
0: Kalau kami baru sekali sih, baru sekali.
1: Udah ngambil aman ya?
0: Aman, semuanya aman.
2: Terus ada di kaliku ininya Mbak, selama mengurusi, karena kan selain mengurusi apa karyawan juga ini kita ya anak-anak ya yang memanfaatkan MBG ya Mbak ya.
0: Kalau untuk itu sih belum ada ya, belum ada kalau itu. Palingnya cuma seru-seruan aja pun sama ibu-ibu dapur kayak gitu aja.
1: Ibu-ibu dapurnya tuh masyarakat sekitar sini?
0: Sekitar di sini aja.
1: Ada yang dari luar Damanhuri gitu?
0: Damanhuri ada, cuman nggak banyak. Paling satu atau dua orang aja.
1: Berarti sekarang harus memiliki
0: ibu-ibu yang ada di sini gitu ya? Iya, alhamdulillahnya.
2: Kalau koki memang harus, apa enggak, kokinya memang harus bersertifikat kan? Seperti itu?
0: Kalau di sini kami memang harus bersertifikat.
2: Sertifikatnya apa, Mbak?
0: Sertifikat dari BNSP.
2: Oh, BNSP.
0: Pelatihan koki.
2: Pelatihan, ya?
0: Pelatihan koki.

Kita semua pasti pernah melihat tumpukan sampah di tempat umum atau di sudut-sudut kota, bukan? Plastik, styrofoam, atau sampah organik yang terbuang begitu saja. Tahukah Anda bahwa sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai? Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini bisa mencemari tanah, air, bahkan menghancurkan habitat hewan-hewan di sekitar kita. Setiap botol plastik, kertas, atau kaleng yang kita pisahkan bisa memiliki kesempatan untuk digunakan kembali dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah dengan cara didaur ulang. Dengan mendaur ulang aluminium, dapat menghemat 95% energi dan mengurangi polusi udara sebanyak 95%. Mendaur ulang kertas dapat menghemat 17 pohon, hampir 7.000 galon air, dan lebih dari 3 meter kubik tempat pembuangan sampah.

0: Oh iya, kan waktu itu juga ada klasifikasi dekat lain jenis. Nah, ini sudah ada proses ya dari misalnya jenis.
1: Oh, kalau kami sudah ada. Awal ini buka kami ngurus sudah. Sudah.
0: Berapa lama prosesnya untuk proses?
1: Kalau untuk proses KSPPG yang tahu, karena kayak ngurus kan KSPPG ya.
0: Tapi ini udah ada SLHS-nya.
1: Udah ada.
0: Sudah
1: ada.
2: Kalau di bidang apa gizi itu yang paling diurusin yang mana?
1: Yang paling diurusin lebih ke gramasi sih kalau dari saya. Karena kan beda-beda ya porsinya, ada yang porsi kecil sama porsi besar. Jadi gramasi di dalam omprennya tuh seperti nasi itu berbeda juga. Gitu.
2: Kalau anak sekolah SD itu kayak apa, Pak? Isinya
1: ya nasinya yang berbeda, Pak. Kalau untuk lauk kan kami biasanya ngasih 50 gram gitu. Untuk lauk sayur 50 gram, untuk buah 100 gram, sesuaikan dengan standar gizinya juga gitu.
0: Kalau yang untuk yang 3B itu selain double protein, apakah porsinya dia juga lebih banyak misalnya nasinya gitu?
1: Nah, kalau nasinya lebih banyak juga. Kisaran porsi 200 sampai 250. Itu untuk ibu hamil, tapi kalau untuk balita kami lebih ke 80 gram. Dia lebih kecil lagi gitu.
0: Kenapa harus double?
1: Kalau untuk bumil itu kan sama busu itu kan lebih memerlukan energi yang banyak ya. Jadi harus double protein gitu.
2: Double protein ya. Biasanya yang banyak mengandung protein yang dibolehkan untuk di SPPG apa, Pak? Kebanyakan
1: ayam, telur. Kalau ikan kami di sini makan ikan dori. Enggak, terakhir itu kami makan ikan lele. Ikan lele.
2: Kalau jenis-jenis ikan tuh untuk mendapatkannya
1: lumayan, Pak. Lumayan susah.
2: Susah kan?
1: Susah. Kalau untuk ikan.
2: Untuk ikan.
1: Apalagi dalam kondisi yang banyak diperlukan itu lumayan.
2: Jadi kayak apa, Mbak? Misalnya itu hari itu perlu ikan. Nah, sementara di pasaran ada kurang, bagaimana cara mengatasinya?
1: Kami modifikasi menu, kami ubah menu lagi. Itu lebih ke modifikasi sih kalau kami.
2: Kalau ayam, Mbak, ada kesulitan nggak?
1: Kalau ayam enggak.
2: Enggak. Biasanya pasar ayam di mana tuh bisa didapatkan, di Samarinda atau di mana?
1: Di Samarinda juga, Pak.
2: Langsung dari supplier
1: juga.
2: Kalau telur, Pak?
1: Kalau telur di Segiri juga ada. Kami memesan di Segiri.
2: Ya, kalau telur apa kita swasembada kayaknya, Pak ya. Itu kalau telur lokal atau telur apa?
1: Yang biasa sih, Pak, telur apa ya? Yang lokal apa ya? Kurang tahu sih itu.
2: Yang penting telur apa seperti ya.
1: Telur.
0: Kalau cara memasaknya itu ada juga dia tuh nggak sih, misal nggak boleh semua gorengan atau harus
1: ada rebusan sayuran
0: atau gimana
1: gitu. Iya, kami seperti itu di sini gitu. Terus juga kita harus menampilkan warna yang menarik juga. Nah, itu kan menarik perhatian anak-anak itu biasanya. Kalau lebih ke warnanya yang terlalu kurang cerah kan, ya pucat itu anak-anak kurang menarik bagi mereka gitu.
0: Tapi biasanya ompreng yang balik itu habis?
1: Kadang habis, kadang enggak. Tapi lebih sering habis. Lebih sering habis.
0: Berarti menunya mungkin setiap ini ya ganti-ganti ya? Maksudnya kayak ada yang goreng?
1: Oh ya, tiap hari kami ganti-ganti. Iya, misalnya di Senin itu kita pakai ikan dori. Terus nanti di hari Selasa kita pakai telur. Nanti hari Rabu itu ayam. Nanti di hari selanjutnya begitu juga.
0: Ada nggak menu yang unik? Karena kan pernah ada yang itu yang biasanya puding lele.
1: Kalau di sini belum ada sih, belum ada. Paling sate telur tuh aja.
2: Bagaimana, Pak, kalau sate telur anakmu?
1: 100% habis kemarin. Lumayan habis kemarin.
2: Tolong di apa kalau di berapa sapi kah atau seperti
1: itu? Dibuat sate, jadi prosesnya itu direbus dulu. Direbus dulu sama bahan-bahan, habis itu nanti dipotongin baru disusukin. Baru dilumurin pakai pakai telur baru digoreng lagi gitu. Jadi dua teknik pengolahan seperti itu. Perebusan sama penggorengan gitu.
2: Kalau ayam tadi, Mbak, kalau ayam tadi digoreng aja kah atau dicampur dengan bumbu lain?
1: Kalau kami lebih ke goreng sih. Untuk menghindari resiko kan. Jadi kami lebih baik goreng dulu gitu. Goreng dulu gitu kan.
0: Kalau buah itu, Mbak, biasanya lebih banyak digunakan buah apa? Karena kan tiap buah beda-beda nih, ada yang lebih
1: sering ke semangka melon sih. Semangka melon pisang gitu.
2: Dan tiga buah itu, Mbak, yang mana yang dominan anak-anak suka?
1: Lebih ke anggur sama kelengkeng.
2: Mahal itu.
1: Iya, lumayan.
2: Oh, kelengkeng ini juga ya?
1: Kelengkeng kami pakai. Kelengkeng anggur.
2: Susah gak dapat kelengkeng?
1: Kalau lagi buahnya lagi susah ya lumayan, Pak. Gitu. Jadi kami lebih mengalih ke buah melon sama semangka.
2: Kalau buah lokal itu gak ada?
1: Kalau buah lokal gak ada. Gak ada.
2: Dan sulit juga ya? Dan tidak banyak ya?
1: Iya.
2: Pernah gak mencoba buah lokal? Kayak rambutan gitu.
1: Kalau rambutan kami nggak pernah, sekali aja sih salak kalau kami.
2: Oh, salak?
1: Salak.

0: Makasih mas.
1: Asik, makanannya dateng. Aku udah lapar.
0: Wanda, kamu sadar gak sih belanja-belanja makanan kayak gini bikin banyak limbah?
1: Iya sih, kenapa emang?
0: Aku tuh ngerasa kayak gak bijak gitu, nambah-nambahin sampah.
1: Ya, kita kan gak sering-sering juga kali jajan.
0: Iya sih, tapi seenggaknya kita bijak ya milih tempat jajan yang wadahnya tuh ramah lingkungan.
1: Aduh, susah amat sih mikirnya. Tapi iya sih, untung aja kali ini wadahnya ramah lingkungan ya, bisa didaur ulang.
0: Nah iya benar.
1: Jadi udah boleh makan kan? Gak lihat apa, tanganku udah tremor gini.
0: Iya, yuk makan.
2: Kemasan makanan pada akhirnya akan menjadi sampah. Mulailah bijak memilih produk sustainable packaging. Reduce, reuse, dan recycle merupakan langkah sederhana mengurangi pemanasan global.

0: bisa cerita nggak coba sedikit apa namanya awalnya dulu, kan belum masih punya gambaran mungkin bisa diceritakan kepada pendengar kita apa?
1: Kalau untuk gambaran sih, saya kan sebelumnya udah pernah kerja, Pak. Jadi kalau untuk gambaran tuh ya 11-12 aja lah gitu, sama di kerjaan sebelumnya kayak gitu. Cuman yang membedakannya ini kan langsung kami turun juga gitu loh. Kalau kemarin kan kami kan di belakang, di dapurnya.
0: Kalau dulu di pemerintah kan kerja atau di swasta?
1: Kalau saya kemarin tuh di rumah sakit, Pak. Rumah sakit, cuman bagian boganya gitu, belum seperti dialih gizinya.
0: Oh, rumah sakit. Kalau rumah sakit dengan SPPG beda nggak ya?
1: Ya sama sih, sama, cuman ya lebih seru. Kalau untuk sorong sih sama, cuman ya lebih tertantang sih yang di sini sebenarnya gitu.
0: Apa ya ketantangan itu apa?
1: Begadang. Lebih ke itu sih, tapi kan kalau sudah biasa kan ya
0: enggak ya. Nah, ini sudah berjalan 1 tahun. Apa yang dia rasakan paketnya? Kan ini kan profesi yang ahli ya, Mbak. Dan tantangannya juga sama sini di luar sana kan luar biasa juga, Mbak. Bisa diceritakan, Mbak?
1: Kalau itu susah, Pak. Kalau itu diceritakan, Pak. Lumayan ya susah. Lumayan susah sih. Banyak kali-kalikunya soalnya. Banyak nangisnya juga.
0: Ya. Pernah nangis waktu apa tuh? Kenapa?
1: Kalau capek, sudah capek, terus numpuk juga kan tugas, terus
0: ya.
1: Di kalau dimarin sih enggak sih, maksudnya ya komplain misalnya apa gitu, terus kekurangan bahan atau gimana gitu. Jadi satu numpuk ya lumayan lah. Kalau untuk konsol untuk kami ya yang ngerasakan gitu.
0: Ya. Kalau di dapur ini kan 3 aja Pak yang bertanggung jawab ya. Kepalanya,
1: akuntannya,
0: akuntan sama
1: ahli gizi.
0: Bagaimana Pak untuk membangun tiga orang ini untuk bisa kompak?
1: Lebih banyak diskusi sih sebenarnya. Kalau kami lebih banyak diskusi. Diskusi.
0: Diskusinya apa aja Pak?
1: Tergantung masalah yang dihadapi sebenarnya, Pak. Gitu. Jadi kadang kami komunikasi langsung bertiga, cari solusinya juga sama-sama gimana bagusnya.
0: Gitu. Kalau apa dapur ini milik siapa nih? Yayasan kah atau apa?
1: Kalau yang ini kurang tahu sih, Pak. Yang tahu cuma SPG.
0: SPG.
1: Itu sih.
0: Iya. Ya, saya
2: apa lagi? Apa yang harapan untuk SPG ini? Apa yang harapan?
1: Kalau untuk harapan ya semoga aja dapur ini berjalan dengan lancar tuh. Terus anak-anak suka dengan makanannya tuh. Terus lebih sejahtera lagi lah di dapur ini. Itu aja.
2: Banyak nih orang-orang melandang kayak dapur SPG itu kayak negatif gitu kan, karena ada ya belum lah dapur yang tidak memenuhi standar. Apa yang Mbak ingin katakan sebagai ahli gizi dapur yang ini tuh sangat memenuhi standar gitu?
1: Kalau kami di sini lebih memaklumin aja sih gitu, karena kan di lapangan kan belum tahu ya seperti apa kejadiannya di sini seperti apa gitu. Jadi ya kami ya maklumin aja lah orang-orang di sana ngomong yang biasa-biasa gitu.
0: Kalau hubungan dengan pihak mitra Pak seperti apa, Pak? Kayak sekolah gitu atau RT, hubungan gimana?
1: Kami lebih ke ASLAP sih, asisten lapangan. Kalau kerjasama seperti itu lebih ke ASLAP biasanya, sama ke SPG juga.
0: Dan banyak komunikasi juga, Pak ya?
1: Iya, kami lebih banyak komunikasi di sini, Pak.

0: Demikian perbincangan kami pendengar, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita berikutnya.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, demikian tadi setelah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita ya, terkait dengan tema MBG pendengar Pro 1 RS Merdeka. Tetap bersama kami, masih kami sajikan lagu-lagu pilihan untuk Anda.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Cuaca Kota Samarinda di siang hari ini ya, nampak sebagian wilayah Kota Samarinda berawan ya, dan sebagian lagi nampak cerah. Pendengar Pro 1, semoga cuaca di hari ini juga tidak mengganggu aktivitas Anda. Semoga kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda juga berkurang ya, dengan kesigapan petugas yang ada di lapangan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergabung dengan rekan saya M. Fadel menemani Anda hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir untuk cek fakta. Unggahan di Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran penerima bantuan bibit ayam dari pemerintah tahun 2026 adalah tidak benar. Tautan tersebut bukan merupakan pendaftaran resmi program bantuan pemerintah. Tautan itu justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap, provinsi asal, dan nomor telegram. Hal tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data pribadi. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program lainnya yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian maupun Ditjen PKH. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saat ini berdekat bersama saya rekan Syarim Padil ya, yang temani Anda di rangkaian Samarinda Siang. Di edisi hari ini, jelang akhir pekan Anda, Sabtu 12 September 2026. Selamat siang, kami sapa Anda dimanapun Anda berada, yang tengah menikmati suasana libur Anda di akhir pekan ini ya pendengar. Dan kami berharap mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang begitu indah ya untuk Anda menikmati suasana libur, menikmati kebersamaan dengan keluarga, baik itu Anda menikmatinya dengan mempererat kebersamaan di rumah, atau mungkin akan jalan-jalan, atau mungkin sudah ada di tempat wisata ya. Namun tetap kami himbau untuk Anda, mari kita tetap jaga dan ciptakan suasana yang aman dan kondusif, terutama untuk Anda yang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Yakinkan semua peralatan-peralatan masak dan yang lain-lainnya, termasuk lampu, stiker, agar dimatikan ya. Kita jaga keamanan lingkungan kita dari bahaya-bahaya yang tidak kita harapkan, terutama dari bahaya kebakaran. Apalagi kita saat ini masih di tengah musim kemarau dengan fenomena El Nino yang begitu panas. Dan kita juga tahu bahwa akhir-akhir ini bahkan sering kita mendengar sampai malam, bahkan sampai subuh dari siang ya, informasi tentang kebakaran lahan seperti tadi malam yang terjadi di perumahan Griya Mukti di Jalan PM Nur, kemudian di Palaran Jalan Irigasi. Ini masih terus ada pantauan adanya api yang masih muncul. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, yang dalam perjalanan juga saat ini, tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Utamakan selalu keselamatannya, dan ingat Anda bahwa ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi untuk itu, tetap utamakan keselamatan Anda. Yang masih beraktivitas, ya kami ucapkan selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, khususnya juga untuk para pasien-pasien kita yang mungkin saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit, di puskesmas, di posyandu, atau di balai pengobatan. Ya tetap semangat, mudah-mudahan Anda segera pulih, bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Ya, bersama saya rekan siar pendengar, kami akan hadir dalam rangkaian Samarinda Siang ini. Nanti kami akan hadirkan ada 3 momen penting ya, yang diperingati setiap tanggal 12 September. Seperti Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Febabri. Ini adalah untuk mengenang jasa para veteran serta purnawirawan TNI dan Polri. Kemudian ada juga Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi. Dan satu lagi pendengar, momen penting hari ini adalah tragedi dari Tanjung Priok ya. Mengingat peristiwa Sleman terjadi pada 12 September tahun 1984. Jadi jangan kemana-mana pendengar, kami akan hadirkan sajanya untuk Anda hanya di rangkaian Samarinda Siang Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
0: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 5573 800. Follow Instagram @5

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan juga halo sobat Informa. Wujudkan rumah impian dan nikmati promo spesial di Informa. Mulai tanggal 7 hingga 30 September 2026. Dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah untuk pembelian produk furniture menggunakan member atau kartu bank CIMB. Belanja minimal 8 juta rupiah dapatkan cashback 200 ribu rupiah. Belanja minimal 20 juta rupiah dapatkan cashback 800 ribu rupiah. Belanja minimal 55 juta rupiah dapatkan cashback 3 juta rupiah. Belanja minimal 85 juta rupiah dapatkan cashback 6 juta rupiah. Dan belanja minimal 110 juta rupiah akan mendapatkan cashback hingga 9 juta rupiah. Cashback dapat digunakan tanpa minimal pembelanjaan. Nikmati juga fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan. Promo berlaku khusus member Informa dan pengguna bank CIMB atau CIMB. Lebih spesial lagi, mulai tanggal 7 hingga 11 September 2026. Jangan lewatkan promo double date 9.9. Dapatkan berbagai produk menarik dengan harga hanya Rp90.000. Lengkapi juga ruangan Anda dengan koleksi meja kerja, meja tamu, kursi, dan kabinet pilihan dengan harga spesial hanya Rp900.000 saja. Yuk, segera kunjungi Informa Samarinda Big Mall dan nikmati seluruh penawaran istimewanya. Informa Furnishing with style.

Ya, pendengar Pro Satelit Samarinda, di tengah aktivitas kita hari ini ada satu hal yang mungkin sering terlupakan ya, yaitu bahwa apa yang kita nikmati hari ini tidak selalu hadir begitu saja. Ada perjalanan panjang, ada pengabdian dan juga ada perjuangan, dan ada orang-orang yang pernah memberi sebagian besar hidupnya untuk bangsa dan negara. Hari ini pendengar, Indonesia memperingati Hari Purnawirawan sekaligus Hari ulang tahun Febabri, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri. Ya pendengar, peringatan ini menjadi momentum ya untuk mengenang jasa para purnawirawan, veteran dan juga mereka yang pernah mengabdikan tenaga, pikiran, bahkan mempertaruhkan keselamatan demi tugas dan negara. Ya, menjadi seorang prajurit memang bukanlah pekerjaan yang sederhana ya pendengar. Ada disiplin, tanggung jawab, dan kesiapan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, ketika masa tugas berakhir dan seseorang memasuki masa purnawirawan, bukan berarti nilai pengabdiannya itu akan berakhir ya. Justru pengalaman panjang yang mereka miliki bisa menjadi sumber pelajaran bagi generasi berikutnya. Ya, kita bisa belajar tentang kedisiplinan, tentang bagaimana memegang teguh tanggung jawab, tentang bagaimana menghadapi situasi sulit tanpa mudah menyerah, dan yang tidak kalah penting adalah tentang arti pengabdian. Dan menariknya pendengar, pengabdian ini tidak selalu harus dilakukan dengan seragam atau jabatan tertentu. Setelah pensiun, banyak purnawirawan yang tetap berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial ya, seperti pendidikan hingga menjadi bagian dari pembangunan di lingkungan masing-masing. Nah, karena pada akhirnya pendengar, mengabdi kepada bangsa bukan hanya tentang profesi. Pengabdian juga merupakan sikap. Seorang guru mengabdi melalui pendidikan. Tenaga kesehatan mengabdi melalui pelayanan. Petani mengabdi dengan menyediakan pangan, pekerja mengabdi melalui karya. Dan masyarakat bisa, yang biasa pun ya, bisa mengabdi dengan menjaga lingkungan, mentaati aturan, membantu sesama, serta menjaga persatuan. Ya pendengar, memperingati Hari Purnawirawan dan Hari Ulang Tahun Febabri bukan hanya tentang melihat kembali masa lalu, tetapi juga tentang bertanya kepada diri sendiri ya, apa yang sudah saya lakukan untuk lingkungan, masyarakat, dan bangsa? Ya pendengar, tidak harus sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal sederhana, menjadi orang yang dapat dipercaya, menjalankan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tidak menyebarkan kebencian, menolong ketika ada yang membutuhkan, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ya, karena sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang namanya tercatat dalam sejarah ya pendengar, tetapi juga oleh jutaan orang yang setiap hari bekerja dan membuat baik tanpa banyak bicara. Ya, mari kita berikan penghormatan kepada para veteran dan juga purnawirawan ya pendengar yang telah memberikan pengabdiannya. Dan mari kita teruskan semangat pengabdian ini dengan cara kita masing-masing. Karena masa lalu memberikan kita sejarah, sementara masa depan menunggu apa yang akan kita lakukan hari ini.

0: Pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, berarti ada Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kalau tadi kita sudah ulas ini terkait peringatan Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Pepabri ya. Nah, berikut yang kedua adalah hari ini tepatnya tanggal 12 September juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Ya, pendengar, kalau bicara soal kesehatan memang mungkin perhatian kita lebih sering tertuju pada jantung, tekanan darah, kolesterol, atau pola makan ya. Padahal, satu bagian tubuh yang setiap hari bekerja keras, tetapi terkadang justru kita abaikan ya, yaitu gigi dan mulut. Hari ini pendengar juga memperingati ya, Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Dan peringatan ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan tubuh juga harus dimulai dari kesehatan gigi dan mulut. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, coba kita pikirkan sebentar ya. Sejak pagi, apa yang pertama kita lakukan? Bangun tidur, kemudian mungkin minum air, sarapan, berbicara dengan keluarga, bekerja, bertemu orang lain. Hampir semua aktivitas itu melibatkan mulut ya. Kita makan menggunakan gigi, kita berbicara menggunakan mulut, kita tersenyum menggunakan gigi. Tetapi seringkali kita baru memberikan perhatian ketika muncul masalah. Gigi sakit, gusi berdarah, bau mulut, atau bahkan mungkin ketika gigi sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Padahal menjaga kesehatan gigi sebenarnya tidak harus menunggu sampai sakit ya. Kebiasaan sederhana justru menjadi kuncinya. Menyikat gigi cara teratur dengan teknik yang benar, memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi, tidak berlebihan mengkonsumsi makanan atau minuman manis, lalu membersihkan sela-sela gigi, dan tentu saja melakukan pemeriksaan ke dokter gigi secara berkala. Hal sederhana seperti menyikat gigi ini mungkin terdengar sepele, tetapi pendengar, kalau dilakukan secara konsisten ya, tentu dampaknya akan sangat besar. Nah pendengar, coba kita refleksi sebentar. Kapan terakhir kali Anda memeriksakan diri gigi ke dokter? Ya, apakah menunggu gigi sakit terlebih dahulu? Atau sudah menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin? Ya, boleh juga ya. Berbagi pengalaman, bahkan pernahkah Anda mengalami sakit gigi yang membuat aktivitas sehari-hari benar-benar terganggu? Nah, kalau ternyata sakit gigi itu bukan perkara kecil, ketika gigi sakit, makan menjadi tidak nyaman. Tidur bisa terganggu. Bekerja pun sulit berkonsentrasi. Bahkan suasana hati bisa ikut berubah dan gundah gulana. Ya pendengar, dari sini kita dapat belajar satu hal ya. Seringkali kita baru menghargai sesuatu setelah kehilangan kenyamanannya. Ya saat gigi sehat, kita mungkin tidak memikirkannya. Tetapi ketika sakit, baru kita sadar betapa pentingnya gigi untuk kehidupan sehari-hari. Karena itu pendengar, jangan tunggu sakit untuk mulai peduli ya. Kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit, kesehatan juga tentang mencegah. Ya pendengar, Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional bisa menjadi pengingat ya, yang sangat sederhana untuk kita semua. Hari ini mungkin tidak ada salahnya kita kembali memperhatikan kesehatan gigi dan mulut kita. Mulai dari menyikat dengan benar, menjaga pola konsumsi, dan jangan takut untuk memeriksakan gigi. Karena senyum yang sehat bukan hanya membuat kita lebih percaya diri, tetapi juga menjadi bagian dari kualitas hidup kita. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, masih ada satu lagi momen penting yang diperingati setiap tanggal 12 September. Dan informasinya masih akan kami hadirkan setelah kami hadirkan lagu dan informa berikut ini. Tetap bersama kami.

sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stolpul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tak

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik? Wow! Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tiga tema yang kita bicarakan hari ini mungkin terlihat beda ya. Kita berbicara tentang purnawirawan dan pengabdian, kita berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut, dan juga kita mengenang sebuah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Ada hari-hari dalam sejarah bangsa yang kita rayakan ya, tetapi ada pula hari-hari yang perlu kita kenang dengan suasana yang lebih tenang. Bukan untuk membuka luka, bukan pula untuk memperpanjang pertentangan, melainkan agar kita tidak melupakan pelajaran yang pernah diberikan oleh sejarah, yaitu tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984, di mana peristiwa Tanjung Priok ini merupakan salah satu catatan kelam ya dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dan peristiwa tersebut terjadi di tengah situasi sosial dan politik yang penuh ketegangan pada masa itu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ketika kita membicarakan tragedi sejarah, kita perlu melakukannya dengan sikap yang bijaksana. Kita tidak perlu terjebak dalam kebencian, tetapi kita juga tidak boleh menghilangkan ingatan. Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah mengalami konflik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari konflik dan berusaha agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, belajar dari sejarah juga berarti belajar menjaga cara kita berkomunikasi hari ini. Sebelum membagikan informasi, kita periksa kebenarannya. Sebelum memberikan komentar, kita pikirkan dampaknya. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, kita belajar untuk tidak langsung menganggap orang yang berbeda dengan kita sebagai musuh. Yang mengenang sejarah ini juga mengenang agar masa depan kita lebih baik, agar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat semakin menghargai kemanusiaan. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, semoga apa yang kami sajikan pada siang ini tidak berhenti sebagai informasi yang kita dengarkan begitu saja ya, tetapi bisa menjadi peringatan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mari menghargai mereka yang telah mengabdi, mari menjaga kesehatan diri, dan mari belajar dari sejarah. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, dan jangan kemana-mana pendengar. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sajian kita nanti akan beranjak pada tema berikutnya dalam sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, RRI dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kalimantan Timur, khususnya di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Siti Farizah Yana berharap RRI dapat menjadi mitra strategis pemerintah serta memperluas jangkauan informasi yang bisa hingga pelosok dan masyarakat yang belum memiliki akses digital memadai. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kota Samarinda menilai Radio Republik Indonesia menjadi mitra strategis dalam menyampaikan program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Samarinda, Saipudin Juhri, menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Studio Skarut RRI Samarinda, Jalan M. Yamin nomor 8. Penyulutan obor merupakan simbol penting yang menandai hari jadi ke-81 RRI dan diselenggarakan serentak setiap pukul 10 di seluruh satuan kerja. Menurut Saipudin, pemerintah Kota Samarinda membutuhkan media yang dapat membantu menyampaikan berbagai program dan inovasi pemerintah kepada masyarakat. RRI pun menjadi salah satu mitra yang selama ini aktif melakukan hal tersebut. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Dari Istri Integrasi Jalan Miyamin nomor 8 Samarinda, pendengar masih bersama saya rekan siaran Pak Delia. Kali ini hadir dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan kami mohon maaf karena hari ini di hari Sabtu 12 September hari ini ya pendengar, kami tidak dapat menghadirkan narasumber karena terkendala narasumber kita, sehingga kami akan hadirkan sajian informasi masih terkait tentang disabilitas. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kalau kita mendengar kata perang, mungkin yang langsung terbayang adalah suatu suara ledakan kendaraan militer tentang yang berada di medan pertempuran atau masyarakat yang harus meninggalkan rumahnya. Tetapi ada satu bagian dari perang yang sering kali tidak terlihat, yaitu apa yang terjadi kepada manusia setelah perang itu berlalu. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, perang dapat meninggalkan berbagai dampak ya. Ada rumah yang hancur, ada keluarga yang kehilangan anggota keluarga, ada orang yang kehilangan pekerjaan, dan ada pula mereka yang mengalami cedera permanen sehingga kemudian hidup dengan disabilitas. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang. Ada tentara yang mengalami cedera saat bertugas, ada warga sipil yang menjadi korban serangan, ada anak-anak, orang tua, perempuan. Dengan kata lain, pendengar, dampak perang itu tidak mengenal siapa yang menjadi korban. Seseorang yang sebelumnya bisa berjalan dengan bebas, mungkin kemudian harus menggunakan kursi roda. Seseorang yang sebelumnya mungkin dapat melihat, mungkin mengalami kehilangan penglihatan. Ada yang mengalami kehilangan anggota tubuh, ada pula yang mengalami gangguan pendengaran akibat ledakan. Dari sekian luka fisik lainnya ya, ada luka yang tidak selalu tidak terlihat. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, luka yang tidak selalu terlihat itu adalah seperti trauma, kecemasan, ketakutan, kesulitan kembali menjalani kehidupan normal. Nah karena itu pendengar, ketika kita membicarakan disabilitas akibat perang, kita tidak cukup hanya berbicara mengenai kehilangan fungsi tubuh ya. Kita juga perlu berbicara tentang kehilangan kesempatan, perubahan kehidupan, dan juga proses panjang untuk kembali beradaptasi. Ya kita bayangkan ya pendengar, seseorang yang sebelum perang memiliki pekerjaan, keluarga, aktivitas, dan cita-cita. Kemudian dalam satu peristiwa kehidupannya berubah. Ia harus belajar menggunakan alat bantu, belajar melakukan aktivitas yang sebelumnya dapat dilakukan dengan mudah, belajar kembali percaya diri, dan mungkin juga harus menghadapi tatapan orang lain ya. Disinilah dukungan masyarakat menjadi sangat penting. Karena seseorang yang mengalami disabilitas akibat perang tidak boleh dilihat hanya sebagai korban. Ia tetap manusia yang memiliki kemampuan, pengalaman, keinginan, dan juga masa depan. Ya pendengar, perang mungkin memiliki titik akhir di atas kertas ya. Tetapi bagi seseorang yang kehilangan anggota tubuh, mengalami cedera permanen, atau mungkin membawa trauma akibat perang, perjuangannya bisa berlangsung jauh lebih lama. Karena itu ketika kita membicarakan dampak perang, jangan hanya menghitung berapa banyak senjata yang digunakan atau wilayah yang berubah. Nah untuk itu mari kita menghitung berapa banyak kehidupan manusia yang berubah selamanya akibat perang. Dari medan perang ke kehidupan baru, untuk sesi berikutnya di rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi ini, kami akan hadir kembali. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ya, kita sering melihat sosok tentara sebagai sosok orang yang kuat, ya, terlatih, disiplin, siap menghadapi berbagai resiko. Tetapi di balik seragam dan keberanian itu, mereka tetap manusia. Dan ketika seseorang tentara mengalami cedera berat dalam perang hingga menjadi penyandang disabilitas, ada perjalanan panjang yang harus dihadapi setelahnya. Ya, bayangkan seorang tentara yang kehilangan salah satu anggota tubuhnya dalam sebuah konflik. Ketika pertempuran selesai, ia mungkin tidak lagi kembali ke kehidupan yang sama. Ia harus menjalani rehabilitasi, belajar menggunakan protesi atau alat bantu lainnya, beradaptasi dengan perubahan fisik, dan juga perlahan belajar melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara yang baru. Nah, pendengar, tantangan tersebut tidak hanya terjadi di rumah sakit atau di pusat rehabilitasi. Ketika kembali ke masyarakat, persoalan baru bisa muncul. Apakah di tempat kerja dapat diakses? Apakah transportasi umum ramah bagi penyandang disabilitas? Apakah lingkungan sosial menerima? Apakah ia masih diberikan kesempatan untuk bekerja sesuai kemampuan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pendengar. Karena seseorang dengan disabilitas tidak otomatis kehilangan kemampuan untuk berkarya. Yang berubah mungkin adalah cara ia melakukan sesuatu. Ya, pendengar, seseorang yang kehilangan kaki mungkin tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Tetapi dengan rehabilitasi, alat bantu, teknologi, dan lingkungan yang mendukung, ia tetap dapat melakukan banyak aktivitas. Seseorang yang mengalami gangguan pendengaran misalnya, ya, mungkin membutuhkan cara komunikasi yang berbeda. Seseorang dengan cedera, tentu ini mungkin membutuhkan penyesuaian di tempat kerja. Jadi persoalannya bukan hanya apa yang tidak bisa dilakukan, tetapi apa yang bisa dilakukan jika dukungannya tersedia. Ini adalah inti dari cara pandang inklusif. Ya, pendengar, ada perbedaan penting, ya, antara melihat seseorang sebagai korban dan melihatnya sebagai penyintas. Korban menggambarkan pengalaman yang telah terjadi, tetapi penyintas juga menggambarkan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan setelah pengalaman tersebut. Nah, tentu saja, pendengar, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk selalu terlihat kuat. Setiap orang memiliki proses pemulihan yang berbeda. Namun masyarakat dapat membantu dengan memberikan ruang, bukan rasa kasihan yang berlebihan, bukan pula perlakuan diskriminatif, tetapi kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari kehidupan sosial. Kembali untuk mencari kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkeluarga, dan kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Ya, jadi pendengar prosata di Samarinda, ketika seseorang menjadi penyandang disabilitas, ya, akibat perang atau dampak-dampak lainnya, jangan berhenti melihatnya pada luka yang dialami. Lihat juga perjalanan yang harus ia tempuh setelahnya. Karena perang mungkin telah mengubah tubuhnya, tetapi jangan biarkan masyarakat kemudian membatasi masa depannya.

0: sih kak? Kok kegirangan sekali? Lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, kak itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
1: Ih, Mbak ini, itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, Mbak.
0: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar ya. Ini terkait sajian ruang disabilitas dan inklusi siang hari ini. Ya, setelah seseorang mengalami disabilitas, misalnya akibat kecelakaan kerja atau mungkin hal lainnya serta dampak dari perang, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat? Ya, jawabannya pendengar, bukan hanya membantu ketika terjadi keadaan darurat ya, tetapi memastikan mereka dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Penyandang disabilitas akibat perang membutuhkan berbagai dukungan mulia ya, atau mulai dari layanan kesehatan dan rehabilitasi berupa alat bantu, dukungan psikososial, kemudian pendidikan, pekerjaan, hingga akses terhadap fasilitas publik. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kalah penting ya pendengar, yaitu penerimaan sosial. Ketika seseorang bisa saja menerima kursi roda terbaik, memiliki alat bantu canggih, mendapatkan rehabilitasi, tetapi kalau lingkungan sekitarnya ini masih memberikan stigma dan juga diskriminasi, kehidupan tidak bisa mudah. Nah pendengar, seseorang ingin berkarya tetapi perusahaan berpikir dia penyandang disabilitas pasti tidak mampu. Ini seringkali terjadi ya pendengar, padahal belum tentu ya. Atau seseorang mungkin ingin menggunakan fasilitas umum tetapi desain fasilitas tersebut tidak memungkinkan pengguna kursi roda mengakses. Disinilah kita mengalami dan juga memahami bahwa disabilitas bukan hanya persoalan kondisi individu, ada juga hambatan lingkungan dan media atau sosial. Nah pendengar Pro 1 di Samarinda, ada perbedaan antara inklusi dengan belas kasihan ya, di mana mungkin selama ini kita mengenal belas kasihan terhadap penyandang disabilitas, tapi sekarang itu sudah dihilangkan ya. Ya belas kasihan ini membuat kita belajar kasihan sekali, tetapi inklusi mendorong kita bertanya apa yang dapat kita lakukan agar ia mendapatkan kesempatan yang sama. Ya bukan belas kasihan ya pendengar, maksud kami belas kasihan ini mungkin hanya muncul sesaat, sementara inklusi harus dibangun mulai sistem ya, misalnya fasilitas umum yang aksesibel, transportasi yang dapat digunakan penyandang disabilitas, informasi yang cukup akses, kemudian pendidikan yang terbuka, lapangan pekerjaan yang tidak diskriminatif, dan juga pelayanan publik yang menghargai ketuhanan setiap orang. Dan menariknya pendengar, prinsip ini sebelumnya berlaku bukan hanya bagi korban perang tetapi juga bagi seluruh penyandang disabilitas, karena pada akhirnya kita sering membangun masyarakat yang tidak mengukur seseorang hanya dari kondisi fisiknya ya. Seseorang boleh memiliki keterbatasan, tetapi keterbatasan fisik itu tidak hanya menjadi alasan untuk menghilangkan karyanya. Ya pendengar, penyandang disabilitas akibat perang tidak membutuhkan kita untuk terus mengingatkan bahwa mereka pernah terluka. Yang lebih menarik, mereka butuhkan adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali. Ya pendengar, mari kita membangun lingkungan dan juga yang mungkin mereka kembali belajar dan berinteraksi. Baik pendengar Pro 1 Risa Marinda, sesi berikutnya kami akan sampaikan apa saja pesan-pesan kemanusiawi setelah perang di rangkaian sajian ruang disabilitas dan inklusi.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini.
1: Iyo, Mace, kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Pendengar Pro Satari Samarinda, kita sudah berbicara ya tentang mereka yang mengalami disabilitas. Kita berbicara tentang tentara yang mengalami cedera dan dalam tugas. Kita juga berbicara tentang warga sipil yang menjadi korban. Dan kita berbicara tentang bagaimana masyarakat seharusnya memberikan dukungan. Sekarang kita lihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas. Ya, salah satunya tentang ketahanan manusia. Ya, manusia dapat mengalami sesuatu yang berat ya pendengar, yaitu berupa kehilangan, cedera, perubahan kehidupan. Tetapi kemudian berusaha bangkit. Bukan berarti mereka melupakan apa yang terjadi, bukan juga luka langsung sembuh, tetapi mereka berusaha menemukan cara untuk menjalani hari berikutnya. Nah, disinilah pendengar, kita perlu berhati-hati ya. Jangan menjadikan kisah penyandang disabilitas hanya sebagai cerita inspirasi yang membuat kita berkata, hebat sekali, dia kuat. Ya, pendengar, apa yang dapat kita lakukan? Terutama apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat. Lalu mungkin kontribusi kita tidak selalu harus besar. Kita bisa mulai dengan tidak memberikan stigma, tidak menatap dengan rasa iba, tidak membuat lelucon yang lain tentang kondisi fisik seseorang, tidak menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu, dan ketika melihat fasilitas yang tidak aksesibel, bisa kita ikut menyuarakan keperluannya. Karena masyarakat yang inklusif dibangun dari banyak tindakan kecil yang dilakukan secara kondisi dan juga konsisten. Ya pendengar, ada satu pelajaran besar ya dari tema ini. Ketika perang terjadi, manusia seringkali berbicara tentang kemenangan dan kekalahan, tentang siapa yang menang, tentang siapa yang kalah. Tetapi dari sudut pandang kemanusiaan, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Betapa banyak kehidupan manusia yang harus menanggung akibatnya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan cerita-cerita ini pendengar mengingatkan kita bahwa perdamaian bukan sekedar tidak hanya perang. Perdamaian juga berarti menciptakan kehidupan di mana manusia dapat hidup dengan aman, bermanfaat, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, melalui ruang disabilitas dan inklusi hari ini ya, mari kita melihat penyandang disabilitas akibat perang misalnya atau akibat kecelakaan bukan semata-mata sebagai simbol penderitaan. Mereka adalah manusia. Mereka memiliki identitas, kemampuan, keluarga, dan cita-cita. Dan mereka memiliki hak untuk menemukan atau menentukan masa depannya. Tetapi masyarakat jangan menambahkan luka baru melalui diskriminasi. Baik pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, mari kita bangun lingkungan yang lebih inklusif, lebih aksesibel, lebih manusiawi, dan lebih menghargai setiap kehidupan. Karena pada akhirnya ya, ketika perang berakhir, tugas kemanusiaan belum selesai. Justru saat itulah kita harus mulai membangun kembali kehidupan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berikut sudah kami hadirkan sajian ruang disabilitas dan inklusi di edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 terkait ketika perang berakhir, perjuangan belum selesai. Kita jelang penyampaian warta berita dalam dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI.

Anta Syafi Robi raih medali emas World Climbing Series Guia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12.

dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.

0: memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paisung memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps dans les...
0: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi
0: Sementara itu gelandang bertahan Marseille Egan Riley menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini mencaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Prancis, kita bergeser ke Spanyol. Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundul.

0: Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan

0: pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat...
1: Pendengar Pro Satu Reza Marinda, jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Hajur untuk wilayah kota Samarinda sekitarnya pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sehran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang

demokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga.

akan kegiatan liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi tadi kita lihat mengalami satu ekosistem. Jadi ada pelatih, pemain, pelatih, studio, stadion, dan juga ada yang masuk bagi televisi, televisi, kemudian live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton cukup banyak dan banyak.

Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bertemani suasana istirahat siang Anda atau santap siang Anda saat ini pukul 12:34 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami hadir untuk program Intermezzo ya. Ya, tampaknya hawa dan cuaca begitu panas di saat ini ya. Dan ini juga kita masih di tengah cuaca kemarau yang begitu ekstrim. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Dan mari kita tetap jaga ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya pendengar, sajian Intermezzo pendengar, kami hadirkan terkait fakta-fakta penting ya yang harus kita ketahui masih seputar musim kemarau. Ya pendengar, sudah beberapa minggu ini kita merasakan begitu panas luar biasa ya di musim kemarau. Panas yang begitu menyengat, udara yang terasa kering. Tetapi tiba-tiba langit berubah menjadi abu-abu, awan tebal muncul, suasana seperti mau hujan. Ternyata tidak, karena ini adalah diselimuti dengan kabut asap. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, ternyata musim kemarau ini tidak berarti setiap hari langit terus cerah dan tidak ada awan ya. Ada fakta menarik tentang cuaca mendung yang perlu kita ketahui. Ya pendengar, mendung tidak selalu berarti hujan. Nah ini seperti sebuah lagu ya pendengar. Langit mendung menunjukkan adanya banyak awan yang menutupi langit. Tetapi keberadaan awan ini belum otomatis berarti hujan akan turun di tempat kita. Hujan terjadi ketika proses di dalam awan ini menghasilkan tetesan air atau kristal es yang cukup besar dan berat untuk jatuh ke permukaan. Jadi kita bisa saja melihat langit sangat gelap dan mendung, tetapi beberapa saat kemudian ternyata hujannya tidak turun. Bahkan bisa terjadi hujan di satu wilayah, sementara beberapa kilometer dari tempat tersebut justru tetap kering. Dan ini beberapa fakta yang kita alami ya pendengar. Terkadang cuaca saat ini seperti mendung mau hujan, tapi ternyata dalam waktu tidak lama atau yang singkat ya, cuaca tiba-tiba kembali panas. Bahkan seperti kita ketahui di beberapa wilayah di Kabupaten Kubar misalnya atau Kutai Kartanegara sudah mulai turun hujan, sementara di wilayah kota Samarinda belum. Ya pendengar, musim kemarau memang bukan berarti kondisi atmosfer selalu stabil ya. Perubahan awan, kelembapan, pertumbuhan awan lokal, dan kondisi atmosfer lainnya tetap dapat menyebabkan terbentuknya awan. Apalagi pendengar di wilayah tropis seperti Indonesia. Pemanasan permukaan bumi pada siang hari dapat membuat udara bergerak naik. Nah, jika kondisi atmosfer mendukung dan tersedia cukup uap air, awan dapat berkembang. Jadi, jangan heran ya pendengar kalau pada musim kemarau kita masih menemukan awan tebal atau bahkan mungkin hujan ringan lokal ya. Ya, setelah beberapa hari cuaca sangat panas, permukaan tanah dan lingkungan menyimpan banyak energi panas. Udara yang lebih hangat cenderung bergerak naik. Dalam kondisi tertentu, proses tersebut dapat berkontribusi terhadap pembentukan awan. Namun pendengar, tentu saja mendung tidak otomatis menjadi hujan deras. Ada banyak faktor atmosfer yang menentukan apakah awan akan berkembang atau justru menghilang. Ya pendengar Prosatu di Samarinda, kalau hari ini musim kemarau tetap langit mendadak mendung, tidak perlu langsung bingung. Musim kemarau bukan berarti awan menghilang. Yang penting tetap perhatikan perkembangan cuaca, terutama kalau langit mulai gelap disertai angin yang menguat atau perubahan suhu yang cukup cepat, karena cuaca bisa berubah dalam waktu relatif singkat.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, masih di Sajian Intermezzo ya, masih ada beberapa fakta menarik lainnya seputar kemarau ekstrim. Ya, pendengar, kalau tadi kita sudah tahu bahwa mendung tidak selalu berarti hujan ya. Sekarang pertanyaannya, kalau langit mendung ketika kondisi sedang sangat kering dan panas, apa perlu diperhatikan? Ternyata pendengar, ada beberapa hal menarik ya, yaitu berupa fakta pertama, jangan menjadikan mendung sebagai tanda bahwa kemarau sudah berakhir. Ya, satu atau dua kali mendung atau hujan tidak otomatis berarti musim kemarau telah berakhir ya. Untuk menentukan perubahan musim, para ahli melihat pola cuaca dalam periode tertentu, bukan kondisi satu hari. Jadi, jangan sampai baru melihat hujan sekali lalu kita berpikir, wah, sudah masuk musim hujan. Nah, ini belum tentu ya pendengar. Lalu ada fakta kedua, mendung tetap bisa disertai cuaca yang beresiko. Awan yang berkembang secara cepat pendengar bisa menghasilkan kondisi cuaca yang perlu diwaspadai. Ya, misalnya hujan lebat dalam waktu singkat, angin kencang, atau petir. Artinya, walaupun kita sedang berada dalam periode musim kemarau atau kemarau ekstrim, bukan berarti semua resiko cuaca ekstrim otomatis hilang. Justru perubahan kondisi atmosfer yang cepat perlu kita perhatikan. Kalau sedang berada di luar ruangan dan tiba-tiba melihat awan gelap berkembang cepat, kemudian angin mulai bertiup lebih kencang, itu saat yang tepat untuk mulai mencari tempat yang aman. Terutama jika kemudian terdengar suara guntur atau terlihat kilatan petir. Fakta ketiga pendengar, mendung bisa membuat suhu terasa berbeda. Ya pendengar, ketika awan menutupi matahari, radiasi matahari yang langsung mencapai permukaan berkurang. Akibatnya, suhu permukaan dapat terasa lebih rendah dibandingkan ketika matahari bersinar terik. Tetapi jangan terkecoh ya pendengar, udara yang terasa lebih nyaman sesaat bukan berarti kondisi kekeringan langsung hilang. Tanah, tanaman, sumber air, dan lingkungan tetap membutuhkan curah hujan yang cukup untuk benar-benar memulihkan kondisi setelah periode kering yang panjang. Nah pendengar, pesannya adalah saat menghadapi kemarau ekstrim, jangan hanya melihat apakah langit cerah atau mendung. Perhatikan informasi cuaca resmi dan juga perkembangan kondisi di sekitar kita. Tetap hemat air. Jaga kondisi tubuh karena cuaca panas dapat meningkatkan risiko dehidrasi. Dan ketika muncul tanda-tanda cuaca buruk seperti petir atau angin kencang, utamakan selalu keselamatan. Ya, karena cuaca mendung memang bisa menjadi pemandangan yang menenangkan ya setelah hari-hari panas. Tetapi mendung juga mengingatkan kita bahwa atmosfer selalu dinamis. Kemarau tidak selalu berarti cerah. Mendung tidak selalu berarti hujan. Dan hujan sesaat tidak selalu berarti kemarau telah berakhir. Jadi pendengar, tetap peka terhadap perubahan cuaca dan jangan lupa, langit boleh berubah, tetapi kewaspadaan jangan ikut berubah. Baik pendengar, demikian saja Intermezzo di suasana siang dan istirahat Anda saat ini. Selamat menikmati istirahat dan santap siang Anda pendengar, dan juga selamat menikmati akhir pekan Anda. Tetap bersama kami.

0: kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah kota Samarinda, Kalimantan Timur meluncurkan 2 program inovatif untuk memperkuat upaya penurunan stunting berbasis keluarga, yakni Garasi Anak dan Angkasakan. Garasi Anak merupakan gerakan menyikat gigi bersama ibu dan anak, sementara Angkasakan adalah gerakan sayang kekanakan. Kedua program ini mendorong keterlibatan keluarga dalam menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri menegaskan, stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, tetapi juga berkaitan dengan pertumbuhan, perkembangan kesehatan, kemampuan belajar, hingga kualitas hidup anak di masa depan. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Lintas informasi.
0: Rom 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan ya kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Siang. Kami hadir dengan informasi-informasi aktual hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda dari nasional ya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Jumat kemarin 11 September ya. Dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di New Delhi dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Dan dalam keterangan tertulis di Sekretariat Presiden, ketibaan Presiden Prabowo di bandara disambut oleh Kuai KBRI New Delhi Yudo Sasongko. Selanjutnya Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India Sri Satish Chandra Dubey, Atase Pertahanan Republik Indonesia di India Brigjen TNI Burhanuddin, Kepala Komandan AFS Palam Brigjen Rishab Mittal dan Adisional Sekretari SOUD Kementerian Luar Negeri India Prasan Agrawal. Di bawah tangga pesawat Presiden Prabowo juga menerima penyambutan berupa jajar pasukan kehormatan serta penampilan budaya dan tarian tradisional India. Ya, untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Nah, berlanjut informasi berikutnya pendengar, ini terkait bekas daya Kaltim yang menelusuri jejak orang utan di Jalan Raya Bengalon, Kutai Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kaltim kini tengah menelusuri ya jejak kemunculan individu orang utan yang terlihat melintas di sekitar Jalan Raya kawasan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Kepala BKSDA Kalimantan Timur M. Ari Wibawanto di Samarinda pada Jumat kemarin mengatakan bahwa penelusuran ini pendengar dilakukan untuk memastikan kondisi real di lapangan setelah video bermunculan satwa dilindungi tersebut menjadi perhatian publik. Tim BKSDA telah melakukan verifikasi langsung dengan mencermati lokasi dari berbagai sisi serta mencocokkan dengan objek yang terlihat dalam rekaman. Nah, dalam hal ini tim menemukan sarang orang utan pada sebuah pohon yang berada tidak jauh dari jalan raya, dan temuan ini menjadi bagian dari analisis lapangan untuk mengetahui lebih dalam keberadaan dan juga aktivitas orang utan di sekitar kawasan tersebut. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi ya di suasana jelang akhir pekan Anda dan juga di suasana istirahat siang serta makan siang Anda. Silakan jika Anda memiliki informasi-informasi penting terutama juga terkait situasi terkini dampak dari panas atau kemarau di wilayah Anda, silahkan di pesan singkat kami melalui jalur WhatsApp 0811 55 44 976. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda ya di sepanjang rangkaian Samarinda siang ini hingga nanti kita akan merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh.

Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: inspirasi. Pro 1 FM.
1: Ada kasih dari salju, kemudian berdua dari Andrea pendengar mengantarkan kita pendengar. Saat ini sudah masuk pada pukul 13:24 waktu Indonesia Tengah. Tadi cuaca sempat agak redup karena tertutup awan mungkin ya. Kalau saat ini cuaca kembali terik ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dan kami juga informasikan bahwa untuk Anda mungkin yang baru bergabung atau mungkin yang baru stay saat ini di Pro 1 RRI Samarinda dan tidak masuk dalam grup WA di Forum Silaturahmi Fans RRI. Nah, kami informasikan bahwa teman-teman kita, pendengar kita, fans kita malam hari ini akan melakukan atau menyelenggarakan kegiatan jumpa fans ya pada pukul 19.30, tanknya nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda khususnya, dan juga untuk semua pendengar, baik itu pendengar Pro 2, Pro 4, Pro 1, Pro 3, jika Anda punya waktu bisa meluangkan waktunya ya, hadir nanti di halaman RRI, halaman tengah RRI di Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Kita akan gelar jumpa fans di sana, dan tentu acaranya nanti akan sangat menarik karena para pendengar kita juga sudah sangat antusias, sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dibawa juga. Oke, kami tunggu nanti kedatangannya ya pendengar. Pada ya 19.30 kita sudah bisa stay di sini, nanti jam 20 kita sudah mulai acaranya ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi berikutnya masih dari Kutai Timur pendengar, kami hadirkan ini terkait karhutla ya. Kepolisian Resort Kabupaten Kutai Timur telah mengamankan 4 orang terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan selama periode kemarau panjang tahun ini. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jadi artinya tidak murni kebakaran lahan yang saat ini banyak terjadi di Kalimantan Timur, tidak murni karena faktor alam ya. Ternyata ada faktor kesengajaan, dan bahkan Kepolisian Resort Kabupaten Kutai Timur telah mengamankan 4 orang terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ya, hal ini disampaikan Kasih Humas Polres Kutai Timur Aibtu Wahyu Winarko di Sangatta pada Jumat kemarin, di mana menurutnya pendengar dari 4 terduga tersebut, Polres Kutai Timur mengamankan 2 warga di Kecamatan Sangatta Selatan, 1 warga di Kecamatan Teluk Pandan, dan 1 warga lagi di Kecamatan Rantau Pulung. Dia mengatakan saat ini pihak kepolisian masih mendalami setiap kasus karhutla yang telah ditangani. Pihak kepolisian juga terus melakukan kegiatan pencegahan untuk memitigasi terjadinya karhutla akibat pembakaran yang dilakukan warga. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutai Timur, sebanyak 81 kasus karhutla dengan total luas yang terbakar 143 hektar. Nah, Kepala BPBD Kutai Timur, Sulastin, mengatakan dari laporan yang disampaikan, kebanyakan kasus karhutla di Kutai Timur ini terjadi akibat pembakaran yang disengaja. Nah, dia meminta aparatur penegak hukum untuk bekerja sama melakukan penegakan, sehingga tidak ada lagi warga yang melakukan pembakaran yang menyebabkan karhutla. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, masih terus di sajian informasi-informasi terkini dan aktual di rangkaian Samarinda siang ini.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan tuh.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita beralih ke informasi lainnya ya. Ya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji Pendengar melakukan kunjungan kerja ya ke dua kecamatan di wilayah Hulu Kalimantan Timur, yaitu di Long Pahangai dan juga Long Apari di Kabupaten Mahakam Hulu. Ya, untuk menyerahkan langsung bantuan beras dari pemerintah provinsi kepada masyarakat yang terdampak kekeringan panjang akibat El Nino. Ya, kunjungan ke Kampung Long Luno, Kecamatan Long Pahangai ini menjadi yang pertama kali dilakukan Seno Aji sejak resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Penyerahan bantuan ini merupakan tindak lanjut dari pelepasan bantuan yang sebelumnya dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltim di halaman kantor gubernur sekitar seminggu lalu. Total bantuan beras yang telah disalurkan mencapai 52 ton dan sebagian masih dalam proses pengiriman bertahap dari Long Bagun yang nantinya akan disalurkan menggunakan CES dari Long Lunuk agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah hulu yang turut terdampak kekeringan. Ya, pendengar Pro 1 Samarinda, usai dari Long Lunuk, ia dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Long Apari untuk menyerahkan bantuan serupa kepada warga dia di Tiong Ohang. Ya, pendengar, di sela kunjungannya ya, Seno Aji juga menyoroti kondisi El Nino yang berkepanjangan tahun ini, yang selain menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah, turut juga memicu kebakaran hutan dan lahan, sehingga menimbulkan kabut asap pekat di Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya mudah-mudahan bisa segera turun hujan sehingga masyarakat kita khususnya yang terdampak di wilayah Mahakam Ulu khususnya di Long Pahangai dan Long Apari tidak mengalami kesulitan lagi ya dalam hal akses transportasi, karena hingga saat ini akses yang bisa dilakukan untuk dua kecamatan tersebut masih melalui jalur transportasi sungai. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

semakin paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini pendengar, untuk Perumda Tirta Kencana atau PDAM Samarinda sudah mengumumkan status siaga pengurangan jam operasional instalasi pengelolaan air atau IPA ya. Seperti disampaikan bahwa pengurangan jam operasional IPA ini dikarenakan kondisi kemarau dan juga fenomena El Nino yang berdampak pada kondisi sumber air baku. Ya, pengurangan jam operasional ini pendengar dilakukan PDAM Samarinda sebagai langkah antisipasi akibat meningkatnya kadar klorida pada sumber air baku karena intrusi air laut yang berdampak pada proses produksi dan distribusi air kepada pelanggan. Nah, sebagai informasi pendengar, kadar klorida ini berbahaya bagi kesehatan ya, bukan hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur. Klorida dapat merusak rasa air dan juga mengganggu kesehatan. Jadi untuk tingginya kadar klorida pada sumber air baku ini lantaran intrusi air laut membuat PDAM Samarinda harus mengurangi jam operasional di 8 IPA atau indeks pengelolaan air seperti IPA Bantuas, Palaran, Pulau Atas, Kalhol, Sungai Kapi, Selili, Samarinda Seberang, dan Tirta Kencana. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Dan sekaligus juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti bersama rekan Dita Rani yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda Siang hingga Samarinda Sore. Dan jangan lewatkan pendengar sajian informasi dalam berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: kekerasan pada anak dan perempuan.
1: What's up, yo? Listen up.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 12 September 2026.
2: Saya baru dapat laporan hari ini nih, itu sudah dilaporin, sudah ada semingguan persoalan suplai air bersih di Samarinda itu kan.
3: Ini nanti ingin melaksanakan porprovnya 2 tahun sekali, bukan 4 tahun sekali.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Polres Kutai Timur mengamankan 4 warga yang diduga terlibat pembakaran lahan di sejumlah kecamatan selama musim kemarau. Kasih Humas Polres Kutim, Aibtu Wahyu Winarko menyebut, 2 terduga diamankan di Sangatta Selatan, sedangkan 2 lainnya di Teluk Pandan dan Rantau Pulung. Sementara itu, BPBD Kutai Timur mencatat 81 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 143 hektar dan sebagian diduga akibat kesengajaan. Polres Kutim pun menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan, sementara BPBD meminta penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera. Korem 091 Aji Suryanata Kesuma menyalurkan bantuan air bersih bagi Sekolah Rakyat Terpadu 02 Samarinda yang mengalami kekurangan pasokan air akibat kekeringan selama musim kemarau. Kita simak laporannya.
1: Komando Resor Militer atau Korem 091 Aji Suryanata Kesuma memberikan bantuan air bersih kepada Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 02 Samarinda pada Jumat 11 September 2026. Bantuan tersebut diberikan menyusul keterbatasan pasokan air bersih yang dialami ratusan siswa di lingkungan sekolah dan asrama akibat kemarau berkepanjangan. Komandan Resor Militer atau Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggar Sitompul mengatakan, kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi yang dihadapi para siswa.
2: Saya baru dapat laporan hari ini nih, itu sudah dilaporkan, sudah bukti beberapa hari. Kita tahu ini sudah ada semingguan persoalan supaya yang bersih sampai dia itu kan dia bukan diskon. Karena memang lebih senang akhir dia ketika itu ada yang pada kalian tahu di iTunes masuk ke tab juga kini sendiri
1: Korem 091 Aji Suryanata Kesuma pun mengutamakan pengiriman air bersih secara rutin untuk memenuhi kebutuhan mandi, kebersihan diri, pencucian perlengkapan, serta sanitasi di lingkungan sekolah. Sekolah Rakyat Terpadu 02 Samarinda menjalankan aktivitas sejak pagi hingga malam hari, sehingga ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan utama bagi ratusan siswa yang menjalani kehidupan di lingkungan asrama. Dengan adanya bantuan dan pasokan air bersih tersebut, diharapkan aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari ratusan siswa di Sekolah Rakyat Terpadu 02 Samarinda tetap dapat berjalan di tengah kondisi kekeringan yang melanda kota Samarinda. RRT Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pelayanan air bersih di Makam Ulu menghadapi kendala di musim kemarau, terutama ketika debit sumber air mulai menurun. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mahulu, Didik Subagja, mengatakan sumber air yang digunakan saat ini hanya mampu bertahan sekitar satu minggu karena turunnya debit air. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air bersih sangat bergantung pada debit sumber air. Karena itu, kondisi sumber air perlu menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi berlangsung cukup lama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai peran Radio Republik Indonesia atau RRI sangat strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan di tengah perkembangan Ibu Kota Nusantara. RRI juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat di seluruh Kaltim, termasuk desa dan wilayah yang belum memiliki akses digital memadai. Berikut laporannya.
3: Peran Radio Republik Indonesia RRI dinilai sangat strategis dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya di tengah momentum pembangunan besar sebagai wilayah penyangga sekaligus epicentrum pembangunan terkait Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Siti Faris Syahyana, saat menyampaikan sambutan pada penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka HUT ke-81 RRI di Ruang Sikarut RRI Samarinda. Siti mengatakan RRI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat secara luas. Menurutnya, keberadaan RRI juga penting untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus mendekatkan informasi kepada generasi muda.
4: Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RRI adalah mitra strategis dalam membangun komunikasi publik.
3: Ia berharap RRI tidak hanya berfokus pada wilayah Samarinda, tetapi mampu memperluas jangkauan siarannya ke seluruh wilayah Kalimantan Timur, termasuk desa-desa dan masyarakat yang belum memiliki akses digital secara memadai. Dengan jangkauan tersebut, RRI diharapkan dapat terus menjadi media informasi yang mampu menjembatani pemerintah dan masyarakat, serta berkontribusi dalam mengawal proses pembangunan Kalimantan Timur dan IKN. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati Radio Republik Indonesia atau FKP RRI, Ahmad Zaini, memperingati hari jadi ke-81 RRI dan Hari Radio 2026.
5: Ini apa Pak yang ingin disampaikan dari Bapak RRI Pak? Ke-81 tahunnya dan Hari Radio 2026.
6: Iya. Selamat Hari Radio atau hari ulang tahun FPP RRI 81 tahun 2006. Mudah-mudahan semangat di udara jadi bagian daripada kiprah RRI menjadi radio yang berjaringan luas yang mampu menjangkau di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan juga bisa mendapatkan menjadi kesenangan atau kesukaan dari seluruh warga Kalimantan Timur untuk bisa menggunakan RRI di seluruh Kalimantan Timur.
5: Tapi ada nggak Pak kayak catatan dari Bapak gitu atau teman-teman RRI supaya RRI ini bisa semakin banyak didengar gitu kan? Karena orang bilang siapa sih yang mau dengar radio sekarang kan ya?
6: Karena RRI ini berjaringan luas dan juga radio yang dengan segala macam cara ya, baik itu masalah berita, kemudian pembangunan budaya, sosial budaya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali acara-acara yang dikemas oleh RRI menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat. Apalagi sekarang RRI dengan mudah, dengan digital, tentu kita dengan mudah, dengan jari saja kita bisa mendengarkan radio RRI di mana saja.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur berencana menggelar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov setiap 2 tahun sekali dan akan mengebut persiapan sumber daya manusia. Kita simak laporan selengkapnya.
7: KONI Kalimantan Timur berencana menggelar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov setiap 2 tahun, bukan lagi 4 tahun sekali. Rencana ini disebut sudah mendapat persetujuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kaltim Bidang Prestasi, Sport Science, Ilmu Teknologi, Pendidikan dan Penataran, Hendra Radinal Ari menyebut perubahan siklus Porprov memerlukan persiapan yang matang, khususnya perangkat pertandingan dan sumber daya manusia. Menurutnya KONI Kaltim perlu bergerak cepat menyiapkan seluruh kebutuhan agar pelaksanaan Porprov 2 tahunan dapat berjalan baik.
8: Ada rencana KONI nih, rencana KONI untuk masa-masa mendatang, KONI nanti ingin melaksanakan Porprov 2 tahun sekali, bukan 4 tahun sekali, dan itu sudah di-approve oleh gubernur itu sendiri. Nah, kita harus gerak cepat mulai sekarang nih, Bos. Gerak cepat, ya, harus menyiapkan perangkat-perangkat dan SDM. Kalau SDM-nya setengah-setengah, saya pikir, wah, kacau. Harus siap.
7: Hendra menyebut, Porprov tidak hanya menjadi ajang mengejar prestasi, tetapi juga harus mendorong keberhasilan administrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga aspek itu dinilai harus berjalan bersama, agar Kaltim bisa menyelenggarakan multi-event olahraga regional dengan baik. KONI Kaltim juga menargetkan peningkatan prestasi atlet melalui ajang Porprov. Atlet peraih medali emas nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi pada tahun depan. Hendra pun berharap prestasi tersebut bisa mendorong perolehan medali pada PON mendatang. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Korem 091 Aji Suryanata Kesuma menyalurkan bantuan air bersih bagi Sekolah Rakyat Terpadu 02 Samarinda yang mengalami kekurangan pasokan air akibat kekeringan selama musim kemarau. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur berencana menggelar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov setiap 2 tahun sekali dan akan mengebut persiapan sumber daya manusia. Demikian berita siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ditarannya mengucapkan terima kasih atas keperhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia dimanapun Anda berada. Pendengar Ritarannya kembali hadir ya, karena dengar Anda di siang hari ini, siang menjelang sore dengan cuaca di Samarinda yang masih panas seperti biasa pendengar. Tapi selain cuacanya panas, harusnya semangat kita juga terus berkorbar, terus menyala gitu ya pendengar. Apalagi baru saja kita merayakan bersama Hari Radio Nasional kemarin ya, ke-81 tahun. Dan pendengar Ritarannya akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: 97,6 FM pendengar Persatuan Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Dita Rania pendengar di ruang dengar Anda siang menjelang sore hari ini. Seperti biasa, 100% Indonesia mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ya di jalur telepon 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976 ya. Dan tidak terasa akhirnya sampai juga di tanggal hari ini 12 September sesuai dengan rencana pendengar ya. Nanti malam kami akan bertemu dengan Anda pendengar semua dalam jumpa fans RRI ya. Habis Isya, pendengar Mbak Aisyah, kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah di kantor RRI Samarinda. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, akan seru-seruan bareng gitu ya pendengar. Dan juga tentunya saling bersilaturahmi antara pendengar dan selama ini dengan suara-suara yang terdengar dari udara gitu ya. Pendengar akan bertemu, akan berjumpa gitu. Boleh dong dikasih cerita pendengar, alasan menurut Anda RRI untuk Anda itu seperti apa ya. Di jalur telepon kami sudah ada yang bergabung, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Hari Radio yang ke-81 tahun 2026. Saya mengapresiasi bahwa era itu jembatan juga, terus itu rumah saya juga, rumah kami, bilang almarhum Pak Wang Paruk. Karena saya itu tidak bisa kalau tidak dengar era itu. Bukan saya, bukannya apa, penatik buta, bukan.
0: Iya.
1: Karena saya mau tahu berita apa yang diberitakan kan gitu. Mm-hmm. Berita daerah, berita olahraga, ekonomi, sosial ekonomi kan Mbak Dita ya.
0: Betul, betul Bang.
1: Nah, apalagi nanti cek fakta itu saya tunggu.
0: Oh iya.
1: Akan-akan mau jalan itu enggak jalan. Tempo hari kan ada. Bapak Presiden Prabowo akan membagi-bagikan uang 5 juta setiap kepala keluarga. Tapi saya sudah tahu tuh pasti hoak kan. Nah, beritanya di RRI memang benar. Ya kan? Jadi itu yang saya tunggu juga. Pokoknya RRI itu wadah saya dah. Bayangkan aja mulai tahun 70-an tuh kali ya. Sampai gini dah. Mohon maaf anak-anaknya atau cucu-cucunya almarhum Bapak Sahrum Sahidris. Dulu PJ mantan Ketua DPR Provinsi ya. Nah, beliau dulu kan ada ini HP kita kan.
0: Iya, enggak ada Bang.
1: Begitu si Karun Borum Hibah setelah pulang ke Ramadullah Bapak Haji Sahrum Sahidris. Nah, tapi kan kita enggak tahu. Tahu-tahu beliau sudah dimakamkan gitu. Nah, itu media error itu. Walaupun kita enggak punya telepon, hubungan kan enggak ada tempo 1980-an tuh Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Nah, melalui RRI almarhum Om Karut Permusibah kita dengar. Nah, arwah abah saya tuh keluar masuk. Kada ada beritanya kita mah katanya. Ya macam apa sudah. Tapi ya tuh teman akrab abah. Nah, itu tadi media RRI itu.
0: Betul.
1: Jadi sampai sekarang tuh saya RRI itu tetap monitor. Berita ya. Nah, apalagi sekarang kan zaman teknologi tinggi. Terus itu kita diundang lewat WA.
0: Iya, iya, betul.
1: Nah, ada yang enggak punya WA ya mau dihubungi gimana kan? Nah, tuh. Jadi grup pendengar RRI kan saya sudah dihubungi. Tapi mudah-mudahan aja malam ini hadir ya.
0: Amin.
1: Saya udah dengar tuh pendengar tersebut namanya ada yang kayaknya pengen ketemu saya Mbak Dita.
0: Wah, itu dia.
1: Kemarin tuh saya diam aja kan. Dengar saya, tapi saya udah masuk. Saya akan ketemu Bang Mamat Rewet. Memang suara kita berdua ini kan dirindukan Mbak Dita ya.
0: Iya. Sering terdengar yang, soalnya Bang.
1: Yang mendengar berpahala apalagi melihat wajahnya ya kan Mbak Dita ya. Kalau saya gagah jangan dipuji. Saya lebih bagus tidak dipuji kan Mbak Dita gitu ya.
0: Iya.
1: Nah tuh. Terima kasih. Lagunya apa nih Mbak Dita?
0: Lagunya ada Yunisara Afgan, Iwan Fals.
1: Oh iya, Yunisara dah.
0: Oke.
1: Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Karena RRI ini jembatan kita lah. Waktu zamannya itu masih apa pengumuman kemerdekaan kan lewat RRI itu.
0: Iya, betul.
1: Rasanya yang mengumumkan itu Hasan Oramahi kalau nggak salah. Nah, bapak itu. Jadi saya ingat lah wajahnya tuh. Mungkin beliau sudah rasanya sudah wafat itu. Nah, jadi dengan media ini sangat menyenangkan Mbak Dita ya. Bayangkan aja, walaupun ini kaki ini luka tadi itu kena beton nih.
0: Aduh.
1: Harusnya ke rumah sakit tapi enggak kayaknya. Mudah-mudahan nanti malam enggak pincang-pincang. Berarti kalau saya pincang berarti sakit itu Mbak Dita. Tapi mau minum antibiotik dulu nih. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat ya. Ternyata bagi Bang Mamat RRI juga adalah rumahnya, adalah tempat gitu ya. Karena selalu didengarkan sejak tahun 70-an, luar biasa sekali. Anda juga bisa berpartisipasi ya, pendengar di 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini, pendengar 743495 ataupun melalui WhatsApp kami di 0811554476 ya. Tentunya 81 tahun itu bukan tahun yang sebentar, bukan waktu yang singkat gitu ya pendengar. Dan apresiasi juga untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada pendengar, karena RRI masih mengudara sampai dengan hari ini, sampai 81 tahun kemudian pendengar masih mengudara. Masih banyak pendengar-pendengar setianya, tidak tergerus dimakan zaman. Malah saat ini RRI mengikuti perkembangan zaman tentunya ya pendengar, dengan ada digitalisasi, pokoknya semua teknologi dimanfaatkan untuk berkembang bersama-sama juga. Dan ya itulah dia tadi pendengar ya, tanpa adanya fans, tanpa adanya pendengar, rasanya 81 tahun itu bukan tahun yang bisa dicapai gitu pendengar ya. Jadi tentunya eksistensi RRI sampai dengan sekarang ini juga ada andil Anda pendengar dimanapun Anda berada. Jadi kalau misalnya Anda berada di sekitar Samarinda dan juga sekitarnya pendengar, malam hari ini boleh menyempatkan waktunya untuk hadir ke ruang berkumpul, ruang silaturahmi kita bersama-sama pendengar di RRI Samarinda, karena akan ada jumpa fans ya pendengar, forum silaturahmi untuk kita ketemu, untuk bersenang-senang, terus juga ya saling mengenal satu sama lain ya pendengar. Sambil menunggu partisipasi Anda juga di 100% Indonesia siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
3: Yes!
2: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
4: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan

0: Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Langsung kita menyapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon ya. Mendengar, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak Indonesia, Mbak Dita.
0: Iya, selamat sore, Pak Indonesia. Selamat sore, Pak. Gimana kabarnya nih hari ini?
1: Alhamdulillah, saya di sini apa panas sekali, Mbak Dita.
0: Betul, masih panas ya, Pak ya.
1: Ya, sana nggak ada hujan juga, Mbak Dita?
0: Nggak ada.
1: Ini garing loh ya.
0: Iya.
1: Mbak Dita, ntar malam datang ke Mbak Dita di situ, Mbak Dita?
0: Insya Allah datang.
1: Alhamdulillah, sukses lah Mbak Dita ya.
0: Amin.
1: Semua fan-nya ya. Lagunya apa sih Mbak Dita?
0: Lagunya ini ada Titi DJ, Kunto Aji, ada
1: Titi DJ.
0: Boleh.
1: Iya. Okay. Dan buat temen Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Salam sehat dari aku Mbak Dita.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Dita ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan di Balikpapan sudah ikutan gabungan juga ya di 100% Indonesia di sore hari ini ya. Pendengar, nanti Anda juga masih bisa bergabung pendengar di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554476 ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon kembali pendengar. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Okay.
2: Ini tentunya dengan penyiar kita Mbak Dita.
0: Betul sekali Bang Ori.
2: Bagaimana kabarnya sore ini Mbak Dita?
0: Kabarnya sore hari ini alhamdulillah baik-baik saja. Bang Ori gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah. Saya juga baik.
0: Oke, siap.
2: Langsung aja ya.
0: Iya, silakan Bang Ori.
2: RRI sebagai media radio pemersatu bangsa yang berkecimpung di udara dengan adanya RRI memberikan berita aktual dari penyiar kepada pendengar untuk menjalin rasa kesamaan dengan memiliki tanpa membedakan satu sama lainnya. Jadi RRI menjadikan kita lebih dekat lagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Luar biasa, sekali di udara tetap
2: lagunya,
0: di udara.
2: Apa yang bisa dipilih Mbak Dita?
0: Lagunya ini ada Fidel Diano Afgan, ada Semi Simorangkir, Kunto Aji, Sleng, ada Anji, Derin, Rosa.
2: Yang dari Rosa.
0: Oke deh, kalau gitu.
2: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Siap. Terima kasih banyak Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ori sudah ikutan gabungan juga di 100% Indonesia sore hari ini ya pendengar. Memang slogan sekali di udara, sekali di udara tetap di udara. Ini bukan slogan yang hilang dimakan zaman gitu ya pendengar. Ini menjadi satu doa, ini menjadi satu manifestasi juga dan jawaban gitu, kenapa sampai hari ini RRI masih mengudara juga untuk Indonesia, masih mengudara untuk seluruh pelosok negeri di Indonesia dan bisa Anda dengarkan juga pendengar, karena sekali di udara tetap di udara. Itu adalah doa yang paling tulus dari seluruh angkasawan dan angkasawati ya pendengar, yang setiap pagi dan setiap malam, setiap saat sebenarnya kita ucapkan ya pendengar. Jadi semakin banyak lagi yang mengaminkan gitu, sekali di udara tetap di udara. Dan pendengar, kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Kami akan hadirkan dulu cek fakta untuk Anda pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada pendengar, saatnya kami sampaikan cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah hari ini 12 September 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di Instagram yang menyebutkan bahwa BPS mendapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak tepat. Berdasarkan informasi dari CNN Indonesia, Kepala Biro Komunikasi dan juga Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Suryantoro mengatakan bahwa anggaran 7 triliun rupiah merupakan total alokasi anggaran operasional dan juga program BPS untuk tahun 2026. Jadi selama satu tahun ya pendengar. Dan anggaran tersebut tidak secara khusus digunakan untuk memperbaiki DTSN atau pelaksanaan sensus ekonomi. Dengan demikian, informasi yang menyebut seluruh dana 7 triliun rupiah tersebut dialokasikan hanya untuk DTSN adalah keliru, tidak tepat, dan merupakan informasi yang menyesatkan ya pendengar. Demikian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya, saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya, di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
2: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Inspirasi.
1: Prosatura di Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda di 100% Indonesia ya. Nanti kami akan sapa-sapa Anda lagi pendengar melalui jalur WhatsApp ataupun telepon ya di 743495 ataupun 736566 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Namun sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar pendengar yang jatuh di pukul 15.19 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kami nanti akan kembali lagi setelah jeda azan asar berikut ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia, pendengar masih bersama Anda di Tarania di 100% Indonesia sore hari ini ya. Seperti biasa di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554496. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon, pendengar. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat
0: sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Daud Mbak.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah, Pak Daud. Pak Daud, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, lagi di tempat kerja ini.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Begini Mbak Rizla ya, bagi pendengar RRI Samarinda kan sedang memberikan masukan ya, kepada RRI Samarinda di hari Bakti yang 81 ya. Kalau aku monitor ini berbagai stasiun RRI itu wilayahnya di tanah air Mbak ya.
0: Iya.
2: Ya kebanyakan RRI itu pada program Transport Indonesia itu dialihkan pada pukul 12.30 ya, bukan pada pukul 14.30. Karena pada pukul 12.30 terdapat berita olahraga dari Pro 3 itu kan, itu jedanya hanya pukul 13 itu, Pak Isra.
0: Iya.
2: Jadi program Transport itu nggak ada lagi apa namanya pada pukul 13.14 itu lewat sudah ya. Karena pada pukul 12.14 itu banyak kita ini makan santapnya sambil dengar lagu itu enak itu baca dibandingkan pada pukul 14.30 itu bedanya itu kamu bangga Mbak Lisa ya.
0: Kenapa?
2: Bedanya itu pada pukul 15 cek pas lah.
0: Oh iya,
2: baru 2-3 lagu akan asar lagi ya. Kapan pendengar itu nelpon di program ini kalau boleh kepala penyiaran di RRI Samarinda juga kan nanti bergaringan hari Selasa itu baru ikut pada jam 14.30 ya. Kalau aku menurut begitu berapa stasiun RRI untuk wilayah tengah itu 100% itu dialihkan ke 12.30, waktunya itu panjang Mbak Lisa.
0: 12.30 sampai jam berapa Pak kira-kira itu?
2: 14 kan berita daerah. Dari 12.30 ke 14.00 olahraga kan?
0: Iya.
2: Cek pasannya hanya pukul 13 itu kan? Dari 13 ke 14 itu bebas juga. Bandingkan pukul 14.30 itu kan pukul 15 cek pasnya. Baru berapa lagu naik azan asar lagi. Ah yang begini kan masih harus masuk berjaringan baru ikutnya. Di ini kan era ini susah ya kan, mudah-mudahan kepala penyiarannya agar program-program ini semakin enak didengarkan di hari Bakti RRI 81 ya. Bukannya kita ini pada pukul 14.30 banyak yang rebahan juga yang balik dan mau dengar lagu. Oke,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud sudah berpartisipasi juga ya untuk 100% Indonesia di sore hari ini, pendengar ya. Dan untuk Anda juga bisa bergabung bersama kami di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Dita, 100% Indonesia.
0: Halo, selamat sore Mbak Ica, gimana nih kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik, masih panas nih.
0: Iya, sama ya berarti dengan Samarinda.
3: Tapi alhamdulillah nih itu tenaga mati lampu lagi, tapi antri BBM-nya itu loh.
0: Iya, tadi pagi saya juga antri BBM.
3: Iya.
0: Okay, tapi
3: dinikmati aja lah daripada gak ada.
0: Betul, ya kalau ada sanggup ngantri ya ngantri. Kalau enggak ya beli acaran-acaran.
3: Kalau gak ada gimana kalau gak ada. Apa-apa antri yang penting ada kan.
0: Betul.
3: Kalau tabung LPG Mbak Dita sekali ada mahal, gak apa-apa mahal yang penting ada. Daripada gak ada gak masak nanti.
0: Iya, itu juga benar.
3: Iya, tapi kalau bisa janganlah kasih tabung lagi aja dulu.
0: Betul, jangan terlalu ya, mahal lagi. Gitu ya Mbak Ica ya.
3: Iya, pas sekali ada 30, pada sebelumnya tuh 21, 20, tiba-tiba ada. Tetap kebeli kok, kan mau masak.
0: Iya.
3: Mbak Ica tadi bahas nih.
0: Kenapa?
3: apa yang dibahas nggak ada ya?
0: Yang dibahas kata-kata untuk RRI sih Mbak Ica, menurut Mbak Ica RRI ini seperti apa?
3: Kalau aku mau ucapin ulang tahun dulu dong, tapi luar lagi ya.
0: Boleh.
3: Satu bait aja. Aku kemarin mau telepon, Mbak, tapi aku nggak sempet nelpon kemarin.
0: Oh iya.
3: Iya. Selamat ulang tahun.

0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Semoga Mbak Dita sehat selalu.
0: Sama, semoga Mbak Ica juga sehat selalu.
1: Iya. Kasih.
0: Iya, oke okay deh kalau gitu Mbak Ica, terima kasih lagunya, atas ucapannya juga. Iya. Boleh lagunya silakan ada Vidi
1: Afgan. Tapi bilang ini sudah bagus itu Mbak Dita ya, soalnya sudah punya kayak apa ya, kayak itu kayak masalah-masalah apa gitu, kalau kita punya masalah itu bisa diselesaikan. Opini publik itu apa sih namanya yang pagi-pagi?
0: Kenapa?
1: Pagi yang jam 8 kalau nggak salah ya, di situ ya, jam 9 deh, jam 9.
0: Kenapa jam 9? Oh, Halo RRI.
1: Itu tuh kayak apa sih namanya, tuh kayak di sini juga kayak opini publik gitu kan?
0: Iya betul.
1: Tapi kalau yang 100% Indonesia ini Mbak Dita, kan itu semuanya sama, jam 3 memang semuanya sama, jadi kalau itu kayak pindah gitu kayak maju atau kayaknya agak susah begitu. Nah, harus sama katanya sih.
0: Iya.
1: Pasat berita memang. Betul. Jam setengah tiga di sini, kalau di pusat setengah dua.
0: Setengah
1: gitu.
0: Dua. Oh iya benar.
1: Iya, jadi harus sama. Tapi nanti deh kalau di situ misalnya bisa pindah gitu atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Yang penting aku ikut aja sih. Ikutin aja. Ya Mbak Dita.
0: Oke deh kalau gitu. Iya. Tapi Mbak Ica ini lagunya, lagunya apa? ada Kunto Aji, ada Vidi Aldiano, Afgan, terus
1: Afgan
0: ada
1: Afgan aja deh.
0: Afgan. Afgannya Mengertilah Kasih.
1: Hah?
0: Afgannya Mengertilah Kasih judulnya.
1: Ya boleh, nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Oke, Mbak Dita, gitu aja. Selamat
0: tahun ya buat RRI,
1: sekarang juara
0: petak
1: udara. Mbak Dita, semoga sehat selalu.
0: Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara juga untuk kita semua ya, para insan radio dimanapun Anda berada, pendengar. Dan Anda masih bisa berpartisipasi juga di 100% Indonesia di sore hari ini, pendengar, sama di Tarania di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811 554 4976.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, retarannya masih bersama Anda ya di 100% Indonesia hari ini di 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya pendengar. Seperti biasa di 100% Indonesia, spesial untuk hari ini pendengar masih membahas mengenai radio. Apa arti RRI untuk Anda pendengar? Karena RRI sudah berdiri selama 81 tahun ya pendengar, tidak terasa. Tentunya terasa sih sebenarnya pendengar ya, melintasi berbagai perubahan zaman pendengar dengan adanya perubahan kebijakan juga. ada satu mungkin statement ya dulu pendengar yang beredar gitu, bahwa katanya video Kills the Radio itu adalah statement yang muncul ketika televisi itu semakin banyak dimiliki, televisi semakin hit, semakin naik gitu ya namanya, dan juga banyak programnya. Tapi ternyata tidak, pendengar, sampai dengan saat ini 81 tahun sudah berdiri, radio masih ada dan berdampingan dengan televisi. Pendengar, tidak ada yang mati, tidak ada yang satu lebih unggul dengan yang lainnya, sama-sama pendengar, karena memang radio akan terus mengikuti perkembangan zaman, akan selalu menempatkan posisinya dengan perubahan zaman yang mungkin bisa saja ternyata lebih cepat daripada dugaan gitu ya pendengar. Dan sampai saat ini juga Radio Republik Indonesia, pendengar, RRI terus upgrade dirinya dengan digitalisasi. Makanya sekarang Anda juga bisa melihat tayangan dari RRI, pendengar, di YouTube-nya RRI Samarinda. Begitupun juga untuk Anda yang ingin mendengarkan dan sambil melihat tayangan berita siang ataupun berita pagi, juga bisa Anda saksikan secara audio dan video ya pendengar. Jadi memang saat ini radio bukan lagi sesuatu yang ketinggalan zaman, justru radio akan terus mengikuti zaman, akan terus menyegarkan, bikin gebrakan-gebrakan baru pendengar, yang akan selalu temani Anda kapanpun itu, dimanapun itu gitu ya. Boleh pendengar, kata-kata untuk RRI, khususnya RRI Samarinda di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976 ya pendengar. Dan masih ada lagu-lagu Indonesia pilihan juga yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di sore hari ini pendengar. Masih ada Fidi Aldiano, masih ada Iwan Fals, featuring dengan Ebit GAD, dan juga ada Semi Simorangkir, ada Meli Mono, Kunto Aji ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Iya, selamat sore. Ada Bang Ari ya, Bang Ari ya.
4: Iya.
3: Bang Ari, ini lagunya ada Anji, The Rain, Slang, Kunto Aji, Iwan Fals, Fidi Aldiano, Semi Simorangkir, mau yang mana?
4: Fidi Aldiano.
3: Fidi Aldiano, oke deh kalau gitu. Mungkin ada salam-salam atau komentar ini Bang Ari?
4: Salam yang mana?
3: Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Bang Ari ya. Baiklah pendengar, itu tadi ada Bang Ari yang bergabung melalui jalur telepon ya. Anda juga masih bisa bergabung dan bisa memilih mau bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp pendengar. Telepon di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976 ya. Masih ada lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan. Ada Iwan Fals dengan Ebit GAD, lalu ada Semi Simorangkir, Meli Mono, Kunto Aji, ada Slang, ada Titi DJ dengan Thomas Jorgi, ada Anji dan juga The Rain yang bisa Anda pilih untuk Anda dengarkan lagunya di 100% Indonesia hari ini pendengar ya. Dan masih akan menyapa Anda nanti setelah jeda berikut ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda. Sayang sekali waktu untuk 100% Indonesia sepertinya sudah harus berakhir pendengar, tapi jangan khawatir karena setelah ini kami akan kembali bersama Anda untuk sajian Green Radio pukul 16 waktu Indonesia Tengah, bersih bersama di Tarannya juga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prasata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebutuhan air bersih di Sekolah Rakyat Terpadu SRT 02 Samarinda mencapai sekitar 30 ribu liter setiap hari untuk memenuhi kebutuhan siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang tinggal di asrama. Kepala SRT 02 Samarinda jenjang SD Parijal mengatakan setiap jenjang pendidikan membutuhkan setidaknya 10 ribu liter air dalam satu harinya, di mana air tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan dasar para siswa mulai dari mandi hingga kegiatan sanitasi. Pak Rijal juga menjelaskan jumlah siswa yang tinggal di asrama mencapai sekitar 520 orang secara keseluruhan. Sementara itu, setiap jenjang memiliki sekitar 170 siswa yang membutuhkan air untuk mandi, mencuci pakaian, membersihkan diri, serta menggunakan fasilitas sanitasi. Menurut Pak Rijal, pasokan sebanyak 5.000 liter air belum cukup untuk memenuhi kebutuhan satu jenjang selama satu hari, dan jumlah tersebut bahkan harus digunakan secara hemat karena kebutuhan siswa tidak hanya terbatas pada konsumsi ataupun mandi. Di lingkungan asrama terdapat sejumlah fasilitas penampungan air, termasuk penampungan di sisi kiri dan kanan asrama. SRT 02 Samarinda juga memiliki penampungan utama berkapasitas sekitar 27.000 liter yang membantu sekolah mempertahankan persediaan air selama pasokan mengalami gangguan. Kondisi kekurangan air ini, pendengar, telah dirasakan sekitar sepekan terakhir dan semakin terasa dalam 3 hari terakhir, dan pihak sekolah sebelumnya telah berkoordinasi dengan penyedia layanan air serta mencari bantuan pasokan secara manual untuk menjaga kebutuhan ratusan siswa di asrama. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan memerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Green Radio bersama Rita Rania di sore hari ini pendengar akan menyapa Anda dan membahas mengenai dampak tersembunyi dari AI. Saat ini pendengar, pengguna dan penggunaan AI ini semakin banyak dan juga semakin mudah. Rasanya AI sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup kita dalam setiap harinya. Untuk bertanya, untuk berdiskusi pendengar ya, AI selalu menjadi jawaban yang dicari gitu kan, untuk setiap pertanyaan yang biasanya kita pikirkan di setiap harinya. Namun pendengar, ternyata ada dampak tersembunyi dari AI. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini ternyata ada kemampuan ataupun kecenderungan untuk menghabiskan air dunia, pendengar. Dan untuk membahas mengenai fenomena AI yang menghabiskan air ini seperti apa dan bagaimana, kami akan membahas selengkapnya dalam Green Radio sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Kalimat yang bilang bahwa AI atau artificial intelligence ini memakan banyak air itu sebenarnya bukan sesederhana itu ya pendengar. Kecerdasan buatan atau AI ini selama ini kan dikenal sebagai teknologi masa depan, mampu mempercepat kerja manusia, mampu memecahkan masalah kompleks, hingga bisa menjadi motor inovasi di berbagai industri. Namun pendengar, di balik kecanggihan itu ada satu sisi yang jarang dibicarakan, yaitu tadi adalah AI ternyata memiliki jejak air atau water footprint yang besar. Dan fenomena ini ternyata bukan sekedar rumor. Penelitian dan laporan industri ada pendengar dan menunjukkan bahwa pengembangan dan juga pengoperasian AI ini memang mengkonsumsi air dalam jumlah signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau ada pertanyaan, mengapa AI bisa boros air? Yang pertama untuk menjawabnya adalah pendinginan pusat data yang menguras banyak air. Jadi setiap kali AI ini bekerja, pendengar, baik untuk melatih model besar atau menjawab pertanyaan pengguna, pertanyaan-pertanyaan sederhana, pendengar, di negara manapun pendengar, nah pusat data ini menghasilkan panas yang tinggi. Nah untuk menjaga performanya tetap stabil, sebagian besar pusat data menggunakan sistem pendinginan berbasis air gitu ya. Jadi ada air yang dialirkan dan akan menyerap panas yang kemudian menguap di menara pendingin. Dan proses menguapan inilah yang membuat air benar-benar hilang dari sistem. Dan tentunya dengan meningkatnya permintaan AI, meningkatnya pertanyaan, seringkali bertanya hal-hal terhadap AI pendengar, akhirnya pusat data ini bekerja lebih keras dan juga lebih sering gitu kan. Jadi sehingga kemudian kebutuhan air untuk pendinginan juga akhirnya naik drastis. Dan laporan industri bahkan memperkirakan bahwa konsumsi air dari pusat data AI ini bisa meningkat lebih dari 1 miliar liter per tahunnya di tahun 2028 dan mencerminkan betapa besar dampaknya jika tidak dikendalikan pendengar. Lalu yang kedua, produksi chip semikonduktor yang membutuhkan air sangat murni. Nah, selain pemakaian saat beroperasi, ternyata AI ini juga bisa ataupun mampu menghabiskan air dalam proses pembuatan perangkat kerasnya. Ada chip semikonduktor, pendengar, ini merupakan komponen utama komputer dan GPU yang menjalankan AI. Ini diproses melalui proses yang sangat sensitif dan juga membutuhkan ultra pure water. Jadi adalah air dengan tingkat kemurnian yang ekstrim untuk mencuci wafer silikon. Dan setiap tahap fabrikasi ini, pendengar, bisa menghabiskan ribuan liter air ultra pure water tadi untuk bisa memastikan tidak ada partikel mikroskopis yang bisa mengganggu produksi. Nah, dengan meningkatnya permintaan chip AI dari perusahaan teknologi global gitu pendengar ya, kebutuhan air di pabrik semikonduktor pun akan semakin besar dan inilah juga yang bisa membuat AI ini boros air gitu pendengar ya. Jadi memang banyak bahan-bahan yang harus dilakukan untuk membuat AI tetap beroperasi ini yang memang menggunakan banyak air seperti itu. Di Green Radio sore hari ini pendengar, kami masih akan ajak Anda untuk membahas mengenai dampak AI yang ternyata menghabiskan banyak air di dunia ini pendengar. Setelah lengkapnya di Green Radio, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa

Bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Anda dalam Green Radio dan membahas mengenai ketika AI menghabiskan air dunia, pendengar. Dan masih membahas ya, kenapa AI ini bisa boros air. Alasan yang terakhir adalah konsumsi air yang tidak langsung dari pembangkit listrik. Tadi sudah sempat dibahas mendengar bahwa pusat data AI ini membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar ya, untuk mengolah, untuk mendinginkan pusat data, dan juga untuk memproduksi satu chip semikonduktor yang membutuhkan air murni. Pendengar, ternyata pusat data juga membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar. Dan jika listrik tersebut berasal dari pembangkit termal atau pembangkit nuklir, maka tentunya air kembali dipakai untuk menurunkan suhu mesin pembangkit. Nah, artinya meskipun AI tidak minum air secara langsung, tapi beban air tetap ada pada seluruh rantai energi yang ada di lingkup dunia AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini ya, pendengar. Dengan kata lain, airnya semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menjalankan AI, maka semakin besar pula air yang digunakan di balik layar. Kalau pertanyaan seberapa besar penggunaan AI ini menggunakan air ya, pendengar. Jadi penelitian dari berbagai institusi menunjukkan bahwa angka yang bervariasi tergantung pada jenis model, lokasi pusat data, dan juga teknologi pendinginannya. Ada studi pendengar dari UC Riverside yang memperkirakan bahwa menjalankan 20 hingga 50 pertanyaan pada model AI besar ini bisa menggunakan air total sekitar 0,5 liter dalam bentuk uap yang hilang dari sistem pendinginan. Ini hanya untuk 20 sampai 50 pertanyaan pada model AI yang besar gitu. Nah, ada studi lain juga pendengar dari Google yang menunjukkan bahwa satu permintaan atau prompt disebutnya ini dapat berkontribusi sekitar 0,26 mililiter air tergantung efisiensi pusat data. Dan ini variasinya menggambarkan kompleksitas perhitungan jejak air AI. Tapi satu hal yang jelas pendengar adalah konsumsi AI tersebut dalam air ya, konsumsi air tersebut nyata dan juga terukur gitu. Jadi memang benar jika dikatakan AI itu mengkonsumsi air, pendengar. Tidak secara harfiah diminum ya, pendengar, tapi memang untuk mengerjakan satu prompt ataupun menjawab beberapa pertanyaan, pendengar, AI yang menggunakan pusat data ini akan bekerja keras hingga pusat datanya panas, akhirnya memang membutuhkan air untuk pendinginannya. Dan kalau bertanya apakah ini berarti kita akan kekurangan air bersih? Nah, selengkapnya akan dibahas masih di Green Radio, pendengar, setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipake. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi, kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena, kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata, kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam 1 tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi gak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh gitu ya. Ya udah deh, gak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: Pro 1 FM.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar dimanapun Anda berada ya, masih di Green Radio. Sore hari ini membahas mengenai dampak AI ketika kecerdasan buatan ini menghabiskan air dunia ya. Jadi pendengar, setelah tadi dijelaskan apakah ataupun apa alasannya gitu ya, kenapa AI ini bisa boros air. Lalu ada pertanyaan berikutnya pendengar. Jadi seberapa besar penggunaan air untuk AI ini ya? Jadi memang berbeda-beda, tapi setiap prompt atau setiap pertanyaan yang diajukan kepada AI ini bisa menggunakan air sekitar 0,5 liter dalam bentuk uap yang hilang gitu dari sistem pendinginan, ataupun 0,26 mililiter air gitu, tergantung efisiensi pusat data dan juga besaran prompt yang diproduksi juga. Nah, apakah ini berarti masyarakat akan kekurangan air bersih? Nah, tidak secara langsung ya pendengar, jadi AI tidak akan menguras air tanah secara besar-besaran untuk konsumsi manusia, tapi masalahnya terletak pada lokasi. Nah, banyak pusat data dibangun di daerah yang sudah mengalami stres air dari sebelumnya gitu pendengar. Jadi di wilayah-wilayah seperti ini penggunaan AI atau pusat data ini menggunakan air tambahan untuk pendinginan dapat memperburuk kondisi krisis di daerah tersebut, karena memang daerahnya sudah stres air gitu ya pendengar. Dan selain itu, pertumbuhan AI yang pesat juga menimbulkan kekhawatiran jangka panjang. Jadi jika tidak ada efisiensi teknologi dan juga regulasi yang jelas, maka konsumsi air bisa meningkat lebih cepat daripada kemampuan daerahnya untuk menyediakan secara berkelanjutan. Jadi kalau berbicara mengenai menuju AI yang lebih ramah air, apa yang bisa dilakukan gitu ya pendengar? Yang pertama adalah teknologi pendinginan efisien. Jadi beberapa pusat data ini sudah mulai beralih pendengar ke sistem pendinginan yang lebih hemat air, seperti pendinginan cair tertutup atau closed loop, lalu ada pendinginan imersi, ada pendinginan udara di iklim dingin, dan juga pemanfaatan air laut ataupun air daur ulang. Dan inovasi-inovasi ini pendengar bisa mengurangi konsumsi air untuk AI secara signifikan. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi yang strategis juga. Jadi penempatan pusat data di daerah dengan sumber air melimpah, dengan temperatur yang rendah, atau dekat dengan sumber energi terbarukan, ini ternyata bisa menurunkan jejak air secara drastis. Jadi memang harus ada strateginya ya pendengar untuk bisa membuat pusat data AI ini. Dan yang ketiga adalah transparansi dan juga kebijakan lingkungan gitu. Jadi perusahaan teknologi perlu membuka data terkait penggunaan air dan juga energi, beriringan juga dengan regulasi pemerintah mengenai konsumsi air industri yang juga penting untuk mencegah dampak lingkungan yang tidak terkontrol ini. Karena kan sebenarnya hal-hal seperti ini adalah merupakan dampak lingkungan yang tidak terkontrol gitu ya pendengar. Karena ternyata penggunaan air untuk pusat data AI ternyata cukup besar gitu ya. AI ini memang membuka jalan menuju masa depan yang lebih efisien dan lebih cerdas pendengar. Banyak kok sebenarnya dampak-dampak positif dari AI yang sudah mulai dirasakan oleh siapapun dari segala usia ataupun jenjang manapun ya pendengar. Tetapi dibalik inovasi dari AI ini ada biaya lingkungan yang tidak boleh diabaikan juga gitu. Jadi penggunaan air dalam jumlah besar untuk pendinginan pusat data, pembuatan chip ataupun kebutuhan energi lainnya menunjukkan bahwa AI ini punya dampak nyata terhadap keberlanjutan sumber daya air. Namun Dengan teknologi pendinginan yang lebih efisien, pendengar harapannya sih penempatan pusat data yang tepat, kebijakan lingkungan yang kuat, jejak air AI ini bisa dikelola gitu ya, sehingga tidak memperburuk krisis air global. Dan tentunya teknologi ini kan seharusnya jadi solusi, jadi bukan sumber masalah baru. Dan semoga setelah ini kita pendengar masyarakat bisa memahami hubungan AI dengan air. Ini adalah satu langkah penting untuk menuju masa depan yang lebih bijaksana, karena setelah ini saya yakin kita semua yang mendengarkan Sajen Green Radio di sore hari ini jadi lebih bijak itu untuk menggunakan AI mendengarnya, karena memang ternyata prom ataupun pertanyaan sederhana yang kita tanyakan ke AI bisa menguras banyak air gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita sama-sama lebih bijak untuk menggunakan AI, dan jangan ataupun tidak usah bergantung pada AI ya pendengar. Jadi AI digunakan sebagai media pendukung, tapi bukan untuk menggantikan fungsi dan kerja otak kita pendengar sebagai manusia untuk mencari tahu mandiri, untuk berpikir kritis, untuk juga berpikir mengenai solusi ataupun problem solving gitu ya. Dan itulah tadi pendengar yang kami sampaikan untuk Green Radio di sore hari ini mengenai dampak tersembunyi AI, yaitu boros air ya. Semoga setelah ini kita sama-sama lebih bijak mendengar untuk bisa menggunakan AI dengan lebih tepat dan bijaksana, supaya tidak menghabiskan air yang ada di bumi ini pendengar, karena sekarang aja sudah krisis air ya pendengar. Ditarannya masih akan bersama dengan Anda pendengar, nanti pukul 5 waktu Indonesia Tengah juga kami akan kembali hadir untuk sampaikan lintas Banjar Nusantara ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
4: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
4: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
4: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
4: Ada!
6: Kakak ada Cikbul!
5: Apalagi tuh Cikbul?
6: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
5: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
4: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
4: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya?
6: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
4: Gimana kalau kita main domikado?
5: Mau gak? Yuk, awas sih. Pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Daya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Gedegar dari Kota Tarakan, kita akan menjumpai rekan kita, ada Diti. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasya, apa kabar dinunukan untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan teman-teman yang bertugas sehat. Dan juga nunukan di sore hari lagi cerah-cerahnya. Kalau di sana gimana Diti?
1: Ya, sama sepertinya kalau di Kota Tarakan juga lagi cerah-cerahnya, walaupun sempat hujan tadi malam dengan derasnya Syasya.
0: Oh, tadi malam deras ya hujannya, berarti
1: kabar. Iya, alhamdulillah.
0: Udah mulai.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, udah mulai menghilang.
0: Alhamdulillah kalau begitu Diti. Iya. Ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini Diti?
1: Informasi mengenai meski jadi percontohan, KMP Selumit masih hadapi banyak kendala, Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasya. Pendengar dan pemirsa, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendiriannya justru mengalami stagnansi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
2: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
4: Tidak baik-baiknya saja, ya. Kenapa?
2: Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Saya pula menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya.
0: Terima kasih rekan Diti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini sepertinya ada rekan saya, ada Dita Rania ya. Halo Dita.
1: Halo, selamat sore Sasha. Gimana kabarnya nih sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
1: Iya, alhamdulillah kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih cerah dan juga panas. Namun untuk kabut asapnya sudah tidak separah kemarin-kemarin sih Sasha. Alhamdulillah sudah lumayan mereda.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan teman-teman di sana sehat-sehat semua ya, di Tarania ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait petani kukar yang mampu memanen padi 9 hektar di tengah El Nino nih, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Baik, terima kasih. Di tengah ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pertanian, petani di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mampu melakukan panen padi. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, panen berlangsung di lahan seluas 9 hektar. Berikut laporannya disampaikan Yovanda.
2: Kekeringan akibat fenomena El Nino tidak menghentikan aktivitas pertanian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan kukar itu mampu memanen padi di lahan seluas 9 hektar di tengah musim kemarau. Panen tersebut menjadi angin segar bagi upaya menjaga produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang membuat ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar, Muhammad Rifani, mengatakan pihaknya bersyukur petani di Sidomulyo masih mampu mempertahankan produksi dan melaksanakan panen meski dihadapkan pada kekeringan.
3: Alhamdulillah di tengah kondisi apa serangan El Nino Godzilla ini, Kutai Kartanegara sebagian besar masih bisa panen, termasuk kelompok Gapoktan Mandiri yang di Kecamatan Anggana. Jadi memang masih bisa kita selamatkan beberapa lokasi yang memang perlu air. Jadi tetap kita support. Jadi faktanya kita masih bisa panen. Kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produksi di Kalimantan Timur khususnya.
2: Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kukar memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan perubahan cuaca. Pada tahun depan, Pemkab Kukar telah menyiapkan anggaran lebih pemerintah daerah untuk terus mendorong petani agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
3: Insya Allah ada, kita sudah merencanakan secara terintegrasi baik pengairan sampai sarana produksinya sampai sarana pasca panen, itu sudah kita rencanakan. Secara bertahap kita akan bantu.
0: Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang kami kembalikan kepada Anda, Sasha.
0: Baik, terima kasih untuk Dita dari RRI Samarinda. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSEN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar pemeringkatan masyarakat dalam DTSEN. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
2: Jadi gini, jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSN itu penggabungan tiga data, P3KE, Reksosek, sama DTKS. Digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
1: BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentu posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
2: Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variabel, tentu nggak bisa diperingkatkan dia. Kira-kira gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir.
1: DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah hingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
2: Nah, secara nasional masih 33% yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa memutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini.
3: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Kota Nunukan, Kalimantan.

0: pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Amin.
1: Halo rekan Syasya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan-rekan di sini baik. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Kami masih dalam keadaan sehat, cuman di luar sana hari ini pekat kabutnya luar biasa tebal sekali after kebakaran di kilometer 21 nih Syasya.
0: Oh gitu ya, jadi masih pekat banget ya. Ini kebakarannya apa baru-baru aja terjadi yang di kilometer 21 ini Amin?
1: Tadi pagi pukul 4-an, tapi setiap hari tuh selalu ada masih titik spot-spot api di Kalimantan Tengah. Sehingga kayak kabutnya tuh masih semakin pekat saat ini Syasya.
0: Oh seperti itu, baik, mudah-mudahan tetap sehat selalu teman-teman yang ada di sana ya Amin ya.
1: Amin, siap.
0: Ya, ada informasi apa Amin di lintas Banjar Nusantara ya untuk sore hari ini?
1: Nah, kalau dari Palangkaraya sendiri masih berkaitan dengan Karhutla, namun ini terkait tentang sebanyak 216 perusahaan perkebunan yang melakukan cegah Karhutla, rekan Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Syasya dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait GAPKI cabang Kalimantan Tengah menegaskan sebanyak 216 perusahaan perkebunan Kalteng baik anggota GAPKI maupun tidak diyakini telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Bukan merupakan eksekutor.
3: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
2: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
3: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
4: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
3: Nah, masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Syasya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda Syasya di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya di sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan Mada. Halo Mada, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha. Apa kabar sore hari ini Nunukan dan juga kabar Syasha serta tim di sana?
0: Nunukan di sore hari ini cerah, kemudian tim di sini juga sehat selalu. Tapi sebelumnya Mada, saya mau ngucapin selamat dulu ya sebagai penyiar favorit ya, ya Mada ya.
1: Terima kasih, alhamdulillah. Waduh, terima kasih sampai nunukan informasinya.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya dong.
1: Malu banget saya, tapi alhamdulillah. Terima kasih rekan Syasha. Oke. Okay. Dan ini kita 81 tahun ya, untuk kabarnya di Banjarmasin sendiri ini Syasha. Alhamdulillah sore hari ini cukup tidak terlalu terik gitu ya. Tapi untuk karhutla masih terjadi juga, tapi relatif lebih terkendali di sini.
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Lalu di sore hari ini ada informasi seputar apa Mada dari sana?
1: Masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, yang mana BNPB menyebut bahwa kondisi di sini ini lebih relatif terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, Syasha.
0: Silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena hujan masih menjadi faktor penting dalam membantu pemadaman karhutla dan mengurangi paparan asap. Laporan selengkapnya disampaikan

0: kewaspadaan dapat dikurangi. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait tetap memperkuat penanganan melalui satuan tugas darat serta operasi modifikasi cuaca.
1: Takutlah ini, Kalsel kan salah satu 6 provinsi prioritas. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng, dengan Kalbar, Kalsel ini relatif lebih baik lah, lebih terkendali. Dari titik apinya, dari titik kebakarannya, dari luas area terbakar itu tidak sebesar 2 provinsi tadi.
0: Sementara di sisi lain, Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPD Kalsel Ariansah menjelaskan bahwa operasi Satgas Udara BNPB juga terus dilakukan di Kalimantan Selatan. Dalam pekan ini saja sudah sekitar 3 ton garam disemai di langit Kalsel untuk mempercepat turunnya hujan.
2: Setelah OMC pertama di bulan Juli ya, baru di bulan September ini kita bisa kembali melaksanakan OMC, walaupun untuk persiapan kita sudah menyiapkan pesawatnya lebih awal, bahan semai lebih awal.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus meningkatkan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan mengirimkan 4 heli waterbombing, 2 helikopter patroli, dan 1 pesawat untuk modifikasi cuaca.
3: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke RRI Nunukan, Syasha.
4: Terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar Pro 1 di seluruh Kordus 8 ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI. Dan pendengar serta pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi di hari Sabtu ini, 12 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi

0: baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan klub. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan

0: Pro 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali hadir bersama Anda dalam majalah udara Kentongan untuk edisi hari ini 12 September 2026. Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Kalimantan Timur memperkuat respons kemanusiaan menghadapi dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, dan upaya ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Hingga 6 September 2026, PMI Kaltim telah mendistribusikan 45 ribu liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan, dan bantuan tersebut telah menjangkau 5.275 jiwa di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Selain air bersih, PMI Kaltim juga mendistribusikan 42 ribu masker ke kabupaten dan kota sekaltim. Diberikan maskernya kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi dampak paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Markas PMI Kaltim Ruslian Syah mengatakan penanganan bencana dilakukan dengan mengerahkan personil dan sarana PMI sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah, dan PMI Kaltim akan terus memperkuat respons kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan dan juga karhutla.

0: nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Rian?
3: Ya?
2: Bangun dong, Rian.
3: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
2: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
3: Iya, Bu.
4: Bu, sayur santannya nggih seporsi. Dan ini nih, sayur asamnya juga.
2: Iya.
4: Berapa, Bu?
2: 10.

0: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Loh, Bu. Kenapa, Bu?
1: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
2: RRI Radio.

97,7 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarania masih menjumpai Anda dalam majalah udara kentang untuk edisi hari ini ya, pendengar, 12 September 2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau KUKAR tengah mengkaji penetapan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlam. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya kejadian kebakaran serta luas lahan yang terdampak di sejumlah wilayah KUKAR. Sekretaris Kabupaten KUKAR Sunggono mengatakan BPBD KUKAR telah diperintahkan menyusun kajian sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut status kebencanaan di daerah. Dan hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan Pemkab KUKAR dalam menentukan langkah penanganan karhutla. Pendengar, demikian majalah udara ketentuan untuk edisi hari ini, 12 September 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Guncangan bahkan terasa sampai ke daerah lain di Jawa Timur.
2: Sering kita dengar kabar tentang gempa yang mengguncang di suatu wilayah dengan kekuatan berskala magnitudo. Lalu, apa makna dan dampak dari kekuatan gempa? Skala 2,5 atau kurang biasanya tidak terasa, tetapi dapat direkam dengan seismograf. 2,5 hingga 5,4 dapat dirasakan, tetapi hanya menyebabkan kerusakan kecil. 5,5 hingga 6 magnitudo dapat menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan dan struktur lainnya. Skala 6,1 hingga 6,9 dapat menyebabkan banyak kerusakan di daerah berpenduduk padat. 7 hingga 7,9 magnitudo gempa bumi besar dengan kerusakan serius. 8 magnitudo atau lebih besar, gempa hebat dapat menghancurkan komunitas di dekat pusat-pusat gempa.

0: inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda beredar unggahan di TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Yang ternyata klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dibagikan mengarah ke laman mencurigakan berupa formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Hal tersebut mengindikasikan adanya modus penipuan atau pencurian data pribadi dan berdasarkan informasi dari PT Taspen. Pendaftaran lowongan kerja secara online hanya dilakukan melalui laman karir resmi Taspen. Saat ini PT Taspen juga tidak sedang membuka lowongan pekerjaan, sehingga masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap tautan rekrutmen yang mencurigakan. Informasi yang beredar dalam unggahan video TikTok mengenai rekrutmen dari PT Taspen tersebut adalah informasi hoax, tidak benar, dan menyesatkan. Mendengar demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah Al-Hasr ayat 18 sampai dengan 24 bersama dengan Linda dan dengan penerjemah Fahru Rozi.

واتقوا الله.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 14 waktu Indonesia Tengah untuk kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami sampaikan pendengar peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur pada hari ini 12 September 2026 pukul 18:04 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada pukul 18:15 di Kabupaten Berau, Dikelai, Kabupaten Kutai Barat, Bongan, Siluk Murai, Kabupaten Kutai Timur, Morowahau, Kongbeng, Karangan, dan sekitarnya. Dan masih dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di Muara Muntai, Morowis, dan juga sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan dapat berlangsung hingga pukul 19:30 waktu Indonesia Tengah. Sesuai dengan rilis perakirawan BMKG Kalimantan Timur, pendengar. Dan saat ini terkait infografis titik panas atau hotspot di Kalimantan Timur, sebagai ringkasan, di Kota Balikpapan masih ada 2 titik, di Kota Samarinda ada 12 titik, di Kota Bontang 2 titik, di Berau 130 titik, Kutai Timur 270 titik, Kutai Kartanegara 238 titik, Kutai Barat 146 titik, Mahakam Ulu 21 titik, Pasir 117 titik, dan juga Penajam Pasir Utara di 7 titik. Pendengar, semoga segera berlalu ya kebakaran hutan dan lahan Karhutla juga, dan semoga turun hujan untuk beberapa daerah lain yang mungkin belum diberi turun hujan, dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan aman-aman saja ya pendengar. Ditarannya masih bersama Anda pendengar hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat editarannya pamit undur diri, pendengar dari ruang dengar Anda telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Anda di rangkaian Samarinda sore ya, dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan siar Fira Ramalia untuk temani Anda dalam Samarinda malam. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga hari ini pendengar, 12 September 2026, kami mengajak Anda pendengar setia RRI Samarinda untuk dapat hadir di acara jumpa pendengar, jumpa fans yang kami selenggarakan hari ini di lapangan di halaman belakang RRI Samarinda. Pendengar, jadi untuk Anda yang memang ada waktu malam hari ini dan ingin berkumpul, bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama pendengar dan juga penyiar-penyiar RRI Samarinda, Anda bisa hadir ke RRI Samarinda. Nanti acara akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dan bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak turun kerja dulu ya, Mak.
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
2: Allahu Akbar.
1: Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
4: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
5: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
4: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
6: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: 1. Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebanyak 30 kursi kepala sekolah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu masih mengalami kekosongan jabatan. Kondisi tersebut mendorong adanya persaingan positif di kalangan tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses penjaringan. Dalam seleksi substansi bakal calon kepala sekolah tahun 2026, tercatat sebanyak 57 guru ikut ambil bagian. Para peserta mengikuti tahapan seleksi untuk merebutkan posisi pimpinan pada berbagai satuan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Bupati Mahakam Ulu Angela Itang Belawan berharap peserta yang nantinya dinyatakan lolos dan menduduki jabatan kepala sekolah mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Kepemimpinan di satuan pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Rekan siar Fira Amalia akan temani malam minggu Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini hingga nanti merapat pukul 12 malam ya. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda wawasan dan juga informasi dengan musik-musik yang telah kami persiapkan untuk Anda. Nantikan juga nanti pada pukul 21 kami akan hadirkan kepada Anda informasi mengenai obrolan komunitas di Indonesia. Dan tentunya pendengar, kami juga akan ajak Anda untuk berbagi memori lewat lagu dalam sajian Ruang Rindu malam ini pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami juga turut informasikan bahwa azan salat Isya malam ini akan jatuh pada pukul 19:22 waktu Indonesia Tengah untuk Anda pendengar yang tinggal di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi tetap bersama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
5: Sama.
4: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
5: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari 5 Premier Hotel.
4: Wah, promo apaan tuh?
5: Menginap di deluxe room cuma 630 ribu net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790 ribu net.
4: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
5: Serius.
4: Fasilitasnya gimana?
5: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
4: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
5: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
6: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di 5 Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 5573800. Follow Instagram @5

0: ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Dari Miami nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami

Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih telah setia mendengarkan program Mas 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda malam ini, dan tentunya kami akan hadirkan kepada Anda informasi yang kali ini datang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengingatkan orang tua segera memberikan pertolongan pertama ketika anak diduga mengalami keracunan makanan di rumah. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah kondisi anak memburuk akibat kehilangan cairan selama mengalami keracunan makanan. Ketua UKK Emergency dan Terapi Intensif Anak IDAI Dr. Yogi Prawira menyebut, kehilangan cairan akibat muntah dan diare menjadi kondisi utama yang perlu dicegah pada anak. Menurutnya, pencegahan dehidrasi penting dilakukan untuk menghindari kondisi kesehatan anak semakin memburuk akibat keracunan makanan. Ia menjelaskan, keracunan makanan ini dapat terjadi setelah anak mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri, di mana kontaminasi bakteri ini juga dapat berasal dari racun, virus, parasit, maupun bahan kimia berbahaya lainnya. Gejala yang umum muncul antara lain mual, muntah, nyeri perut, serta buang air besar cair atau berdarah, dan orang tua juga perlu mewaspadai gejala tidak khas seperti demam, sakit kepala, pusing, pandangan kabur, kelemahan anggota gerak, dan juga kesemutan. Di mana pendengar, Yogi meminta orang tua untuk menghentikan konsumsi makanan yang diduga menjadi sumber keracunan jika anak mengalami tanda dehidrasi, dan sisa makanan tersebut sebaiknya disimpan dan tidak dibuang untuk membantu penelusuran penyebab keracunan secara lebih lanjut. Selain itu, orang tua tidak dianjurkan merangsang anak untuk muntah akibat ataupun memberikan arang aktif tanpa arahan tenaga medis, dan ia meminta orang tua tidak memberikan obat penghenti diare maupun antibiotik atas inisiatif sendiri. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Karya Geul Beowo membawa pembaca dalam perjalanan mendalam menuju pemahaman diri dan perjalanan mengatasi kelelahan hidup. Dengan cerita yang penuh inspirasi, penulis menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi tantangan dan membangun ketahanan mental. Buku ini membuka tirai dengan narasi yang jujur dan mendalam tentang perjuangan hidup yang mungkin dialami oleh banyak orang. Geul Beowo menciptakan karakter yang kuat dan meyakinkan, menjadikan kita merasa terhubung dengan lika-liku kehidupan yang penuh warna. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah tema ketahanan mental. Geul Beowo menggambarkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah badai kehidupan. Namun melalui narasi yang menginspirasi, penulis menunjukkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan pemulihan. Gaya penulisan Geul Beowo sangat memukau. Kata-kata dipilih dengan cermat, menciptakan aliran narasi yang lancar dan memikat. Penggunaan gambaran metaforis dan simbolisme memberikan kedalaman pada setiap halaman, memperkaya pengalaman membaca. Pembaca juga dapat merasakan emosi yang terpancar dari setiap kata, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penulis dan pembaca. Buku ini juga mengangkat tema keberanian untuk melangkah maju. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk menggali keberanian di dalam diri mereka sendiri. Geul Beowo memotivasi pembacanya untuk tidak menyerah pada kelelahan, melainkan menggunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Keindahan buku ini terletak pada kemampuannya untuk merangkul kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan positif yang disampaikan oleh Geul Beowo melalui karyanya mampu menyentuh hati pembaca dan memberikan inspirasi yang mendalam. Sebagai kesimpulan, dalam buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, tidak hanya sekedar buku, melainkan perjalanan emosional yang memotivasi. Geul Beowo tidak hanya seorang penulis, tapi juga pencerita yang pandai merangkai kata-kata untuk menghidupkan cerita. Buku ini juga meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap pembaca yang membuka halaman-halamannya, mengajak mereka merenung tentang arti sejati dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Geul Beowo. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita dari seluruh Indonesia dalam sajian Warta Berita.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers. Karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husmi jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat, harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya, terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini enggak.
14: Ya, itu enggak mampu ya, pasti ya.
15: Mungkin enggak ada mampu. Ya, itu carinya air yang susah. Ya, mungkin ya, kayak itu aja. Yang di... kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serwi, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
20: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga

0: yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
1: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
0: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
0: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya

0: saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda paket sudut-sudut kehidupan edisi hari ini Sabtu 12 September 2026.
2: Sudut-sudut kehidupan.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di setiap sudut-sudut kehidupan sering lahir cerita besar dari kegelisahan yang sederhana. Kegelisahan seorang pendidik yang melihat perubahan zaman, di mana anak-anak hari ini tidak lagi tumbuh dengan kemampuan literasi sekuat generasi sebelumnya. Di ruang kelas, terutama di kelas 1 sekolah dasar, membaca bukan lagi keterampilan yang umum dimiliki. Banyak anak masih kesulitan mengenal huruf, memahami kata, bahkan merasa belajar sebagai beban, bukan sebagai kegembiraan. Kenyataan ini menjadi keresahan, bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang masa depan anak-anak kita. Dari kegelisahan itulah, sebuah langkah kecil diambil. Pada Maret 2025, di kampung halaman di Lampung, lahirlah sebuah gerakan bernama Ambara Cita. Sebuah komunitas yang tidak sekedar mengajarkan membaca, tetapi menghadirkan ruang belajar yang ramah, menyenangkan, dan penuh empati, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ambara berarti langit, cita adalah harapan. Sebuah doa agar setiap anak dengan segala keterbatasannya tetap berani bermimpi setinggi langit. Di sudut-sudut kehidupan kali ini, kita akan menyelami perjalanan Ambara Cita, tentang kepedulian yang tumbuh menjadi gerakan, tentang belajar dengan hati, dan tentang harapan yang dijahit bersama oleh banyak tangan di kota tepian Samarinda.
4: Saya Elvina. Kalau menurut saya, literasi itu merupakan cahaya kecil yang sangat berarti bagi anak berkebutuhan khusus. Ketika mereka diberi kesempatan membaca dan belajar dengan caranya sendiri, kepercayaan diri mereka tuh pasti akan tumbuh. Sayangnya, keterbatasan sering membuat mereka kurang diperhatikan.
5: Saya Rida, menurut pendapat saya, setiap anak itu bagaimanapun keadaannya berhak mengenal huruf, kata, dan cerita, termasuk anak-anak dengan keterbatasan. Dengan literasi akan memberi mereka suara untuk didengar dan ruang untuk berkembang.
6: Saya Mia, saya yakin di balik keterbatasan ada semangat belajar yang sering tak terlihat. Literasi memberi jalan agar anak-anak ini juga diberi hak untuk bermimpi dan percaya pada diri sendiri. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan, bukan belas kasihan.
0: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu tadi adalah beberapa tanggapan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya kita harus peduli dan memberikan ruang yang sama atas hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan berkaca dari kondisi ini, ada kegelisahan yang tidak bisa didiamkan. Kegelisahan seorang pendidik yang setiap hari berhadapan dengan anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan rasa ingin tahu, tetapi justru tertinggal jauh dari kemampuan dasar literasi. Lismia Nabila, atau yang akrab disapa Mbak Mia, melihat kenyataan itu dengan mata seorang guru dan hati seorang manusia. Di kelas 1 sekolah dasar, kemampuan membaca bukan lagi hal yang umum. Banyak anak yang belum mampu mengenali huruf, belum akrab dengan buku, bahkan belum merasa belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Keresahan itu semakin kuat ketika Mbak Mia pulang ke kampung halamannya di Lampung pada Maret 2025. Di sana, ia mendapat amanah untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Sebuah tanggung jawab yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan metode di dalam kelas. Dari sanalah lahir sebuah gerakan kecil yang berangkat dari kepedulian besar, komunitas Ambara Cita. Sebuah ruang belajar yang bukan sekedar tempat mengajar, tetapi tempat memanusiakan anak-anak dengan segala keunikan mereka. Dari kegelisahan, lahirlah harapan. Dari keprihatinan, tumbuh sebuah gerakan.
1: Oke, sedikit cerita tentang latar belakang Ambara Cita sendiri, karena dari latar belakang kacamata sebagai pendidik ya Bang Fadil, terutama ada gerakan di mana kita cukup resah dengan kemampuan anak yang mungkin kognitifnya jauh di bawah kognitif kita waktu zaman kita sekolah ya Bang Fadil. Sekarang tuh menurun sekali. Untuk kelas 1 saja, untuk bisa baca itu sangat sedikit gitu yang sudah mampu ya untuk itu. Nah, berawal dari keresahan itu, saya kembali di kampung waktu itu di Lampung pada bulan Maret 2025, berdirilah komunitas Ambara Cita ini karena salah satunya saya juga mendapat amanah menjadi salah satu guru yang harus mendampingi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sana saya memiliki gerakan di mana gimana ya caranya supaya saya bisa memfasilitasi anak ini yang tidak bisa sebenarnya cuma difasilitasi di kelas saja gitu. Nah, jadi adanya gerakan Ambara Cita ini diharapkan bisa memfasilitasi anak tersebut. Nah, alhamdulillah berjalan walaupun sendirian, alhamdulillah berjalan dan bisa memfasilitasi anak tersebut jadi belajar yang lebih menyenangkan untuk dia. Terbukti ya Bang Fadil dalam keseharian kelasnya sebelum di bawah bimbingan kami, anak tersebut suka tantrum kalau di kelas. Nah, dengan beberapa metode yang ada di gerakan Ambara Cita ini, alhamdulillah anaknya lebih joyful learning lagi, lebih
2: tenang ya.
1: Iya, lebih tenang, lebih menghayati. Nah, oleh karena itu Ambara Cita lahir. Ambara itu sebenarnya dari kata Sanskerta ya Bang, nama artinya langit. Jadi cita itu adalah harapan. Jadi dengan adanya Ambara Cita ini diharapkan jadi wadah untuk anak-anak itu tidak berhenti, tidak takut untuk berani bermimpi setinggi langit gitu.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Perjalanan Ambarajita tidak selalu mudah. Di awal langkahnya, Mbak Mia berjalan sendiri, menghadapi anak berkebutuhan khusus yang kerap tantrum, menolak interaksi, dan sulit menerima lingkungan baru. Namun, ia memilih satu jalan, mendekat dengan empati. Perubahan kecil mulai terlihat. Anak yang sebelumnya gelisah di kelas, perlahan menemukan kenyamanan dalam belajar. Bukan karena paksaan, melainkan karena pendekatan yang manusiawi. Nama Ambarajita pun bukan sekedar rangkaian kata. Berakar dari bahasa Sanskerta, Ambara berarti langit, dan cita adalah harapan. Pengalaman Mbak Mia mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di Cilegon menjadi titik balik yang menguatkan misinya. Seorang anak yang lamban belajar, yang awalnya menutup diri, perlahan mampu mengenali huruf, angka, dan yang paling penting, belajar berempati. Di sanalah Mbak Mia menyadari, pendidikan bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa.
1: Alhamdulillah ya Bang, komunitas Ambarajita tidak sampai di RRI tentunya kalau tidak ada inisiator-inisiator dari Samarinda sendiri, karena Samarinda tuan rumahnya.
2: Alhamdulillah gitu kan. Bisa tembus ke sini ya.
1: Alhamdulillah. Jadi tumbuh dan berkembang bersama. Dari inisiator sendiri Bang, saya dibersamai dengan beberapa dosen dari UINSI Samarinda.
2: Dari UINSI.
1: Iya, alhamdulillah kemarin juga welcoming party, beliau memberikan beberapa pelatihan untuk mengajar. Dari volunteer sendiri jadinya punya modal untuk mengajar gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada dari teman-teman tuli yang berkatin sama-sama ya? Iya, dari teman-teman ikat alhamdulillah.
2: Ikat,
1: dari komunitas ikat sangat membersamai kami dalam tumbuh ini. Selanjutnya juga ada dari JBI juru bahasa isyarat Pak Ibrahim.
2: Iya, Pak Ibrahim yang, sama Mbak siapa satunya?
1: Mbak Lina. Mbak Lina juga. Iya, ikut membersamai tumbuh kami. Selanjutnya dari teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa alhamdulillah inisiatifnya kebermanfaatannya itu sangat-sangat masya Allah gitu loh Bang, sangat-sangat membantu kami di untuk berkembang di Samarinda gitu.
2: Okay.
1: Terlepas dari itu, semua pemuda-pemudinya alhamdulillah dari semua volunteer seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa bahkan ada anak yang masih SD yang ikutan volunteeran.
3: Oh,
1: iya. Anak dari ibu rumah tangga itu sendiri. Makanya kenapa mungkin salah satunya alasan dari Ibu Indah namanya Bang. Hai Bu Indah, mungkin lagi menonton ini
2: ya.
1: Terima kasih untuk Ibu Indah sudah membersamai kami dari awal. Beliau sangat menginspirasi kami Bang, karena beliau menjadi perempuan yang berdaya sebagai ibu rumah tangga. Beliau mengajarkan kami peran parenting seperti apa sih untuk anak-anak ini gitu ya. Dia menyebarluaskan untuk dari sedari kecil menanamkan sifat empati ke anaknya, sehingga anaknya ikutan jadi volunteer tanpa terpaksa.
4: Rong 1 RRI Samarinda.

0: Sembara Cita tidak berjalan sendiri. Di Samarinda, komunitas ini tumbuh dengan dukungan banyak tangan. Dosen, mahasiswa, komunitas tuli, juru bahasa isyarat, hingga ibu rumah tangga dan anak-anak yang ikut menjadi volunteer. Sosok Ibu Indah menjadi salah satu inspirasi. Seorang ibu rumah tangga yang menanamkan empati sejak dini kepada anaknya, hingga sang anak terlibat dalam kegiatan sosial tanpa paksaan. Visi Ambara Cita pun kian jelas. Menjadi gerakan volunteer literasi yang peduli dan berdaya, menjembatani harapan dengan pendidikan inklusif, dan menumbuhkan cinta belajar sepanjang hayat. Harapannya sederhana, namun bermakna. Agar literasi tidak berhenti di komunitas, tapi hidup di sekolah, di rumah, dan di hati setiap anak. Di sudut kecil kehidupan, Ambara Cita berdiri, mengajarkan bahwa kepedulian, jika dirawat dengan konsisten, mampu mengubah masa depan. Satu anak, satu harapan, dan satu mimpi yang menjulang setinggi langit.
1: Yang membuat seorang Mbak Mia menjadi seorang yang peka terhadap kondisi-kondisi yang mungkin harus memerlukan bantuan.
2: Sedikit cerita ya, jadi sebelum terjun ke dunia SD, saya sempat memegang, diamanahkan menjadi salah satu pemimpin di rumah belajar di Cilegon, di Banten. Di sana saya ditempatkan di cabang baru.
1: Sudah melang-lang buana berarti.
2: Iya, ya? Alhamdulillah. Dari Banten ke Bandung, terus sekarang ke Samarinda. Nah, jadi di Banten tuh ada cerita, Bang, kenapa saya bisa sepeka ini sekarang sama anak-anak berkebutuhan khusus, karena waktu itu jujur untuk anak berkebutuhan khusus sendiri saya tidak punya ilmunya, tetapi saya punya keinginan untuk memfasilitasi anak. Jadi waktu itu saya diamanahkan untuk memegang satu anak yang berkebutuhan khusus, slow learner. Dia juga speech delay, dimana dia gak mau berinteraksi sama orang, Bang. Sampai di saat waktu dia dimasukkan ke rumah belajar kami, dia memperlihatkan sifat menolaknya, gitu. Nah, dari situ coba saya dekati dengan beberapa pendekatan strategi gitu ya. Alhamdulillah anaknya lama-kelamaan bisa beradaptasi. Dan di sana ada hal yang buat saya deep gitu, Bang. Dengan adanya saya di sini berperan untuk tumbuh dia dari yang tadinya awalnya dia tidak tahu huruf A jadi tahu huruf A, yang tidak tahu angka 1 jadi tahu angka 1, jadi nyaman belajar di sekolah, jadi teman, jadi banyak teman di rumahnya, di rumah dan di sekolahnya. Itu dari orang tuanya yang nelpon saya, alhamdulillah, Bun, anaknya sekarang udah lebih
1: dan sekarang
2: bisa beradaptasi.
1: Dia sekarang ada
2: dia di Cilegon sekarang.
1: Cilegon.
2: Iya, mungkin sekarang sudah kelas 4 karena waktu itu saya mengajar dia di kelas 2. 2 tahun lalu. Di sana waktu saya pamit, karena waktu itu kan saya ke Cilegon hanya beberapa bulan, Bang, karena waktu itu daring. Jadi di sela daring itu saya untuk cari sampingan gitu ya, cari pengalaman, jadi ke Jawa. Saya kuliah di Lampung, saya melang-lang buana ke Jawa. Jadi salah satu pemimpin yang di bimbingan belajar itu dan mendampingi anak ini. Nah, waktu saya mau pulang, anak itu bilang gini. Dia ngasih kado ke saya. Dia bilang gini, "Bun, ini baju tidur supaya Bunda gak kedinginan di laut," katanya gitu. Dan itu sangat berkesan waktu itu saya. Dan di situ tuh,
1: waktu itu memang perjalanan lewat laut ya?
2: Iya. Di situ tuh kayak mungkin menurut orang kayak dikasih baju tidur gitu sama anaknya mungkin hal biasa, tetapi menurut saya udah berhasil untuk menanamkan sifat empati ke anak itu gitu.
1: Ini satu pengalaman yang mungkin tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pengalaman perjalanan hidup seperti ini. Bahkan bisa mengarahkan seorang anak yang mengalami apa yang berkebutuhan khusus ya. Dan yang awalnya sangat antipati, menolak orang lain, tapi akhirnya bisa menerima,
2: bisa bersosialisasi,
1: bahkan dari yang tidak mengenal huruf akhirnya bisa mengenal huruf. Apa tanggapan dari orang tuanya?
2: Baik sekali sih, Bang. Sampai di saat waktu saya pamit, anaknya itu nangis meluk saya. Bunda bisa nggak di sini aja? Hmm. Selalu, Pak. Panggilannya Bapak.

Pendengar, dari kisah Ambara Cita, kita belajar bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, ia lahir dari satu orang yang memilih untuk peduli, meski tanpa bekal sempurna, meski harus berjalan sendiri di awal. Kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan ruang kelas. Ia adalah tentang sentuhan empati, tentang kesabaran mendampingi, dan tentang keberanian untuk melihat setiap anak sebagai pribadi yang utuh, dengan potensi, mimpi, dan harapan. Ambara Cita hari ini tumbuh bukan karena satu sosok saja, tetapi karena kebersamaan. Dosen, mahasiswa, komunitas tuli, juru bahasa isyarat, ibu rumah tangga, pemuda, bahkan anak-anak, semuanya hadir sebagai relawan, sebagai manusia yang saling menguatkan. Inilah makna literasi yang sesungguhnya. Bukan hanya membaca huruf, tetapi membaca kehidupan. Bukan hanya mengajar, tetapi menumbuhkan cinta belajar sepanjang hayat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di sudut-sudut kehidupan selalu ada ruang untuk berbuat baik. Selalu ada kesempatan untuk menjadi bagian dari harapan, menjembatani mimpi anak-anak dengan pendidikan yang lebih manusiawi dan bermakna. Saya Empadel pamit dari sudut-sudut kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Karena setiap sudut kehidupan selalu menyimpan

sudut-sudut kehidupan. FM Pro 1 RRI.

0: 1. Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, PT Pertamina Patraniaga memastikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Meskipun demikian, pasokan energi nasional tetap disalurkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. VP Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Dan Kitty juga menjelaskan bahwa jenis BBM umum atau non-subsidi menyesuaikan formula dan ketentuan dari pemerintah, di mana penyesuaian berkala dilakukan secara transparan mengikuti dinamika harga pasar energi internasional. Pertamina Patraniaga terus memantau pergerakan parameter pembentukan harga guna memastikan pelayanan energi tetap optimal. Distribusi bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia dipastikan berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila 97,6 FM
1: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda drama radio dengan judul Janji di Ujung Tombak yang merupakan produksi dari RRI Pekanbaru.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayah Bunda, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi

mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stolpul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dalam sajian obrolan komunitas. Edisi hari ini pendengar Sabtu 20 September 2026 ya, bersama Fira Amalia. Dan pendengar, hari ini tanggal 12 September juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, di mana pendengar, hari ini diinisiasi sebagai upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan rongga mulut. Dan tentunya peringatan ini diharapkan menjadi pengingat agar setiap individu dan komunitas menerapkan kebiasaan merawat gigi yang baik. Maka dari itu pendengar, kami dalam kesempatan kali ini akan hadirkan kepada Anda mengenai PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia, yang merupakan satu-satunya organisasi profesi dokter gigi di Indonesia yang didirikan di Bandung pada 22 Januari 1950. Bagaimanakah sejarah dan juga visi misinya, pendengar? Tetap bersama kami dalam sajian obrolan komunitas malam ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDKI perjalanannya berawal di Bandung ya. Di mana pendengar, setelah secara resmi pemerintahan Hindia Belanda berakhir, wali kota besar Bandung telah diserah terimakan dari Ekhorst yang orang Belanda kepada Enoch orang Indonesia. Namun di sisi militer, pergabungan tentara dari Belanda atau KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang merupakan bekas musuhnya tidak berjalan mulus. Di mana pendengar, tentara KNIL ini masih menempati tangsi-tangsi militer mereka dan dalam keadaan di kota yang sangat tidak aman, banyak kelompok kriminal bersenjata berkelian di mana-mana. Dan juga hal itu membuat kriminalitas begitu tinggi. Dan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Kapten Raymond Westerling yang merupakan dulunya Komandan Depo Spesiale Troepen KNIL mengirimkan surat kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat yang menuntut agar pemerintah RIS mengakui Angkatan Perang Ratu Adel sebagai tentara negara bagian Pasundan. Dan juga pendengar, tanggal 22 Januari 1950 malam beredar kabar sejumlah anggota pasukan KNIL dengan persenjataan berat telah melakukan desersi dengan meninggalkan tangsi militer di Batu Jajar. Dan dalam malam dengan suasana tidak menentu seperti itu, sekelompok dokter gigi Bandung mengadakan pertemuan di coffee shop lobby Hotel Savoy Homan yang didirikan oleh Adolf Hoffman pada tahun 1871 dan saat itu memang paling populer dan banyak digunakan sebagai tempat pertemuan ya. Di mana terdapat 13 orang dokter gigi yang datang pada rapat malam itu. Dan juga akhirnya berdiri Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang mempunyai visi untuk menjadi satu-satunya organisasi profesi dokter gigi yang profesional dan juga berwibawa.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

101 RRI Samarinda masih temani Anda dalam sajian obrolan komunitas malam ini pendengar, dan tentunya masih mengenai Persatuan Dokter Gigi Indonesia ataupun PDGI. PDGI pendengar mempunyai misi untuk menjalin kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut, memperkuat tata kelola organisasi dengan memperdayakan struktur yang ada, memajukan ilmu kedokteran gigi melalui penyempurnaan sistem pendidikan kedokteran gigi P3KGB dan penelitian, membina profesionalisme, memberikan perlindungan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Di mana pendengar, PDGI juga mempunyai program yang menstandarisasi peran PDGI dalam proses credentialing, mengoptimalkan Satgas CKN, menyempurnakan ePDGI, menyegerakan panduan praktek klinis pada fasilitas pelayanan primer, dan mendorong penelitian berbasis bukti.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Samarinda. Itulah pendengar informasi mengenai PDGI ya, atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia, yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian obrolan komunitas edisi hari ini, pendengar, tanggal 12 September yang juga memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Peringatan ini, pendengar, kami harap menjadi pengingat juga ya, agar kita semua dan juga komunitas menerapkan kebiasaan merawat gigi yang baik. Sampai jumpa dalam sajian obrolan komunitas selanjutnya, pendengar, dan nantikan juga setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo, yo, ya. Yeah.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali hadir di mendengar Anda sajian Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu malam ini bersama Fira Amalia, yang tadi telah dibuka dengan lagu dari Hedi Yunus yaitu Sinar Hati ya. Dan tentunya masih ada lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk Anda, untuk ajak nostalgia ya. Ada Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi, Titik Santora dengan Saling Percaya, Kemuning dari Hedikus Endang, IP3 dengan Hari-Hari Bersamamu, Berlabuh yang dibawakan oleh Gigi, Titik Kadi lagi mendengar yang membawakan Senandung Rindu, In Love Again dari Krisdayanti, Titi DJ dengan Sepi Diri, Right By My Side dari George Duke, Eli Sunaria yang menyanyikan Pucuk Cemara, Mandi dari Westlife, Lobo dengan How Can I Tell Her, Santainya Saja yang dinyanyikan oleh Dina Mariana, La Vie En Rose dari Louis Armstrong, Tulus dengan Seribu Tahun Lamanya, Dibalas Dengan Dusta dari Semi Simonangkir, dan juga Raffi Kaduri dengan Selamat Jalan. Dan yang terakhir pendengar masih ada dari Grace Simon dengan Mimpi Indah. Dan pendengar, hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang ya, masih dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Bagaimana pendengar cara Anda dari kecil menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda, dan apakah Anda tipe orang yang sering ke dokter gigi? Di dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-4495 dan juga di jalur WhatsApp kami 0811-554-4976. Kita akan sapa pendengar pertama yang telah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Mbak Fira.
0: Selamat malam Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Fira.
0: Alhamdulillah, gimana Cak? Pak, ini udah turun hujan?
1: Balikpapan ini, Kelurahan Papatan sama Kelurahan Tragasari, LN hari ini padam, Mbak, ini.
0: Oh, padam?
1: LN-nya padam.
0: Di bergilir ya, Pak?
1: Iya, dari jam 9.30 tadi, Mbak Fira.
0: Oh iya, berarti di daerah Bapak kayak ini sekarang ya, masih padam ya lampunya, Pak ya?
1: Ibuat Papan Kota, Mbak Fira.
0: Oke, siap sama Pak. Di daerah studio RRI tadi sore sempat mengalami pemadaman listrik ini, tapi alhamdulillah sekarang sudah nyala ini.
1: Sabar Mbak Fira, Mbak Fira.
0: Iya, betul.
1: Kalau ada malam kan agak riskan Mbak Fira kebakaran ini kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau menggunakan lilin, Mbak Fira.
0: Betul.
1: Enggak tidur di minum sampai nyala ini, Mbak Fira.
0: Berarti kita harus menunggu ya Pak ya, sampai lampunya nyala ini.
1: Iya, aku lagunya Saling Percaya, Mbak Fira ya.
0: Saling Percaya, siap Bapak ya. Salamnya ada Pak?
1: Buat semuanya Mbak Fira ya, salam sehat dari aku Mbak Fira ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih Mbak Fira ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bercerita ya, mengenai apakah Anda tipe orang yang sering ke dokter gigi, atau bagaimana Anda menjaga kesehatan gigi dan mulut, di dua jalur telepon kami pendengar ataupun di jalur WhatsApp. Dan kita akan sapa kembali penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak Fira.
0: Iya, selamat malam Bang.
2: Iya, rame kah acaranya?
0: Rame, ini masih berjalan ini.
2: Oh, makan jagung lah.
0: Makan jagung, makan sate,
2: makan tela-tela juga.
0: Nah,
2: Fira makan apa tadi?
0: Fira tadi nyobain es teh ini, terus langsung kembali ke studio.
2: Dimarahi kah sama Ibu Dirut?
0: Enggak, kita harus ini menjaga Bang, siaran tetap berjalan ini di Pro 1 ya.
2: Iyalah, masa kosong.
0: Tadi sempat mampir sudah Bang. Aman.
2: Hah?
0: Tadi sempat mampir sudah.
2: Ingin lihat Pak, aku si Fira tuh. Iya, itu Mbak Nita lihat juga.
0: Iya.
2: Jadi lihat-lihat semualah. Bapak Wakil Gubernur ada juga tadi ya?
0: Iya, betul.
2: Nah itu, mantap lah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, sukses acaranya Mbak Fira.
0: Amin, terima kasih Bang.
2: Jadi lagunya lagu apa nih Mbak Fira?
0: Lagunya masih ada dari Gigi, Teti Kadi.
2: Oh, Gigi.
0: Ebitri, Hedikos Endang.
2: Coba putar lagunya di radio itu, nah bagus Mbak Fira.
0: Di radio ya, coba Fira carikan konsernya ya.
2: Aku dengar, nah itu nah.
0: Sesuai tema
2: lagu
0: ya Bang ya.
2: Kesayanganmu, ah itu bagus itu, lama nggak diputar itu Mbak Fira.
0: Siap.
2: Ya tuh, aku lihat tadi si Julak Kumat ya itu. Ada itu tadi kulihat. Ya banyak lah. aku lihat tadi mampir sebentar.
0: Siap, terima kasih Bang telah menyempatkan mampir ya. Berarti ini sudah kembali ya Bang ya?
2: Sudah kembalilah di tempat posisi.
0: Oke, siap.
2: Iya, rapi, kulihat kantornya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, ruangan siarannya bersih.
0: Betul, kita harus juga menjaga. Sering divakum ya. Ini Bang, kebetulan.
2: Hah?
0: Sering divakum, karena terbuat dari karpet kan ini untuk menjaga kedap suaranya.
2: Iya. Terus, pakai kulihat itu banyak ini, apa namanya tuh? Mejanya bagus kulihat tuh Mbak Fira.
0: Iya, meja bundar ya Bang malam ini.
2: Iya, bagus.
0: Oke, siap.
2: Lagunya ada ya?
0: Nanti Fira coba carikan ya Bang ya.
2: Oke, komputernya siap. Tinggal entry-entry aja tuh. Aku lihat kok Fira tadi.
0: Iya kah? Kenapa iya, gak ini? Gak nyapa?
2: Nah, udah. Ada itu aku masuk kamera tuh.
0: Oh iya.
2: Iya di kamera, kameranya kan ada di situ.
0: Iya ada kameranya tadi kita take ya Bang ya. Oke siap.
2: Oke buat pendengar Pro 1 semuanya selamat malam aja.
0: Siap.
2: Nah buat Pak Sawandi, Pak salam kompak nih.
0: Siap.
2: Buat Julak Oto Serondeng juga nih. Salam kompak juga nih. Oke deh. Makasih siap. Mbak Fira.
0: Siap, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kita akan putarkan terlebih dahulu tadi lagu yang telah pertama kali di request ya. Ada Titik Sadora dengan Saling Percaya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya, untuk bercerita mengenai kira-kira apa yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda, dan apakah Anda tipe orang yang sering ke dokter gigi ya. Kita akan sapa pendengar selanjutnya yang telah bergabung. Selamat malam.

0: Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori, apa kabar?
1: Ini dari Ori di Semanggi.
0: Iya, apa kabar,
1: ini
0: Bang?
1: Ini dengan penyiar kita, Mbak Fira.
0: Betul sekali.
1: Bagaimana kabarnya malam ini, Mbak Fira?
0: Baik, alhamdulillah. Kabar Bang Ori bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Fira.
0: Iya.
1: Mau mengucapkan HUT RI ke-981.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Ori atas ucapannya.
1: Ya, di momen puncaknya RRI mengadakan jumpa fan dengan tujuan adanya kesamaan hak tanpa memandang perbedaan yang saling menghormati satu sama lainnya. Agar tercipta rasa kegembiraan yang besar dengan suguhan acara makan-makannya.
0: Iya, betul malam ini ya.
1: Ini sekali di udara, tetap di udara. Kalau saya hanya bisa menyampaikan terima kasih banyak atas ketidakhadirannya.
0: Oh, tidak apa-apa Bang Ori, terima kasih juga telah bergabung di Ruang Rindu malam ini ya.
1: Lagunya dari EB3.
0: EB3. Oke, siap. Ya. Salamnya ada Bang Ori?
1: Salamnya buat Bang Mamat ya. Bunda Yunita, Bunda Eva. Yang barusan masuk tadi itu siapa ya?
0: Tadi ada Pak Arfan tadi yang pertama.
1: Oh ya. Dengan Pak Arfan ya. Dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Mbak Fira.
0: Terima kasih juga Bang Ori.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih banyak Bang Ori atas ucapannya. Dan semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu ya, untuk acara-acara yang dilaksanakan oleh RRI Samarinda. Baik, kita akan sapa pendengar selanjutnya yang telah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Ya.
2: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
2: Ayo, siapa?
0: Siapa ini?
2: Saya ini Pira Amalia.
0: Betul.
2: Iya, saya Pira Amalia.
0: Kenapa?
2: Nama saya Pira Amalia.
0: Waduh, kembaran dong ini.
2: Iya. Sepul Koko.
0: Oh, selamat malam Pak Sepul Koko, lama banget nak gak gabung. Pira jadi lupa ini suaranya.
2: Dilupakan.
0: Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat, masih di kesejahteraan ini.
0: Aman aja kak ini kemarau?
2: Aman aja.
0: Alhamdulillah ya, sambil
2: Lobo, kata... Lobo sudah diminta orang kan Lobo?
0: Apa itu?
2: Lagu Lobo.
0: Lagu Lobo, belum ini?
2: Iya itu aja.
0: Oke siap.
2: Ya untuk semua yang lagi dengarkan Pro 1 ya, juga yang ada di depan studio dan studio yang lagi ada acara ya.
0: Ya betul.
2: Semoga sukses saja ya.
0: Amin amin. Nah,
2: saya selalu dapat catatan kalau di sini lagi mulutan. Ya untuk Mbak Pira aja selamat malam, selamat
0: siap.
2: Pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Saiful Koko, terima kasih telah bergabung. Dan kita akan sapa yang telah bergabung di WhatsApp. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Wahyu, apa kabar? Ini sepertinya udah mau tidur ya ini ya.
3: Iya begitulah. Lelah.
0: Iya, apa kabar Bang?
3: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Lama tidak berbincang ini kita ya.
3: Nah, absen di udara aja lah, nggak bisa kemana-mana. Itu. Iya, ini lama nggak ketemu Pira juga, jadi ya iseng-iseng lah gabungan.
0: Betul. Alhamdulillah, ini ada kesempatan lagi untuk bergabung di Ruang Rindu malam ini ya Bang.
3: Iya, habis dari Progua juga tadi kan.
0: Oh iya.
3: Iya, sama siapa Habibie ya?
0: Iya, sama Habibie ini di sebelah.
3: Iya, ini lagu-lagunya yang Indonesia apa ya?
0: Yang Indonesia masih ada dari Titi DJ, Hetikus Endang, Teti Kadi, Krisdayanti, Eli Sunaria, Dina Mariana, ada Tulus, Semi Simonangkir, Raffi Kaduri, sama Grace Simon ini.
3: Nah, Tulus tadi aja.
0: Oke, siap. Salam ya Bang, silakan.
3: Salam seberataan aja lah yang tadi udah ngumpul, udah jumpa fans. ya sama berkumpul hari aja. Semoga sehat selalu aja semuanya.
0: Amin.
3: Ya semoga tahun depan ada jumpa fans seperti ini lagi kan.
0: Siap, kita jadi, catat yang, dulu ya Bang ya.
3: Iya, jadi yang enggak sempat tahun ini kan bisa tahun depan gitu.
0: Siap.
3: Iya, untuk Viranya terima kasih juga waktunya.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa sekali pendengar kita dan semoga tahun depan kita ada kesempatan lagi ya untuk mengadakan acara seperti ini untuk teman-teman dan juga pendengar yang belum dapat datang malam ini. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kita akan putarkan terlebih dahulu dan tetap bersama kami pendengar dalam sajian Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

peringatan Hari Kemerdekaan akan terasa lebih meriah dengan beragam perlombaan. Kira-kira kapan ya mulai ada lomba 17-an ini? Sejarawan dan budayawan JJ Rizal mengatakan, tradisi perlombaan mengisi Hari Kemerdekaan Indonesia sebenarnya baru dimulai pada tahun 1950-an atau di usia ke-5 tahun proklamasi kemerdekaan dan atas inisiatif masyarakat. Saat itu, masyarakat ingin memeriahkan kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Apalagi sejak peperangan usai dan ibu kota dipindahkan dari Yogyakarta menuju Jakarta. Aneka permainan ini ada di kampung-kampung di Jakarta, kemudian cepat menyebar ke daerah-daerah lain. Bahkan perlombaan 17 Agustus ada hingga tingkat nasional. Bahkan Presiden pertama Indonesia Soekarno termasuk salah satu orang yang paling bersemangat dengan perlombaan 17-an ini.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Pagi Memori Lewat Lagu masih temani ruang dengan Anda pendengar dalam sajian Ruang Rindu malam ini, dan tentunya masih dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut ya, yang diperingati hari ini pendengar tanggal 12 September. Dan kami ajak Anda untuk bercerita dan juga bergabung bersama kami mengenai kira-kira apa yang Anda lakukan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut Anda, dan juga apakah Anda tipe orang yang suka ke dokter gigi ya. Dan yang paling sering kita temui ini adalah gigi berlubang ya pendengar, di mana gigi berlubang ini sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Namun tahukah Anda bahwa infeksi yang dibiarkan ini dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan? Gigi berlubang ini terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap, dan kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan juga pembuluh darah. Infeksi ini pendengar mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri, di mana abses ini dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi termasuk area wajah dan juga leher ya. Wah, ini sangat menyeramkan terdengarnya. Dan penyebaran infeksi ini dapat menyebabkan pembengkakan semakin meluas dan juga memicu kondisi serius. Dalam kondisi tertentu pendengar, bakteri dapat masuk aliran darah dan menyebabkan sepsis. Dan pendengar, Anda mungkin juga dapat bercerita ya mengenai pengalaman sakit gigi Anda di dua jalur telepon kami, 0541-736-566-743-495, ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan di 0811-55-44-976.

0: Ada info penting apa ini Pak RT?
1: Betul, ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan Pak RT.
1: Itulah yang saya khawatirkan. Ini bukan hanya soal pelecehan, tapi sudah termasuk tindak kriminal yang bisa bikin warga trauma loh.
0: Betul Pak RT. Tapi alhamdulillah sejauh ini lingkungan kita masih aman. Tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
1: Setuju. Tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus Pak RT. Kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga.
1: Betul, kita harus bekerja sama. Pastikan lingkungan kita jadi lebih aman. Dan satu lagi, atur jadwal buat patroli tambahan.
0: Siap Pak RT, saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
1: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
2: Amin. Siap Pak RT, ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Pak RT.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
6: Iya, Bu, benar.
5: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
6: Iya, belum sempat, Bu.
5: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
6: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
5: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
6: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
5: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
6: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari

0: Masih temani pendengar dengan sajian Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu bersama Firama Alia. Dan tentunya kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami ya di dua jalur telepon pendengar 0541-736-566-743-495. Adapun di WhatsApp kami di 0811-5544-976. Dan kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Dita, Mbak.
0: Mbak Fira malam ini.
1: Mbak Fira lupa nih.
0: Selamat malam, apa kabar?
1: Ini dari Balikpapan, Pak Sigit.
0: Selamat malam Pak Sigit, apa kabar? Ini kayaknya udah berbulan-bulan ya kita tidak berbincang ini, Bang.
1: Nah, aktif sudah lama aktif tapi enggak pas banget.
0: Iya. Waktu itu kan sempat
1: RRI ini ya.
0: Kenapa Bang?
1: Ini ulang tahunnya RRI yang keberapa lama?
0: Ke-81, betul.
1: Kata kemarahan.
0: Minum dulu Bang, silakan.
1: Kena kopi. Lagi ramai acaranya kan di studio? Enggak ada.
0: Di ini di halaman RRI ini Bang, acaranya.
1: Oh. Masih sampai sekarang?
0: Masih nih.
1: Oh, masih ya.
0: Masih karaokean. Iya, betul.
1: Ada jelas saran enggak sih tadi?
0: Nah, itu Fira kurang tahu ini. Soalnya Fira stay di studio nih untuk siaran. Jadi,
1: Berarti semua penyiar ada ini ya, Mbak Fira?
0: Ada, tadi ada Mbak Dita, Mbak Mita, Bang Eben, sama penyiar Pro 2, Pro 4 juga ada tadi datang.
1: Ya, salamnya semua penyiar deh.
0: Siap, siap.
1: Ulang tahun RRI ya, 81. Semoga tetap di udara.
0: Amin. Sekali di udara tetap di udara ya, Bang ya.
1: Ya, tetap di udara. Kali merdeka tetap di merdeka.
0: Iya. Lancarannya siaran, Mbak? Lancar siarannya di Balikpapan, Bang?
1: Lancar, selama enggak ada hujan lancar.
0: Alhamdulillah ya.
1: Tapi hujan masih petir, mati kadang-kadang.
0: Oke, siap.
1: Ini lancar nih. Lagunya apa ya?
0: Lagunya Mbak masih ada dari Semi Simonangkir, Hetikos Endang, Teddy Kadi.
1: Enggak, lagu Indonesia enggak, itu kedua luar sah, betul.
0: Iya, kan kita ajak nostalgia nih Bang.
1: Oh, kalau begitu lagunya Gomblo ada enggak?
0: Lagunya siapa?
1: Gomblo.
0: Siapa itu Bang?
1: Yang diminta Bang Mama tadi itu di radio.
0: Oh, nah itu setelah Fira cek ternyata tidak lulus sensor ini liriknya ya kita.
1: Oh, sama ya.
0: Ya, betul.
1: Sama dengan ini apa namanya, kebiar-kebiar itu lagunya Gomblo. Yang dapat dengan mas dari Ida Nyemak Gomblo aja itu, zaman dulu. Ya, gak masuk itu ya?
0: Iya.
1: Gak masuk ya?
0: Iya.
1: Kalau lagunya Ebit masuk gak?
0: Lagunya siapa?
1: Gak ada juga. Ebit.
0: Yang mana ini Bang? Ebit banyak nih Bang.
1: Ebit itu.
0: Mau yang mana nih? Ebit banyak, kita ada dari ada Titip Rindu Buat Ayah, Elegi Esok Pagi, ada Hidupku Milikmu, apakah ada bedanya? Kalian dengarkan.
1: Apakah ada bedanya?
0: Oke, siap.
1: Itu lagunya Ebit aja.
0: Salam ya Bang, silakan.
1: Ya, Mbak Dita, Mbak Fira. Lupa terus. Salamnya buat Bang Mamat, Mbak Julak Tarunding, Bang Sulaiman, dapat tadi yang suaranya kayak mau tidur tadi itu.
0: Oh, ini Bang Wahyu.
1: Wahyu, salam buat Bang Wahyu lah. Pak Daud, Ibu Wati, Ibu Eka, Bu Asi. Itu lagi Ori.
0: Ya, siap.
1: Semuanya aja.
0: Siap.
1: Semuanya yang jadi apa namanya ini Ruang Rindu ya.
0: Iya.
1: Ya. Salamnya salam sehat semua buat Mbak Tira, selamat bertugas juga selalu.
0: Siap.
1: Kalau dimandangkan tetap jaga RRI seluruh jalan udara.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sigit atas ucapannya ya. Dan kita akan sapa yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Bang Ari, apa kabar?
2: Baik.
0: Oke, siap Bang Ari.
2: Ya.
0: Kan kita habis ulang tahun RRI nih. Ada ucapannya kan untuk RRI nih Bang Ari?
2: Ya.
0: Iya. Mari request lagu apa nih Bang Ari malam ini? Masih ada dari Semi Simonangkir, Hetikus Endang, Teddy Kadi, Dina Mariana, Kris Dayanti, Eli Sunaria, Westlife, Louis Armstrong, Rafika Duri, sama Gracie Man.
2: Kris Dayanti.
0: Oke, siap. Salam ya Bang Ari, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung. Oke, kita akan sapa lagi ya, ini Bunda yang tadi datang ke RRI, Bunda Ria Fauzi. Selamat malam Bunda.
3: Selamat malam sayangku, alhamdulillah udah nyampe rumah.
0: Alhamdulillah sudah sampai rumah ya Bunda ya. Gimana nih Bun?
3: Saya senang banget RRI bisa mempertemukan kami dengan fans-fans, walaupun kita tidak kenal satu sama lainnya. Kita sudah mengetahui wajah-wajah, walaupun namanya yang mana, yang pasti Bang Tela-Tela saya hafal.
0: Sudah ketemu langsung ya tadi Bun ya.
3: Kalau Ibu Indah kan teman lama, sama Bunda teman lama juga. Alhamdulillah sama Bang Fahri, semua-semua tadi yang hadir itu, Masya Allah, mudah-mudahan di tahun depan RRI bisa lagi mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin. Dan semoga yang belum sempat datang tadi dapat bergabung tahun depan ya Bun ya.
3: Ya, mudah-mudahan semuanya tahun depan lebih meriah lagi.
0: Amin, gitu. Amin.
3: Ya, pokoknya yang tadi semua-semuanya yang hadir tanpa terkecuali, salam kompas selalu, sehat selalu, dan tetap esok bersama RRI.
0: Amin.
3: Selamat ulang tahun RRI, sekali di udara tetap di udara, dan untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI, salam sehat, salam sukses.
0: Siap, lagunya, amin Bunda.
3: Dari Eli Sunari, lagu apa sayang?
0: Eli Sunari tadi ada Pucuk Cemara.
3: Nah, lagu itu.
0: Okay,
3: karena
0: siap.
3: Memang Bunda ini penggemar lagu-lagu lama ya. Jadi
0: cocok ya Bunda dengan Ruang Rindu memang ya.
3: Iya. Oke, okay, terima kasih sayang ya.
0: Oke, okay, Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk para pendengar yang telah mendoakan ya, dan semoga tahun depan kita akan mengadakan lagi. Dan juga untuk Anda yang belum sempat datang di malam ini akan bergabung ya di tahun depan dengan keadaan sehat walafiat. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kita akan putarkan nih lagu yang tadi di request khusus ya. Ada dari Ebet GAD dengan Apakah Ada Bedanya.

0: satu lagu terbaik sepanjang masa di Belantika Musik Indonesia. Andaikan Kau Datang karya Tony Kuswoyo dari band Kesles.
1: Terlalu indah hidup marahkan.
0: Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda.

0: Samarinda. Terima kasih pendengar telah setia mendengarkan program 1 RRI Samarinda dengan sajian Ruang Rindu malam ini untuk temani aktivitas malam minggu Anda ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat ya di 0811-5544-976. Dan tentunya masih mengenai kesehatan gigi dan mulut, pendengar. Apakah Anda tipe orang yang suka ke dokter gigi atau bagaimanakah Anda menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda ya? Dan ini ada pesan di WhatsApp dari Pak Ahmad Ridwan ya, yang request lagunya Vina Panduwinata Aku Makin Cinta untuk radio yang berulang tahun ke-81 ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Ridwan. Kami akan coba carikan terlebih dahulu lagunya ya. Dan pendengar, tentunya mengenai gigi ini, gigi berlubang ataupun sepsis merupakan respons tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh ya, di mana kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis. Selain melalui aliran darah, pendengar, infeksi gigi ini juga dapat menyebar menuju jantung, otak, dan paru-paru, di mana penyebaran tersebut dapat memicu endokarditis, abses otak, meningitis, pneumonia, atau abses paru. Dan beberapa kondisi perlu diwaspadai seperti demam, pembengkakan wajah atau leher, serta kesulitan membuka mulut. Kesulitan menelan dan bernafas juga dapat menjadi tanda infeksi, membutuhkan penanganan medis segera. Baik, kita akan sapa yang telah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Abdurrahim di Batua.
0: Selamat malam Pak Abdurrahim, apa kabar?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Fira kah?
0: Iya betul, dengan Fira malam ini.
1: Mbak Fira. Amalia.
0: Betul.
1: Saya sudah 4 kali bergabung.
0: Betul.
1: Sama Mbak Fira.
0: Alhamdulillah malam ini bergabung lagi ya Pak ya.
1: Iya, kesannya aku ini bergabung RRI Pro 1 dan RRI Pro 4 dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Banyak saya tempat bergabung Mbak Fira. Karena lagu-lagu dan
0: berarti
1: kita juga mendengarkan berita.
0: Menjelajahi RRI seluruh Indonesia ya Pak ya.
1: Iya, banyak saya tempati kan. Kalau di era digital kan 34 anunya itu yang ada di situ, RRI Pro 4 kan. Mana RRI Pro 1 sampai Pro 5. RRI Pro 5 kan. Ada RRI KN, cumannya di situ.
0: Ya berarti RRI IKN juga ya Pak ya?
1: Apa?
0: RRI IKN juga gabung ya?
1: Oh, dulu pertamanya aku bergabung dulu di situ, tapi kebanyakan saya lihat dulu kan melalui telepon. Kalau sekarang ini saya lihat ini kebanyakan melalui TikTok. Tapi seringan juga kalau menyiarkan warta berita dari Samarinda kalau jam 14 itu kan.
0: Betul.
1: Dia juga relay kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, karena itu RRI KN. Saya ada Mbak Margara Ayu dulu di situ. Satu peresmiannya itu tanggal 17 Januari tahun 2004 oleh Presiden Joko Widodo yang meresmikan.
0: Wah, luar biasa sekali Pak.
1: Nah itu kan ada yang dari RRI Pro 2 itu Mbak Sejap ya, Mbak Sejap. Yang ada Mbak Ratirawan yang ada juga kan,
0: betul.
1: Waktu itu ada Mbak yang menyiarkan Mbak Margara Ayu.
0: Iya, berarti masih ingat ya Pak ya momen tersebut.
1: Oh, masih
0: luar
1: masih
0: biasa.
1: Masih ingat itu. Kalau lagunya apa yang ada lagunya?
0: Lagunya masih ada dari Semi Simonangkir, Hetikus Endang, Teti Kadi, Dina Mariana.
1: Ya itu aja Dina Mariana.
0: Oh, oke, siap.
1: Ya, sapanya kepada semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Di mana pun berada.
0: Siap.
1: Iya, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada 11 September 2026.
0: Betul.
1: Semoga kesawan dan kesawati Radio Republik Indonesia tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Agar acara demi acara tetap disajikan dan tetap dimonitor oleh pendengarnya.
0: Siap. Terima
1: semakin
0: kasih banyak,
1: bertambah
0: Pak.
1: Usianya. Semoga semakin bertambah juga kemajuannya.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdurrahman dari Batuwa telah bergabung ya. Dan kita akan sapa penelpon terakhir untuk malam ini, ada Bang Lanius. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu Pro 1 Samarinda.
0: Iya, lama sekali kita tidak berbincang ini Bang.
2: Iya.
0: Apa kabarnya?
2: Kabarnya lagi cuaca lagi beberapa hari ini, kemarin lalu itu sempat kabut asap melanda nih di sini.
0: Oh iya, parah ya Bang di situ atau bagaimana? Oh,
2: bukan lagi parah, dah merata di kota, di kota Sambasnya pun kena, apalagi di tempat Abang sini, oh lebih parah lagi.
0: Mm-mm.
2: Karena kemarin beberapa hari yang lalu itu sempat kebakaran juga daerah kecamatan lain di Kabupaten Sambas tuh, khususnya di Kalimantan Barat tuh.
0: Sudah mendekati.
2: Kalau
0: di Samarinda juga sama ini, masih belum turun hujan. Kemarin sempat hujan lokal di beberapa wilayah, tapi ini juga kejadian kebakaran hutan dan lahannya juga masih marak ini Bang.
2: Oh gitu. Tapi untuk pemantauan itu sudah ada belum?
0: Pemantauan pusat, sudah ada misalnya, melalui titik hotspot ini biasanya.
2: Oh, kalau misalnya dari helikopter misalnya lihat-lihat langsung untuk pemadaman juga belum ada ya?
0: Pemadaman belum Bang, biasanya melalui laporan titik hotspot itu dan juga laporan warga. Dan ini memang semakin ini nih, dekat ke permukiman ini sepertinya kebakarannya.
2: Ya. Kalau menurut Abang sih begini ya, mungkin ini sebenarnya sih cocoknya untuk di kalau RRI sebenarnya, tapi yeah, ya nggak apa-apa karena ini kan memang Abang ini kan jarang juga untuk gabung di Samarinda acara RRI, tapi ini untuk bukan hanya di Samarinda aja, di seluruh Indonesia ya yang mengalami kebakaran. Jangan sampai terjadi kebakaran lagi tahun akan datang nanti, begitu ya. Semakin pemerintah harus cepat untuk menghadapi hal ini. Jangan dibiarkan gitu loh. Kasihan, ya kasihan. Yang pertama itu merugikan orang yang punya kebun, ya gitu. Karena kemarin ada bercerita di sini itu ya, bercerita bahwa kebunnya itu kena kebakaran tanpa disengaja, tidak tahu dari mana datangnya katanya. Hampir 3 hektar kena di sini. Bahkan di kota Pontianak ya itu ada sebagian. Nah ini sebenarnya yang pertanyaan Abang ini begini, apakah itu disengaja atau memang nggak disengaja? Misalnya ini contohnya ya, yang nggak disengaja misalnya, biasanya orang ini merokok contohnya ya. Mungkin kalau merokok pas nggak sengaja buang di tempat yang mudah kebakar, seperti yang ada yang serabut-serabut itu. Nah itu kan tempat disengaja, pinggir tiba-tiba menyala karena angin, kan menyala besar tuh. Nah bisa jadi juga di situ kan.
0: Betul-betul menyebar ya Bang
2: mungkin,
0: ya
2: mungkin kebakar sembunyi-sembunyi ingin merugikan orang. Nah sekarang kalau bisa secepatnya ya, kalau yang sengaja diberilah pelajaran supaya tidak melakukan
0: sanksi seperti itu ya Bang ya.
2: Sanksi harus.
0: Ya betul.
2: Harus itu. Bukan hanya di Samarinda, di seluruh Indonesia yang mengalami kebakaran, termasuk di Pontianak, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, seluruhnya lah, di Riau di mana saja. Ini kalau harapan kita ini pemerintah ya, pemerintah pusat biar tegas menghadapi hal ini begitu. Iyalah. Lagi batuk nih.
0: Oke, siap. Semoga lekas sembuh Bang ya.
2: Ya amin.
0: Apa selalu hati-hati ini? Tentang ini kesehatan gigi dan mulut ini sebenarnya Bang.
2: Oh gitu. Kalau maksudnya sehat apa? Apa tadi?
0: Kita lagi hari kesehatan gigi dan mulut nasional ini di Indonesia. Jadi bagaimana cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ini para pendengar kita seperti itu?
2: Ya sebenarnya banyak cara sih sebenarnya. Kalau kita mau supaya gigi kita sehat ya, itu kalau bisa bukan hanya kita itu sikat gigi aja sebenarnya.
0: Betul.
2: Kita kumur pakai air hangat. bisa juga jadi ya.
0: Untuk meruntuhkan kuman ya tuh bang ya.
2: Benar. Untuk karena sikat gigi ini masih ada juga kuman-kuman sikat gigi ini masih. Kalau bisa herangat sambal garam sedikit ya, gitu. Kumur-kumur 30 kali lah begitu ya. Nanti diulang ya bersih. Nah, gitu.
0: Oke, siap.
2: Tapi kalau yang rajin, tapi kalau yang enggak rutin ya. Terserah dia kan.
0: Betul. Gitu, ya.
2: Kalau menurut pendapatnya Mbak gimana?
0: Ya kalau menurut saya betul bang, tidak hanya cukup sikat gigi, mungkin perlu juga di floss giginya ya, dan juga rajin ke dokter gigi sebenarnya untuk melakukan cek ini ya.
2: Iya. Itu yang kita harapkan kan, supaya menjadikan yang lebih terbaik lagi begitu ya.
0: Betul.
2: Oke lah kalau begitu. Ini kalau lagu dipilih sendiri apa nih disediakan?
0: Boleh lagunya jika sempat terputar, ini masih ada sisa Semi Simonangkir, Hetikus Endang, Teti Kadi, Rafika Duri sama Gresiman ini bang.
2: Gresiman aja lah, enggak apa-apa.
0: Oke, siap.
2: Nah, ini apa namanya? Streaming RRI ini kan Abang kan monitor sebenarnya pakai streaming nih.
0: Iya.
2: Ini jangkauan dari untuk streaming untuk di parabola bisa juga ya?
0: Kalau untuk streaming frekuensi ini hanya di Kalimantan Timur ini bang?
2: Nggak, maksudnya
0: parabola bagaimana?
2: Di parabola itu kayaknya sih ada sih parabola itu, pernah kita dengar sih di Samarinda tuh. Dia hanya di Pro 1 Samarinda aja, di kalau Pro 2 sampai Pro 4 nggak ada.
0: Iya, kalau di Kalimantan Timur masih bisa bang di
2: seluruh kalau Kalimantan Timur itu hanya radio biasa, analog aja.
0: Iya, siap.
2: Nah, makanya kenapa sampai ke sana, ini kan pakai streaming.
0: Iya, siap bang.
2: Streaming digital, terus pakai parabola juga. Iya. Ya. Kita pernah dengarnya pakai parabola.
0: Iya, siap.
2: Kita tahu.
0: Oke
2: lah.
0: Oke, siap. Iya, terima kasih
2: bang. Semoga bahasa Sulunya mbak ya.
0: Iya.
2: Maaf, agak kelamaan ngomong.
0: Iya.
2: Itu akhirnya, ya tidak apa-apa sih.
0: Iya, siap.
2: Untuk tempat pengetahuan aja. Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Baik pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran malam ini ya. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah mendengarkan program 1 sejak rangkaian Samarinda pagi hingga rangkaian Samarinda malam hari ini. Dan tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat, dan api kompor telah dimatikan ya, guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fira Malia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa. Bye.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Suatu hari, seorang lelaki yang sedang menggali tanah menemukan gentong tembikar besar di ladangnya. Ia membawanya pulang dan meminta istrinya untuk membersihkannya. Ketika istrinya mulai membersihkan bagian dalam gentong, ternyata gentong itu dipenuhi dengan sikat. Berapapun sikat dikeluarkan dari dalam gentong, sikat-sikat itu tetap memenuhi gentong. Akhirnya, orang itu menjual sikat-sikat itu, dan keluarga itu akhirnya dapat hidup dengan nyaman. Suatu hari, tidak disengaja sebuah koin jatuh ke dalam gentong itu. Saat itu juga sikat-sikat itu hilang, dan isi gentong itu berubah dipenuhi dengan uang. Akhirnya, keluarga itu menjadi kaya raya, karena mereka dapat mengambil berapapun banyaknya uang yang ada di dalam gentong tersebut. Sekarang laki-laki itu sudah menjadi seorang kakek. Karena sudah tidak ada lagi yang dapat ia lakukan, cucu laki-lakinya menyuruhnya untuk mengeruk uang dari dalam gentong. Ketika kakek tua itu kelelahan dan tidak dapat melanjutkan lagi, cucunya marah dan membentaknya. Suatu hari, kekuatan orang tua itu habis dan ia jatuh ke dalam gentong kemudian meninggal. Seketika itu juga, uang-uang itu menghilang dan gentong itu memenuhi dirinya dengan kakek yang sudah meninggal. Lalu, laki-laki itu harus mengeluarkan dan menguburkan semuanya. Ketika sudah selesai, gentong itu pecah dan keluarga itu kembali miskin seperti dulu. Pendengar, pilihan membawa konsekuensi dan akibat. Begitu pula dengan sikap serakah. Untuk itu, selalu bersyukur dalam hidup, karena dari rasa syukur kita akan merasakan hidup dengan bijak.

saudara pendengar. Dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MV, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Minggu 13 September 2026. Akan temani pagi Anda pendengar dengan rangkaian acara. Nanti akan kami awali dengan sajian musik religi, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5 lewat 30 menit, yang akan mengulas topik pembentuk generasi muslim bersama narasumber Ustadz Kiai Ibrahim ST dari Muhammadiyah Samarinda. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6 lewat 30 menit, dan juga dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita Pagi pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami hadirkan, temani pagi Anda yang mengisi hari libur, yang dirangkai juga dengan penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, rangkaian Samarinda Pagi akan hadir musik dan informasi dengan merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, kebersamaan kita nanti juga akan masuk dalam rangkaian Samarinda Siang, Samarinda Sore, hingga Samarinda Malam nanti. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita awali kebersamaan kita di sajian musik religi. Dan sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan

Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu atau menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka

nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, dan sembelilah kurban. Sesungguhnya yang mencimu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 sama dengan 3.

0: kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 136.

dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, masuk pada pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami temani suasana pagi hari Anda dalam program Tausiah Mutiara Pagi.

0: Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Aidil pendengar, kembali hadir dalam sajian Mutiara Pagi di edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, generasi muda adalah masa depan umat. Di tangan anak-anak dan generasi muda hari ini akan ditentukan seperti apa wajah masyarakat dan umat Islam di masa yang akan datang. Nah karena itu pendengar, membentuk generasi muslim bukan hanya persoalan pemberian pengetahuan agama, tetapi juga bagaimana menanamkan iman, akhlak, tanggung jawab, keteladanan, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan perkembangan zaman. Nah pagi hari ini pendengar, kita akan mendengarkan tausiah terkait tema kita pada pagi hari ini, membentuk generasi muslim. Dan untuk mengulas ini pendengar, melalui aplikasi Zoom Meeting sudah terhubung bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Ibrahim ST dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, lama tak jumpa. Iya, lama gak ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah, kita bisa ketemu pada pagi hari ini. Ya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga nanti membuka ruang untuk Anda untuk berpartisipasi, bertanya, atau sharing. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 7365 66, 743495, atau melalui jalur WhatsApp 0811 55 44 976. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, ya secara bersama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah kita pada pagi hari ini, membentuk generasi muslim. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda yang dirahmati Allah di mana saja berada, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita baik lisan apalagi batin kita, dan tentu saja dibuktikan dengan perbuatan keseharian kita sebagai wujud dari

0: Rasa syukur kita tentu saja tidak lupa selalu kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, tentu saja tema kita pagi ini adalah membentuk generasi Muslim perspektif Surah Al-Baqarah. Nah, di versi Surah Al-Baqarah yang bisa kita angkat, bagaimana nanti pola-pola apa yang akan kita lakukan agar generasi Muslim sekarang maupun ke depan itu benar-benar sesuai dengan menurut kehendak Allah dan tentu saja juga kehendak Rasul-Nya. Nah, kita langsung saja. Jadi, generasi kita ini kalau kita saya memperhatikan dan juga melihat di beberapa tempat sepertinya ada hal yang kurang atau yang belum diberikan. Meskipun sudah banyak juga yang beredar. Kalau sekarang itu kan trennya adalah media sosial. Mulai dari YouTube, IG, WhatsApp, dan yang lainnya. Di situ sebenarnya sudah apa disebarkan, sudah disampaikan apa itu masalah-masalah yang berkaitan dengan ini. Akan tetapi tentu saja konten-konten yang ada itu juga bergantung kepada pembuat kontennya. Karena bebas beredar, karena yang memang apa menangani masalah ini tidak sepenuhnya mengingat kebebasan berpendapat, nah, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, misalnya gini, Islam saja itu kalau kita perhatikan, kalau saya mengatakan versi ya, menurut versi A, versi B, versi C ya, itu baru di situ, belum lagi nanti yang ada apa ya secuil oknum yang kalau menurut saya itu mendramatisir, bahkan bisa jadi mengkonfrontir, misalnya Islam kelompok A kemudian dengan Islam kelompok B dengan yang lainnya, nah, kan seperti itu. Ya artinya begini, bahwa apa yang sampai kepada kita lewat media itu menurut yang menyampaikan, yang memancarkan, nah ini mungkin platform atau yang sejenisnya atau begitu, tidak ada masalah karena memang sudah tidak bertentangan dengan kode etik yang berlaku. Nah, tetapi bagi pendengar yang yang berada dalam posisi yang berbeda-beda, kelompok yang berbeda-beda, nah ini kan bisa menimbulkan hal baru. Ya tentu saja apabila disikapi dengan bijak, dengan baik, bismillah saja akan menghasilkan yang baik pula. Akan tetapi bagi orang-orang tertentu yang tidak memahami, nah tidak memahami ada dua kemungkinan, memukul rata saja, seperti ada yang mengatakan bahwa Islam dalam tanda petik ya, ini bukan Islam yang dari Allah dan Rasulnya, Islam secara umum yang dipahami sebagian manusia itu sama saja. Padahal ketika berislam itu, bagaimana dia berislam, bagaimana memperlakukan islam, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sekarang itu tidak hanya melihat, oh itu Islam, tidak segitu juga. Tapi kita harus Islam yang bagaimana? Walaupun harusnya yang namanya Islam itu sudah jelas, sangat jelas. Islam itu dari Allah. Allah wahyukan, Allah sampaikan kepada Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita. Itu aslinya. Tetapi kan kemudian berkembang. Nah, maka akan ada Islam berbagai versi. Nah, ini tentu saja bagi orang-orang yang ya menganggap oh Islam itu sama saja, ini kan akan jadi masalah. Nah, yang versi kedua tentu saja ada yang tidak mau tahu. Jadi tidak mau tahu, tidak menyelidiki. Ya memang hampir mirip-mirip juga dengan yang pertama bahwa Islam sama saja. Nah, mirip-mirip saja. Tetapi efeknya tentu saja, kalau nanti ada, ya jadi ada, kalau dulu itu ada istilah sempalan dalam Islam. Jadi Islam ini nyempal. Jadi seperti Islam, tapi nanti di dalamnya ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah ini. Nah maka dari itu perlu kita kembali. Jadi memformulasikan bagaimana membentuk generasi Islam ini dengan menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai dasar pijakan kita, sebagai referensi kita. Bagaimana? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam hal ini tentu saja kami berusaha jadi mengangkat apa yang ada di dalam Al-Quran. Tentu saja tidak semuanya saya batasi di surah Al-Baqarah. Nah, jadi bagaimana kita membentuk generasi muslim kita. Di dalam surah Al-Baqarah di bagian awal itu ada tiga kelompok manusia. Jadi tiga kelompok manusia berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga keyakinan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang yakin beriman bahwa Allah adalah Rabb-nya. Allah adalah segala yang memenuhi keperluannya. Ini kita bisa lihat Allah, apa keyakinan manusia yang Allah inginkan, bahwa yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, ini di surah Al-Baqarah 1-5. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa lihat bagian kelompok orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau yang pertama tadi yakin, beriman, yang kedua sebaliknya. Jadi tidak beriman, tidak yakin kepada Allah, yang kita kenal dengan istilah orang kafir. Nah, kemudian yang ketiga adalah beriman tetapi tidak meyakini sepenuhnya tentang Allah. Nah, ini, nah nanti kalau sudah tentang Allah tentu saja akan berimbas kepada apa-apa yang Allah perintahkan, yang kita sebut dengan orang munafik. Jadi ada tiga, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua kafir, yang ketiga adalah munafik. Ini kita kenalkan kepada generasi kita bahwa di dunia ini di kehidupan kita ini, profil manusia seperti ini. Maka bagaimana kita berusaha agar generasi kita memilih yang pertama? Kenyataan membuktikan kita ini kan sudah lahir di dalam, kalau saya sudah di, kalau bicara agama, sudah lahir dalam lingkungan yang Islam. Tetapi apakah dengan seperti itu sudah bisa dianggap Islam yang apa, yang sempurna, atau bagaimana? Kalau selama ini tidak terus menggali, tidak terus belajar, tidak terus berusaha untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul dalam kehidupannya. Jadi orang mengatakan dirinya Islam, tetapi kehidupannya ya biasa-biasa saja. Artinya begini, apa yang sudah terjadi di masyarakat yang dia ketahui, ya sudah seperti itu yang dia lakukan. Nah makanya kalau sudah seperti ini, ada hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan Islam, tetapi tetap saja dilaksanakan. Ya tentu saja alasannya ya sederhana aja, bahwa saya tidak tahu kalau itu dilarang. Harusnya, nah ini harusnya tidak begitu ini. Nah jadi kembali ke tiga hal tadi, jadi beriman, tidak beriman, munafik. Saya kadang kalau munafik ini begini kan, kenyataan munafik ini, beriman tetapi itu tanggung keimanannya. Dibilang tidak beriman, ya yakin juga itu ada Allah dan yang lainnya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lihat, kita gali bagaimana menjadi orang yang beriman. Jadi pilihan, jadi arahan yang kita berikan kepada generasi kita, kepada turunan kita, kepada anak-anak kita, pilihannya adalah yang pertama, beriman kepada Allah. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang harus dilakukan? Allah menerangkan di bagian awal, di surah Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan seterusnya. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Allah yang mengatur kita, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Tapi di ayat ini kita perhatikan, ada kalimat la raiba fih. Dzalikal kitabu la, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Jadi Allah sampaikan kepada kita. Di sini apa? Sikap manusia kepada petunjuk Allah, kepada Al-Qur'an bagaimana? Dan ini menjadi salah satu ciri orang beriman kepada Allah. Jadi kita tanamkan kepada generasi kita agar generasi kita tidak meragukan Al-Qur'an. bahwa Al-Quran ini dari Allah. Apa yang di dalam atau isinya adalah kebenaran. Petunjuk bagaimana ingin menjadi orang sukses. Orang yang beruntung. Kalau di ayat ini orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang sukses, beruntung dunia dan akhirat. Ya tentu saja tidak hanya mengiklankan, memproklamirkan Al-Quran ini begini yang seperti tadi, artinya dari Allah benar. Tidak hanya seperti itu kan baru kulitnya saja. Tapi akan terus, misalnya mengkaji, memahami terjemahan, atau belajar terjemahan, memahami apa yang bisa kita lakukan dengan ayat ini. Terus berusaha sehingga memunculkan keyakinan di dalam hati, di dalam kalbu, bahwa ayat ini benar dari Allah, ayat ini harus diamalkan, dilaksanakan. Contohnya yang nampak saja, apa amalannya atau yang bisa dilaksanakan. Tidak meragukan sedikit pun tentang Al-Quran. Tentu saja imbasnya mau membaca. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang tampak lagi bahwa kebiasaan membaca Al-Quran ini bisa menjadi salah satu tolak ukur generasi yang baik. Jadi, karena tidak ragu-ragu kepada Al-Quran, tidak syak lagi kepada Al-Quran, maka salah satunya adalah dengan membiasakan membaca Al-Quran. Nah, ini kita tanamkan kepada generasi kita. Ya tentu saja terus saja dipantau. Karena untuk menjadikan generasi muslim yang baik itu kan tidak stagnan, tapi continue. Terus terus belajar, kemudian terus melatih, dan itu berlaku sepanjang hidupnya. Nah, ini salah satu yang bisa kita jalankan. Jadi tidak ragu-ragu kepada Al-Quran, imbasnya, efeknya adalah menjadikan Al-Quran sebagai kebiasaan. Dan akan masih banyak lagi efek-efek baik yang muncul dari ini. Baik yang yang apa ya, kalau saya itu ada istilah menghasilkan dalam jiwanya sesuatu hal yang memang tidak bisa sama dengan yang lain. Yang ini, yang mana ini tidak bisa disampaikan. Artinya pengalaman-pengalaman akibat seseorang meyakini, jadi meyakini, belajar, memahami, mengamalkan Al-Quran, itu ada hal-hal yang nanti akan berbeda, tapi baik-baik saja selama memang tetap disandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini. Secara umum yang kita sampaikan tentu saja apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau ini sudah pasti, jadi apa yang ada dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, sampaikan. Nah, ini jadi bisa akan muncul di dalam diri seseorang yang seperti ini. Jadi ada hal-hal yang memang hanya dirinya saja, tidak bisa untuk orang lain. Ini ada. Kemudian ada yang, kalau yang memang itu tercantum jelas di dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah, laksanakan, dakwahkan. Nah, itu. Kemudian di ayat selanjutnya jelas, ini juga merupakan efek ya. Jadi ketika tidak ragu kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai kebiasaan, membaca Al-Quran sebagai kebiasaan, tentu saja tidak sampai di situ. Kemudian memahami, kemudian mengamalkan, perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, perintahnya jelas di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai nanti ditutup ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Nah, sepertinya ini Mas Fadil sampai di sini dulu. Poin pertama dulu bisa, nanti dua dan ketiga bisa dilanjutkan.
1: Baik, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz untuk tausiah dan pendengar Pro Satu Risa Marinda. Sudah banyak lebar ya disampaikan oleh narasumber kita terkait tema kita pada pagi hari ini, membentuk generasi muslim. Baik, pendengar Pro Satu Risa Marinda, kami undang Anda untuk sharing, bertanya di dua jalur telepon di 7365667434945 atau di jalur WhatsApp 0811554476 setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia. Maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: Pro 1 Samarinda.
1: Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, dua jalur telepon sudah kami buka untuk Anda ya. Untuk Anda yang mungkin sharing atau bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, atau mungkin hal-hal yang ada kaitannya dari kehidupan kita sehari-hari, silakan di 7365667434945 dan juga melalui jalur WhatsApp 0811554496. Baik Pak Ustadz, di jalur WhatsApp ada yang sudah terhubung, ada hamba Allah di Kota Raja Tenggarong. Pak Ustadz, saya hanya ingin bertanya dari sisi keluarga, karena anak ini dibentuk dari keluarga. Seberapa besar sebenarnya peran keluarga Pak Ustadz, khususnya orang tua ya, dalam membentuk generasi muslim di tengah perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi anak-anak. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah Pak Ustadz di Tenggarong Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin pernah mendengar hadis yang tentang ini ya. Jadi kalau persisnya tidak, tapi tentang ini artinya begini, bahwa setiap yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kemudian selanjutnya tergantung kepada orang tuanya. Nah, siapa orang tuanya kan? Apakah orang yang beriman atau yang bagaimana? Nah, ini ternyata menentukan. Jadi hal yang pertama tentu saja apa yang ditanyakan tadi memang seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat besar sekali. Nanti akan bisa kita apa dalam pembahasan lain tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anak. Nah, jadi di sini yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan. Sementara kalau kita melihat mungkin yang di psikolog ya, dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan ini, itu tentu saja dengan percobaan-percobaan yang dilakukan itu mengemukakan ide-ide atau menulis, mencatat, oh begini, begini, begini. Nah, kita sebenarnya tidak terlalu repot. Kita buka apa Al-Quran, kita angkat hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misalnya ada di surah Luqman misalnya. Nah, di situ kan bagaimana Luqman itu menasihati anaknya. Atau kita lihat di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih yang penting yang pertama disampaikan? Jadi yang penting yang pertama disampaikan itu oleh orang tuanya. Nah, oleh orang tuanya adalah beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan, tidak menduakan Allah. Artinya begini, kalau kita melihat tidak menyekutukan, berarti keadaan awal adalah keadaan beriman. Sudah punya Allah, sudah percaya Allah, kan gitu. Nah, tetapi kok ini menyekutukan, artinya dalam perjalanan manusia maka akan bisa terjadi bahwa harusnya Allah adalah satu-satunya yang memberi rizki, yang memberi hidayah dan yang lainnya. Akan tetapi dalam perjalanan hidup itu bisa jadi tertutupi. Jadi misalnya begini, ada seseorang melakukan amalan. Yang paling gampang itu doa saja. Doa itu harusnya menurut dalil yang ada, menurut Al-Quran, hadis, nanti kita cek bahwa doa itu tidak rumit. Doa memohon kepada Allah, mohon saja, yang minta kepada Allah seperti anak minta kepada orang tua, bisa seperti itu. Ini permisalan saja, tapi tentu saja tidak segitunya. Artinya Allah itu ada aturan-aturan. Jadi berdoa kepada Allah, yang saya maksud tidak rumit itu begini. Setiap manusia, setiap hamba langsung saja berdoa kepada Allah. Perintahnya jelas. Lalu mengapa harus ada rasa tidak pede? Ah, saya ini kan tidak bersih, saya begini. Kalau gitu doa saya wakilkan ke ABC. Nah, kan ini kan aneh. Nah itu. Artinya, padahal dia tahu saja bahwa yang benar itu diminta kepada Allah, langsung kepada Allah. Tapi dengan alasan tertentu. Ini model yang tertutupi. Belum lagi dalam berbisnis misalnya. Tahu saja aturan Allah dan Rasulnya itu begini-begini. Tetapi, nah ini tadi, kalau sudah bicara cari untung, atau mungkin ada istilah bersiasat. Kalau dalam politik, dalam perang itu bersiasat. Siasat boleh saja. Kalau memang siasat itu namanya bersiasat, ya mungkin ada sebagian mengatakan itu tidak baik, tapi siasat itu kan untuk mencari kemenangan. Nah artinya begini, kalau kemenangan itu benar-benar untuk Allah dan Rasulnya, nggak ada masalah, tetapi juga tidak berlebihan kan. Nah, artinya kalau sudah selesai, berhenti, tidak dilaksanakan lagi, karena memang harus dilakukan seperti itu. Kalau tidak, akan sulit, di atas kertas akan sulit memenangkan pertempuran. Nah, mau tidak mau seperti itu. Nah ini. Nah jadi kalau sudah seperti ini, maka orang tua adalah hal yang pertama. Jadi hal yang pertama, bagaimana gambar anak itu ke depan. Jadi bagaimana anak itu kepada Allah, bagaimana karakternya dan yang lainnya. Nah ini, nah hanya saja dalam kehidupan sekarang saya perhatikan juga ada yang berpendapat begini, ini orang tua nih, kami kan sibuk, maka kami tidak bisa menemani anak-anak kami dalam waktu yang agak banyak, maka kami titipkan misalnya ke pondok pesantren atau ke sekolah-sekolah yang memang kita tahu percaya menjadikan generasi kita, anak-anak kita adalah generasi muslim yang akan berjaya di masa depan. Nah ada yang begitu, tapi saya tetap saja berdasarkan pengalaman bahwa orang tua tetap harus banyak, kalau memang tidak bisa diusahakan sebanyak-banyaknya, mulai dari dilahirkan sampai dia mungkin sudah tidak, kalaupun dia sudah dewasa pun mungkin berkeluarga sendiri, tetap saja kita akan mendidik, mengingatkan kepada mereka silaturahim, sering-sering berkunjung, datang ke orang tuanya, kan begitu. Jadi memang benar bahwa peran orang tua itu sangat besar. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu ya untuk hamba Allah yang ada di Kota Raja Tenggarong. Ya, kembali kami buka untuk Anda pendengar, silakan ya, untuk Anda yang ingin bertanya di 7365666 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Baik Pak Ustadz, kembali di jalur WhatsApp ada Pak Parlin di Samarinda seberang melalui jalur WhatsApp. Baik, namun sebelumnya kita coba sapa dulu di jalur telepon yang sudah bergabung. Selamat pagi RRI.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya baru bergabung beberapa menit karena berkurang dari masjid Pak. Di sini kan satu jam dengan Samarinda selisihnya kan.
1: Iya. Oke.
3: Begini Pak, tadi masalah persaingan ya. Yang namanya persaingan pasti ujung-ujungnya pasti adalah menjadi ramai, kan. Seperti begini kan, ada istilah begini, ya sebenarnya urusan jual beli atau urusan bisnis tidak ada saudara, tidak ada siapa pun yang namanya bisnis kan itu, jangan disambur. Itu kan kalau dalam Islam kan tidak seperti itu, justru saling junjung menjunjung, saling saling apa itu, saling menolong kan, bukan bersaingan. Semakin walaupun misalkan begini ya, yang cari keuntungan kan, tapi walaupun seperti halnya banyak terjadi persaingan bersaingan di bidang perpolitikan, persaingan di bidang perbisnisan. Nah seharusnya begini Pak, yang si contoh persaingan di bidang olahraga. Salah satu contoh begini kan, seorang petinju, seorang pegulat kan saling jatuh menjatuhkan, saling pukul. Tapi ketika di luar lapangan, ketika sportivitasnya kelihatan, persahabatan kelihatan seperti halnya. Justru itu. Nah bagaimana Pak Bapak tentang masalah persaingan bisnis yang betul secara Islami? Yang paling pas kalau sebelum Bapak saya harus dicontoh persaingan di bidang olahraga atasnya juga. Walaupun petinju kan saling pukul memukul, pegulat saling jatuh. Ketika di lapangan yang kalah seperti pita kan sepenuh dengan persahabatan. Nah bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Ya ini pertama menarik ya, karena berada pada dua perbandingan yang disampaikan dalam jual beli atau bisnis dan juga dalam dunia olahraga. Bagaimana penerapannya? Mungkin apakah ada perbedaan atau seperti apa Pak Ustadz? Silakan Pak.
2: Ya, ya tentu saja ini yang saya katakan tadi tertutupi dalam dunia bisnis nih, kayak kita di dunia bisnis ya, yang itu kan membandingkan, tapi kita fokus ke dunia bisnis. Ini yang saya katakan tadi tertutupi, nilai-nilai kebaikan tertutupi. Menang itu harus, sukses untung harus, karena ini bisnis, nah, perdagangan ya. Akan tetapi sebenarnya Islam juga sudah mengatur. Jadi hal-hal yang nah ini yang saya katakan tadi, karena kajian-kajian tentang ini kurang, ini kan terkait yang la raiba fi tadi. Jadi meragukan Al-Qur'an. Jadi seolah-olah Al-Qur'an itu hanya kalimat sakra, kalimat suci dari Allah yang hanya dibaca saja, tidak seperti itu harusnya. Nah, nanti kalau di Al-Qur'an tidak tergambar jelas, nanti ada di mana? Ada di hadis Nabi. Nah, kita lihat. Kita coba cek. Saya hanya mengingatkan nyempil-nyempil saja, maaf ya. Pak Ira. Jadi tidak utuh hadisnya gitu. Nah, jadi gini. Dalam berdagang misalnya. Kalau berhutang di dalam Al-Qur'an di sebelum akhir ayat Baqarah itu ada tentang hutang. Bagaimana hutang harus dicatat dengan baik. Tetapi di dalam situ juga ada hal-hal yang mana tidak merenggangkan silaturahim. Jadi ketat tetapi tidak merenggangkan silaturahim. Nah ini yang harus diperhatikan dalam bisnis kita. Nah, bisnis memang betul, bisnis ya bisnis. Untung ya harus. Tetapi ingat, jangan sampai memutuskan silaturahim. Artinya kalau sudah begini, formulanya silakan. Nah nanti kita akan ketemu juga bahwa ada ini, kita dilarang menjual barang-barang penting. Kalau kita sekarang mungkin sembako lah, 9 bahan pokok, di masa-masa yang menyulitkan dengan harga tinggi. Nanti bisa dicek, dicari itu. Padahal hukum dasar berbisnis jual beli itu kan mubah. Artinya kalau kita nawarkan harga tinggi, orang beli silahkan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kalau ini berlangsung, maka nanti yang mendapatkan barang yang mampu membeli dengan mahal hanya orang-orang tertentu. Padahal ini barang adalah hajat hidup orang banyak. Nah ini kan sudah ada pemisahan. Tapi kalau tidak diberi pemahaman tentang agama, ini tidak akan mengerti. Karena bisnis profit, kan begitu. Tidak profit ya nggak usah bisnis ya. Tidak usah invest, kan begitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi tetap melakukan, tetap mencari profit, tetapi tidak memutuskan silaturahim. Kemudian ada lagi, sebaik-baik kita ya, sebaik-baik orang muslim itu adalah orang yang kalau menagih, nah, menagih hutang, nah itu kalau bahasa saya itu bijak, bukan tidak ditagih juga kan gitu. Nah ini kan kelihatan sekali Islam sudah mengatur. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita tahu ini baik, perbuatan ini bagus, tapi bisa jadi tertutupi, sehingga perbuatan-perbuatan itu yang tadinya baik bisa menjadi tidak baik. Nah, jadi Islam sebenarnya sudah mengatur bagaimana berbisnis, bagaimana berdagang. Nah, jadi tidak ada unsur tipu menipu. Ada istilah jangan beli kucing dalam karung. Jadi semua sudah ada. Nah, itu Pak. Ya, itu
1: cuma itu. Terima kasih Pak Ustadz dan pendengar Prosatu di Samarinda. Silakan ya untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi, masih ada waktu kita ke depan beberapa menit lagi, dan sebelum atau sambil menunggu Anda, kami kembali jeda sejenak sebelum kita nanti masuk di segmen akhir. Tetap bersama kami.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kita sudah di segmen air untuk sajian tausiah Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya. Dan Pak Ustadz mohon izin, tadi ada di WA ya, ada Pak Arif ya ternyata di Harapan Baru. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana seharusnya orang tua dan pendidik melindungi generasi muda di tengah kondisi orang tua yang ternyata juga tidak sholat atau jarang sholat, sehingga anak juga akan mengikutinya. Baik Pak Ustadz, tapi sebelum ditanggapi yang dari WA Pak Ustadz, kita coba sapa lagi di jalur telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak Jumeri, silakan Pak.
3: Iya, iya. Sekarang ini fenomena medsos Pak Ustadz ya. Artinya, mohon maaf saya langsung bosok. Iya. Apa namanya, kita melihat ada ya mungkin dalam tanda kutip saya katakan ulama atau apa yang apa mengajarannya semenyalannya karena mengatakan bahwa Allah itu tidak ada dan sebagainya atau penghinaan terhadap seorang rasul. Nah ini kan pengikutnya banyak Ustaz. Nah kita ya bagaimana cara melindungi keluarga kita, tetangga kita yang dari hal-hal yang demikian terutama untuk diri kita pribadi, karena kan itu dampaknya sangat banyak, sangat apa namanya berbahaya sekali, apalagi di medsos dan sekarang dari anak-anak sampai nenek-nenek, kakek-kakek kan apa menonton itu, yeah. Yang akhirnya kan apa namanya mempengaruhi nah keislaman kita. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi yang ada di Samarinda juga. Baik, ini menarik juga nih Pak Ustadz. Katanya tadi tanda petik ya Pak Ustadz, ada ulama yang dalam pengajaran juga katanya berbunyi ada hal-hal mungkin ke arah penghinaan dan lain-lainnya. Nah bagaimana melindungi keluarga, terutama mungkin anak-anak dalam hal ini Pak Ustadz, agar kita terhindar dari yang demikian Pak Ustadz?
4: Iya. Jadi kalau saya perhatikan ini dengan yang di WhatsApp tadi mirip ini.
2: Ya, betul Pak Ustaz. Ya,
4: karena memang arahnya adalah bagaimana generasi kita selamat, ya, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah. Jadi kita tetap kepada tiga hal tadi. Jadi hal awal mengenalkan kedudukan ini tadi, bahwa manusia itu dibagi tiga, yang pertama beriman, kemudian kafir, kemudian munafik. Nah contoh yang tadi diberikan seperti ada ulama menganggap nah ini tidak seperti yang tadi diceritakan disebutkan, itu sudah masuk kategori munafik. Nah, sudah menjadi contoh. Nah ini kemudian tadi ketika kita berdagang berbisnis, maka bisnis itu tetap bisnis tapi jangan lupa silaturahim tetap jalan. Nah ini bagian melengkapi keimanan seseorang. Bagaimana seseorang juga berbakti kepada kedua orang tuanya, itu semua sudah diatur. Jadi kembali lagi bahwa nanti kita akan pilihkan atau kita lebih gamblangkan bahwa pilihan kita adalah pilihan adalah yang beriman kepada Allah. Kemudian sisanya jauhi. Tetapi tetap kita beri pemahaman, oh yang kafir itu begini, yang munafik itu begini. Nah kemudian kita tidak hanya sekedar memberikan pilihan, oh maka kamu anakku, kamu harus beriman kepada Allah. Tidak hanya sampai di situ, tapi juga nanti akan diberi arahan selanjutnya. Nanti tetap memantau. Nah tadi yang ditanyakan ada. Jadi peran orang tua bagaimana? Jadi tetap memantau. Kalau dari jauh bisa apa ya, mungkin menanyakan atau menghubungi bagaimana caranya, bagaimana kehidupan generasi kita ini di luar kita. Di samping itu juga kita juga tetap memberikan contoh-contoh, tadi sudah disebutkan apa, bagaimana bisa anak-anaknya begini, orang tuanya tidak begini. Nah, contoh tadi sholat, menginginkan generasi yang sholat, tetapi orang tuanya tidak sholat. Nah ini tadi alternatifnya, kalau memang orang tua itu tidak sholat karena ketidakmampuan, ketidakpahamannya, ini yang tadi ambil solusi, anak-anak disekolahkan, ditaruh di pondok, disekolahkan di tempat-tempat yang memang kita sudah tahu pasti ini tempat yang baik. Nah itu cara kita. Jadi itu kembali kenalkan. Jadi sip, apa kedudukan kita, bagaimana sikap, bagaimana sikap manusia, keyakinan manusia kepada Allah. Ini penting. Jadi bagaimana nanti dia bersikap. Karena begini, ketika manusia itu sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Rabbnya, Allah adalah yang mencukupi, Allah yang mengawasi, maka saya yakin manusia-manusia yang begitu adalah manusia-manusia yang baik. Nah itu. Ya, terima kasih.
2: Baik, dan sekaligus juga tadi menanggapi Pak Arif tadi ya, baik. Sudah terjawab ya juga untuk Pak Arif yang ada di WA. Baik, Pak Ustadz, kita sudah berbicara tentang berbagai aspek dalam membentuk generasi muslim, mulai dari keluarga, keteladanan, pendidikan, teknologi, pergaulan. Nah, Pak Ustadz, kira-kira pesan penting apa nih yang ingin disampaikan Pak Ustadz agar ini terutama kepada orang tua ya, pendidik dan juga generasi muda, khususnya generasi muda muslim, agar bersama-sama ini dapat mewujudkan generasi muda yang beriman, berakhlak, berilmu, mandiri, dan juga bermanfaat bagi umat dan bangsa nih Pak Ustadz.
4: Ya, sebelum ke sana kita ke yang kedua dan ketiga dulu secara singkat. Yeah. Jadi tadi kan beriman, bagaimana keyakinan manusia kepada Allah, kepada Tuhannya. Yeah. Yang pertama beriman, yang kedua kafir, dan yang ketiga adalah munafik. Nah, yang kafir berarti dia mengingkari, jadi tidak beriman kepada Allah. Bahkan ini yang masuk, ada tadi mengatakan contoh ada ulama tadi. Yeah. Nah, ulama kok begitu kan gitu. Padahal harusnya ulama itu kan, kalau kita asal kata alima, adalah orang-orang yang mengetahui. Berarti tahu tapi tidak tahu juga. Kalau tahu ya gak mungkin Allah itu tidak ada. Kan buktinya sudah jelas. Nanti kalau disuruh tanya, coba Anda bisa bernapas, bisa. Anda kok lihat pohon-pohon itu bisa bergoyang. Itu siapa? Enak saja setelah dibuktikan dengan sains, oh itu angin. Nah, enak saja kan begitu. Padahal itu bisa menjadi suatu apa, ibarat perbandingan juga bisa. Kenapa? Itu saja tidak kelihatan, tapi pohon bisa bergoyang. Nah, kan gitu. Apa namanya? Oh, ada udara kan gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau namanya ulama, ya harusnya orang yang tahu, orang yang paham. Nah, itu berarti terbalik itu. Sebutannya saja ulama, tapi tidak paham. Nah, jadi ini kafir, tidak percaya kepada Allah, ya tentu saja bukan ulama, ada orang yang sangat tidak tahu, bahkan bisa disebut orang bodoh, orang jahil, karena tidak tahu gitu. Nah itu, nah kemudian, nah cuma ini pembahasannya kan di bagian ini sedikit dua ayat saja. Nah baru kemudian dilanjutkan yang munafik. Munafik ini yaitu tadi yang pertama yang bisa saya pengen, dia itu beriman tetapi imannya itu tanggung. Masih ragu-ragu kepada Allah gitu loh. Itu gini. Jadi beriman percaya, oh ini bumi ini yang diciptakan Allah. Terus di, itu ada angin. Tetapi masih bisa ketika merasa, wah, itu pohon, coba kalau angin kan cuma goyang-goyang, coba jatuhi dengan yang lebih besar, ah patah. Oh berarti dia lebih percaya kepada jatuh yang besar itu tadi. Nah itu berarti Allah, maaf, mereka mengesampingkan Allah. Nah dalam hal ini ada kata menyekutukan. Nah jadi orang munafik itu cenderung menyekutukan Allah. Nah di beberapa apa cerita yang kita ketahui nanti seperti itu. Jadi kalau bahasa kita itu merasa tidak cukup Allah itu cuma Allah saja, harus ada yang lain.
2: Betul.
4: Nah itu dalam keyakinan kepada Allah. Nah ini harus kita kenalkan. Terus apa efeknya? Ternyata efeknya besar sekali. Ketika manusia tidak merasa ada Allah, karena dia merasa tidak ada efek apa-apa. Makanya tadi dicontohkan bagaimana dalam berbisnis. Ketika berbisnis yang penting untung, tidak berpikir ada silaturahim, tidak berpikir ada menjaga etika, tidak berpikir seperti itu. Tetapi kalau yakin ada Allah, semua nanti akan dibalasi, maka berbisnis tetap berbisnis, tapi etika tetap dijaga, hubungan baik juga tetap dijaga. Nah itu bukan menindas, bukan menekan, nah gitu. Nah itu efek ketika tidak ada, tidak yakin adanya Allah. Nah kalau yang munafik ini biasanya parah dia. Dia apa bisa memperbaikkan. Jadi kalau yang kafir ya sudah tidak ada Allah.
2: Memperbaikkan percaya Ustaz.
4: Ya kalau yang munafik ini lebih parah dia. Lebih parah. Dan parahnya lagi dia ada di sekitar kita, bahkan ada di kelompok apa sempalan menyempil-nyempil di umat Islam. Nah ini ketika dia berpendapat, maka masuk yang tadi, ulama yang mengatakan bahwa Allah tidak ada.
2: Ya. Okay, ini nah, jadi hal-hal yang benar diputarbalikkan jadi tidak benar jadinya.
4: Ya, ini yang menakutkan, sangat berbahaya, apalagi ada di sekitar kita. Bayangkan dalam suatu kelompok yang harusnya A semua, ada yang C. Nah ini kan agak rujam ini. Nah jadi kenalkanlah siapa Allah, siapa Rabb. Kenalkan itu kepada generasi kita. Tanamkan keyakinan bahwa semua keberhasilan, kesuksesan kita bisa berada seperti ini. Sel-sel kita, bayang paling kecil sel-sel kita ini sendiri, itu semua adalah karunia Allah. Jadi maka kembalikan semuanya dengan yakin bahwa Allah lah yang mengatur semuanya.
2: Baik, kira ini mungkin ya, masih ada yang tertinggal Pak Ustadz. Siapa tahu masih ada yang kesimpulannya, mungkin masih ada yang perlu disampaikan sekaligus ya, ditutup dengan doa Pak Ustadz, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Jadi tadi ya sebetulnya sudah ada kesimpulannya bahwa ya, yang terpenting adalah kenalkan generasi kita siapa Allah kita, siapa Allah, siapa Tuhan kita, atau siapa Rabb kita. Kemudian bagaimana cara beriman, cara bersikap kepada Allah. Kemudian efeknya adalah sikap-sikap kita, tindak tanduk kita, karakter kita yang akan berhadapan dengan makhluk-makhluk lain di bumi ini. Terima kasih. Tentu saja saya bukan yang paling benar. Kalau yang salah itu karena kekurangan dan kebodohan saya sendiri. Yang benar dari Allah melalui Al-Quran, melalui nabinya, dan orang-orang yang memang terjaga untuk tetap dalam keadaan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita petik manfaat dan apa yang sudah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz bersama keluarga. Selamat menikmati hari liburnya hari ini Pak. Mohon izin pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro Satya dari Samarinda, hingga di sini sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Saya Muhammad Fadil ditemani rekan Aidil, ucap terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk dipupuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di manapun Anda berada. Kami hadir menyapa Anda di suasana pagi hari ini di rangkaian Samarinda Pagi edisi Minggu 13 September 2026. Ya, saat ini tepat pukul 6 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk suasana Jalan M. Yamin khususnya ini tampak kendaraan masih sepi ya. Tapi tetap kami himbau untuk Anda yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan akan menuju tempat-tempat

yang sudah Anda rencanakan untuk liburan atau mungkin masih tetap beraktivitas, tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Dan satu hal yang selalu kami himbau untuk Anda untuk tetap waspada kebakaran, terutama kebakaran pemukiman dan juga kebakaran lahan. Jadi untuk Anda yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, yakinkan pendengar rumah Anda sudah aman. Dan yakinkan juga segala kompor-kompor, peralatan masak, lampu-lampu yang tidak digunakan bisa dicabut. Terutama juga untuk keran-keran air ya, karena saat ini juga di beberapa IPA yang ada di Kota TPS Samarinda dan juga yang lainnya, ini sudah mengalami pengurangan jam PDAM ya, untuk ngalir. Nah untuk itu mari kita tetap semua untuk berhemat, terutama hemat air. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai informasi awal di rangkaian Samarinda pagi ini, kami akan coba update perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini, khususnya yang ada di Kalimantan ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan. Perkirawan BMKG Henok Vita mengatakan, untuk wilayah Kalimantan, di Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor, udara kabur. Nah ini pendengar untuk wilayah Kalimantan ya, perkiraan cuaca kita. Tapi secara spesifik lagi di wilayah Kalimantan Timur yang terdiri dari 10 kabupaten kota ini ya pendengar, perkiraan cuaca di Kalimantan Timur ini juga sudah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang memperkirakan cuaca cerah hingga udara kabur di 10 kabupaten kota dengan suhu maksimum mencapai 33 derajat Celcius. Nah ini pendengar, data mencakup Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Mahakam Ulu, Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini sekilas untuk gambaran bagaimana cuaca kita atau perakiran cuaca kita hari ini di tengah musim kemarau yang juga masih di fenomena El Nino. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Pagi. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami hadirkan lagu dan juga informasi untuk Anda, kami akan hadirkan satu hadir untuk Anda. Ya, hai sobat Informa, wujudkan rumah impian dan nikmati promo spesial dari Informa. Mulai tanggal 7 hingga 30 September 2026, dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah untuk pembelian produk furniture menggunakan member atau kartu bank CMB. Belanja minimal 8 juta rupiah dapatkan cashback 200 ribu rupiah. Belanja minimal 20 juta rupiah dapatkan cashback 800 ribu rupiah. Belanja minimal 55 juta rupiah dapatkan cashback 3 juta rupiah. Belanja minimal 85 juta rupiah dapatkan cashback 6 juta rupiah. Selanjutnya, dengan belanja minimal 110 juta rupiah dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah. Cashback dapat digunakan tanpa minimal pembelanjaan. Nikmati juga fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan. Promo berlaku khusus member Informa dan pengguna bank CMB. Lebih spesial lagi, mulai tanggal 7 hingga 11 September 2026, jangan lewatkan promo Double Date 9.9. Dapatkan berbagai produk menarik dengan harga hanya 90 ribu. Mas kami hanya 90 ribuan ya. Lengkapi juga ruangan Anda dengan koleksi meja kerja, meja tamu, kursi, dan kabinet pilihan dengan harga spesial hanya 900 ribuan. Yuk, sekarang kunjungi Informa Samarinda Big Mall dan nikmati seluruh penawaran istimewanya. Informa, furnishing with style.

0: sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Ya, pendengar Persatuan Indonesia Marinda, sebelum kami hadir untuk sesi penyampaian warta berita pagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda ya. Ini terkait musim kemarau saat ini, di mana kemarau ini mulai menunjukkan dampaknya di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah mobil pickup yang membawa tandon air terlihat melintas di jalanan ya. Dan sementara petani di beberapa wilayah juga harus menunda masa tanam karena kesulitan mendapatkan pasokan air. Nah, di sektor layanan air bersih, Perumda Tirta Kencana Samarinda ini mengurangi jam operasional sejumlah instalasi pengelolaan air atau IPA. Kondisi sumber air baku yang terpengaruh kemarau dan fenomena El Nino ini ditambah meningkatnya kadar klorida akibat intrusi air laut menjadi salah satu penyebabnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ancaman kekeringan memang akibat musim kemarau panjang ini membuat para petani di kawasan kota Samarinda, khususnya di wilayah Makroman ya, di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, ini harus menelan pil pahit. Sejak awal September 2026 lalu, aktivitas pengolahan lahan pertanian ini di kawasan tersebut terpaksa lumpuh total akibat tidak adanya pasokan air. Kondisi memprihatinkan ini pendengar salah satunya melanda areal persawahan yang dikelola kelompok Tani Harapan Baru, dan puluhan hektar lahan yang semestinya sudah mulai diolah kini terlantar menunggu bantuan air irigasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini beberapa dampak dari musim kemarau dan fenomena El Nino yang terjadi saat ini ya, khususnya di wilayah kota Samarinda dan juga mungkin wilayah lainnya yang ada di Benua Hitam, Kalimantan Timur. Tapi informasi yang kita dapatkan di beberapa wilayah seperti Kutai Barat, informasinya juga sudah ada turun hujan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat kita bisa segera teratasi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana dan jangan lewatkan sajian informasi dalam buletin berita pagi nanti yang akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hush.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 13 September 2026.
2: Tim mengawali pengungkapan dengan menangkap saudara WS yang diketahui belakang adalah merupakan sopir pribadi dari salah satu kepala dinas di Kota Balikpapan.
3: Kalau untuk secara stok atau pasokan kita kuasai sekarang, kalau 15.000 kalau dibandingkan dengan penyaluran kita masih bisa sampai di 2027.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya M. Padel. Selamat pagi. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar jaringan sindikat narkotika transnasional asal Malaysia. Petugas menyita barang bukti berupa 2,9 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Berikut laporan Apriani Kuntur.
4: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berhasil membongkar jaringan sindikat narkotika transaksional asal Malaysia. Petugas menyita barang bukti berupa 2,9 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi dari 4 lokasi berbeda, mulai dari Balikpapan hingga Jakarta Selatan. Mirisnya, penyelundupan ini memanfaatkan jalur kargo udara lintas provinsi dan melibatkan oknum sopir pejabat daerah yang nekat bertransaksi menggunakan mobil dinas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Romilus Tamtelahitu terkait modus operandi pelaku.
2: Tim mengawali pengungkapan dengan menangkap saudara WS yang diketahui belakang adalah merupakan sopir pribadi dari salah satu kepala dinas di Kota Balikpapan. Saat diamankan, saudara WS kedapatan juga bersama dengan satu orang pelaku lainnya, yaitu saudara IN, dan di dalam kendaraan dinas milik salah satu kepala dinas di Kota Balikpapan tersebut, tim Opdal melakukan penggeledahan dan menemukan ada 15 butir ekstasi dan satu paket sabu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan buka suara terkait salah satu tersangka supir ahli daya yang memanfaatkan mobil dinas di luar jam kerja dan melakukan transaksi narkoba. Kepala DPPR Balikpapan, Irma Pratiwi Ariana Musa, menegaskan tidak mengetahui aktivitas WS.
5: Tidak menyangka ya ada seperti itu. Jadi pegawai ini kan sudah 11 bulanan sama kami. Gelagatnya mungkin karena saya tidak terlalu dekat ya, jadi antar, kalau diantar dijemput ya udah selesai sampai kantor ya, begitu aja. Jadi saya sebatas ini aja, diantar dan dijemput.
4: Hingga saat ini polisi masih memburu otak pelaku berinisial DRS yang berstatus DPO di Malaysia. Para tersangka kini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan status profesi maupun jabatan tidak akan memberikan kekebalan hukum bagi siapapun yang terlibat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Ketersediaan beras di Kalimantan Timur dipastikan aman meski musim kemarau dan fenomena El Nino menurunkan produktivitas pertanian. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Kaltara, Musasdin Said, menyebut serapan gabah petani turun sekitar 10% dari target 23 ribu ton. Hingga kini, Bulog baru menyerap sekitar 15 ribu ton gabah. Namun stok beras bersubsidi dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat Kaltim hingga tahun depan.
6: Terutama Samarinda ini kan termasuk di Kartanegara, ada potensi untuk menyerap gabah. Nah itu mungkin karena ada tadi ini kekeringan, kemarau,
3: sehingga mungkin untuk terkait dengan penyerapan gabah yang kita olah menjadi beras untuk sebagai cadangan ini mungkin ada sedikit terganggu. Tapi kalau untuk secara stok atau pasokan kita kuasai sekarang, kalau 15.000 kalau dibandingkan dengan penyaluran kita masih bisa sampai di 2027 nanti, kurang lebih sekitar 5-6 bulan.
0: Musasdi menambahkan sebanyak 15.000 ton cadangan beras diprioritaskan untuk operasi pasar dan bantuan pangan, termasuk bagi daerah terisolir seperti Mahakam Ulu. Ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan menjadi perhatian dalam kesiapsiagaan krisis kesehatan. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat mitigasi dan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Kita simak laporan Julpikar Ali.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Timur. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menggelar pertemuan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi penyakit sensitif iklim dan potensi krisis kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan perubahan iklim dan kondisi lingkungan harus diantisipasi melalui penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan sistem kesehatan. Kekeringan, suhu ekstrim dan kebakaran hutan dapat memicu peningkatan resiko berbagai gangguan kesehatan di masyarakat. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah peningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap dan debu. Jaya menegaskan kesiapsiagaan diperlukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan mampu merespon potensi krisis secara cepat.
8: Lingkungan yang menyebabkan permasalahan terutama karena kekeringan dan juga adanya suhu ekstrim ya, yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, terjadi permasalahan lingkungan bisa menyebabkan eskalasi. Kita termasuk di Indonesia termasuk ring utama ya, dan kita juga sudah berdampak terkait dengan gempa bumi yang ada di Kabupaten Bero, termasuk juga karena kekeringan, ada daerah yang siaga kekeringan ya, seperti di Kabupaten Mahulu, maka kita harus mengerti terkait dengan bagaimana kita mengelola, memitigasi, sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan bisa mengurangi dampak dari permasalahan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan Alih Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaltim, Tresna Rosano mengatakan, pemerintah daerah telah meningkatkan kesiapsiagaan melalui kesiapan penetapan status siaga hidrometeorologi. Status tersebut mencakup ancaman banjir, karhutla, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
9: Jadi proses kita, Provinsi Kaltim sudah menetapkan status siaga hidrometeorologi. Biasanya kami membuat dua status, status siaga banjir, status siaga karhutla. Capek bikin dua, Pak, karena proses administrasinya, tanda tangan gubernurnya susah, jadi kita bikin satu saja hidrometeorologi. Di situ ada banjir, ada karhutla, dan lain sebagainya, kekeringan, dan lain sebagainya. Jadi kita menaikkan status rencana menjadi status siaga darurat.
7: Melalui koordinasi yang terintegrasi, pemerintah berharap respon terhadap karhutla dan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta Samarinda menyalurkan air bersih untuk warga perumahan Garuda Sempaja. Sebanyak 60 kepala keluarga terdampak karena sumber air di wilayah tersebut mengering. Berikut laporan Sela Depa.
10: Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polresta Samarinda mendistribusikan air bersih di perumahan Garuda, Jalan Batu Cermin, Kecamatan Sempaja Utara, Kota Samarinda pada Jumat 4 September lalu. Kasatbinmas Polresta Samarinda AKP Danovan mengatakan, pihaknya menyalurkan air bersih lantaran danau yang mengalirkan air ke sungai di perumahan tersebut mengalami kekeringan. Akibatnya, sebanyak 60 kepala keluarga terdampak. Kondisi sungai tersebut kini kering kerontang. Dasarnya tampak dipenuhi bebatuan dan endapan tanah yang mengering. Sementara semak serta tumbuhan liar tumbuh di sepanjang tepian alur sungai. Tak hanya itu, kondisi juga semakin diperparah dengan keringnya sumber air lain.
11: Ini merupakan sungai ya. Terkait dengan keberadaan sungai ini, kalau musim hujan atau tidak terjadi kemarau panjang, ini air cukup penuh. Dan air ini penuh berdasarkan dari aliran dari danau yang tadi sudah kita cek. Nah, karena sudah hampir satu bulan lebih kita masuki musim kemarau, keadaan sungai ini sudah tidak bisa lagi dialirkan air. Akhirnya tidak ada pendistribusian air ke lokasi ini. Dan berakibat ke warga kami, 60 kakak mengalami kekeringan dan memerlukan air.
10: Melihat kondisi itu, Satbinmas Polresta Samarinda pun bergerak cepat menindaklanjuti arahan Kapolresta untuk mendatangkan satu unit mobil tangki Perumdam Tirta Kencana di perumahan Garuda. Hal ini pun disambut baik oleh warga yang langsung mengantri untuk mendapatkan air bersih. Mereka masing-masing membawa ember dan galon kosong dari rumah. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menggelar event tahunan Mahligai Nusantara 2026 sebagai wadah promosi para UMKM lokal dan mendukung perekonomian di Kalimantan Timur. Event ini dilaksanakan di Balikpapan Sport and Convention Center. Berikut laporan Apriani Guntur.
12: Mahligai Nusantara 2026, kita hitung bersama. Dari 3, 2, 1.
13: Mahligai Nusantara 2026 resmi dibuka.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan resmi menggelar event tahunan Mahligai Nusantara 2026 sebagai wadah promosi para UMKM lokal dan mendukung perekonomian di Kalimantan Timur, khususnya tiga daerah Balikpapan, Paser, dan Penajam Pasir Utara yang dilaksanakan di Balikpapan Sport and Convention Center. Acara yang berlangsung hingga 13 September ini melibatkan puluhan UMKM lokal, fokus pada pengembangan UMKM lokal secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari peningkatan kapasitas digitalisasi kris hingga perluasan akses pasar ekspor. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi.
14: Ajang kami, hasil kami dengan kolaborasi dengan semua saudara untuk men-showcase-kan berbagai event-event yang integratif yang mendukung pengembangan UMKM selama 3 hari. Kami dilakukan sejak kemarin dari Jumat. Kita akan berakhir di hari Minggu besok. Ini ada sebuah ruang, sebuah ekosistem, sebuah bisnis yang mempertemukan beragam pelaku usaha, beragam inovasi, beragam peluang, sehingga UMKM tidak hanya hadir sebagai jago kandang, tapi tadi kita bisa mengglobal ke dunia dan akan menjadi penopang ekonomi lokal buat kita semua.
4: Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud pun menyatakan langkah nyata ini diapresiasi penuh oleh pemerintah Kota Balikpapan sebagai upaya menyiapkan produk lokal agar mampu bersaing di tengah kehadiran Ibu Kota Nusantara.
15: Indonesia Perwakilan Kota Balikpapan telah menggagas kegiatan seperti ini yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi kita, meningkatkan para UMKM, ya tentunya UMKM juga akan naik kelas. Hadir, kehadiran kita, kehadiran semua stakeholder, seluruh unsur yang terlibat di dalam mendukung peningkatan UMKM ini ya tentunya patut kita apresiasi.
4: Selama 3 hari, Mahligai Nusantara 2026 menyajikan rangkaian workshop digitalisasi, sosialisasi green business, hingga pameran produk unggulan. Mulai sinergi ini, UMKM Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menembus pasar global. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kondisi fiskal yang mengalami efisiensi mendorong sejumlah perangkat daerah menyesuaikan pelaksanaan programnya. Salah satunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda yang memastikan program tetap berjalan melalui berbagai bentuk adaptasi. Kita simak laporan Deni Kartikasari.
16: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Samarinda berupaya menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Penyesuaian dilakukan menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kota Samarinda, Tajuddin Hussein, pada RRI mengatakan pihaknya berupaya beradaptasi dengan kondisi fiskal yang ada. Menurutnya, setiap program akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kondisi yang dihadapi pemerintah daerah. Tajudin menegaskan, Disperkim akan tetap berupaya menjalankan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah tersebut.
17: Kita mencoba beradaptasi apa yang bisa kita lakukan, ya insya Allah kita lakukan. Intinya semua berjalan dengan baik aja begitu, Ibu.
16: Tajudin menambahkan, adaptasi menjadi langkah penting agar pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman tetap berjalan. Ia berharap kondisi fiskal daerah tidak menghambat upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disperkim Kota Samarinda juga terus menyesuaikan prioritas kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam kemampuan keuangan daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu menggelar seleksi substansi bakal calon kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan perbatasan. Berikut laporan Muhammad Imron.
18: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah BCKS tahun 2026. Tahapan ini digelar secara intensif guna menjaring calon pemimpin satuan pendidikan yang kompeten. Seleksi substansi merupakan salah satu tahapan krusial dalam rangkaian proses penilaian calon kepala sekolah di daerah tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya berada di bawah kendali dan pengawasan pihak Disdikbud Mahulu serta tim Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menegaskan pentingnya profesionalisme dalam seluruh rangkaian ujian tersebut. Setiap peserta dipastikan memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Pemenuhan kebutuhan pimpinan sekolah tingkat SD dan SMP diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran secara signifikan. Langkah ini diambil untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang semakin baik bagi anak-anak di Kabupaten Mahakam Ulu.
19: Seleksi substansi bakal calon kepala sekolah yang dimana kita memberikan harapan besar kepada kepala sekolah yang terpilih nantinya. Kenapa saya bilang harapan besar? Karena tadi saya sudah menegaskan mengenai bagaimana caranya kita mempunyai jiwa untuk menggerakkan perubahan. Jadi dari memang harus dari kepala sekolah dulu, baru akan ke guru-guru sehingga menjadi lebih kuat. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, kalau guru sudah kuat, tentu anak-anak sudah mempunyai masa depan yang mereka percaya adanya.
18: Saat ini, sebanyak 30 kursi kepala sekolah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu masih mengalami kekosongan jabatan. Kondisi tersebut memicu persaingan positif di antara para tenaga pendidik yang memenuhi syarat dalam proses penjaringan. Tercatat, sebanyak 57 guru ambil bagian secara aktif dalam seleksi substansi BCKS tahun 2026 ini. Para pendidik bersaing secara sehat untuk mengisi kekosongan posisi pimpinan di berbagai satuan pendidikan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan Ketua Harian Forum Kalimantan Timur Sejahtera, Andi Fathul Khair, untuk Radio Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
20: Saya kira selamat hari ulang tahun untuk RRI yang sampai hari ini tetap konsisten di jalurnya sebagai media yang independen dan mandiri dalam segala hal, kemudian mampu menjangkau seluruh pelosok negeri. Saya kira ini sebuah prestasi yang gemilang di usia yang cukup matang, dan tentu ke depan kami punya harapan-harapan besar untuk bisa memberi pencerahan-pencerahan yang lebih lagi di dalam rangka semakin membangun peradaban bangsa. Kenapa? Satu-satunya yang memang mampu menjangkau 3T itu baru hari ini adalah RRI. Dan sejarah membuktikan bagaimana keikutsertaan RRI di dalam panggung politik, panggung sejarah, bahkan persoalan-persoalan teknologi di Indonesia juga tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan RRI. Nah, kita tahu bahwa ada 4 fase yang hebat yang sudah dilewati oleh RRI. Fase pertama adalah fase kemerdekaan dan revolusi, di mana menjadi satu-satunya instrumen yang menggelorakan semangat perjuangan dan menjadi instrumen tunggal pemberitaan di dalam menggelorakan semangat nasionalisme. Kemudian era Orde Lama, demokrasi terpimpin, juga kita tahu bagaimana RRI betul-betul menjaga keutuhan, kebersamaan bangsa. Lalu masuk lagi Orde Baru, di mana kita tahu bahwa di bawah Menteri Penerangan menjadi kontrol yang hebat dalam menyampaikan berbagai program-program pemerintah, misalnya tentang pelita, tentang keluarga berencana, dulu ada kelompok penjahat, misalnya segala macam yang kita ikuti. Lalu dari order reformasi, kemudian bertransformasi menjadi lembaga pelayanan publik. Saya kira ini sebuah prestasi yang hebat di mana memang kemudian menjadi sesuatu di hati rakyat. Dan saya adalah bagian yang ikut menyaksikan proses itu dan juga ikut menikmati. Saya anak kampung yang lahir di sebuah daerah yang masuk dalam kategori T, terluar di daerah Pulau Miang itu. Dulu kita sudah pernah mengenal peradaban. Hanya satu-satunya yang memberikan kita informasi tentang bagaimana ramainya kehidupan di luar itu adalah RRI. Saya dulu suka mengikuti banyak drama-drama kolosal. Saya tahu tentang Sahur Sepuh, saya tahu tentang drama Brahma Kumbar itu dari RRI. Wah, saya kira tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang tidak mendukung dan tidak mensupport RRI. Karena banyak proses-proses transferring of knowledge, transfer of experience dan sebagainya itu melalui RRI. Hari ini pun saya kira RRI semakin melebarkan sayapnya, tidak hanya bicara Pro 1, tapi sudah ada Pro 4 dan sebagainya yang menjadi instrumen untuk kemudian konsolidasi rakyat seni dan budaya, bahkan menjadi garda pemelihara kebudayaan hari ini.
1: Tantangan RRI dengan pesatnya sosial media dan media-media elektronik lainnya, apa yang harus dilakukan?
20: Oh iya, saya kira dalam proses transformasi ke depan memang tantangan terhebat adalah bersaing dan menjadi kompetitor bagi media-media lain. Tetapi saya mengikuti perkembangan terakhir, RRI juga hari ini sudah bermedsos ria. Dan ini satu hal yang menurut kami adalah sebuah terobosan yang maju. Karena memang kemajuan teknologi harus menjadi bagian juga dari RRI. Supaya semakin clear dalam proses misalnya penyampaian apapun itu sampai ke pelosok. Kalau yang tadinya misalnya kresek-kresek, story sebagainya, hari ini orang lewat media sosial sudah bisa mengikuti apa yang memang menjadi persembahan dan tayangan-tayangan yang disuguhkan oleh RRI. Saya kira ke depan saya yakin dan percaya bahwa ini adalah aset bangsa yang lahir dari sebuah pergolakan dan tentu tidak akan pernah luntur dan lentur dalam menghadapi pergolakan itu sendiri. Dalam hal ini pergolakan teknologi dengan kompetitornya yang lain, medsos-medsos yang hari ini kita lihat luar biasa.
1: Terakhir, kritik apa yang harus dilakukan RRI ke depan?
20: Saya kira saya tidak melakukan kritik, tetapi saya punya harapan besar ya. Kenapa? Karena bagi saya RRI sudah sangat luar biasa hari ini. Dan kalaupun kemudian harus ada perubahan-perubahan, saya kira perubahan signifikan sudah mulai dilakukan dengan merambah seluruh segmen masyarakat. Hari ini banyak media sosial yang tidak mampu menjangkau 3T itu. Tetapi RRI sudah mampu melakukan itu dari awal gitu. Jadi saya kira ini bukan sebuah kritikan, tetapi sebuah harapan besar untuk lebih kemudian menambah mungkin pelayanan dan sebagainya, menambah mungkin menu-menu dan sebagainya, tidak saja mungkin bicara tentang seni hari ini, tidak saja bicara tentang budaya, tetapi tentu mungkin bicara tentang persoalan-persoalan yang mendasar yang menjadi basic need masyarakat. Hari ini persoalan kebakaran misalnya, itu satu-satunya yang menjangkau semua pelosok adalah persoalan karhutla dan sebagainya itu RRI. Ya, media lain masih terkendala dengan persoalan teknologi mereka gitu.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar jaringan sindikat narkotika transnasional asal Malaysia. Petugas menyita barang bukti berupa 2,9 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Kaltim Kaltara memastikan ketersediaan beras di Kalimantan Timur aman, meski musim kemarau dan fenomena El Nino menurunkan produktivitas pertanian. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: ऐसा तू
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro Satria Samarinda. Kembali kami sapa Anda di saat ini pukul 7:37 menit waktu Indonesia Tengah, di suasana akhir pekan di hari libur minggu ini ya. Ya, baik pendengar Pro Satria Samarinda, selamat menikmati kebersamaan dan liburan bersama keluarga, dan kami akan terus temani Anda ya dengan rangkaian-rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda sepanjang hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, akhir-akhir ini karena sebelumnya sudah ada penjelasan terkait PLN yang melakukan pemadaman secara bergilir ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi penjelasan PLN soal mati lampu yang kembali sering terjadi di Kalimantan Timur? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, warga masyarakat di Kaltim memang kembali harus mengalami pemadaman listrik bergilir ya. Dan dalam beberapa hari terakhir, mati lampu atau pemadaman listrik kembali sering terjadi. Bahkan sebelumnya listrik padam hanya sekitar 3 jam, kini bisa berlangsung hingga 4 jam. Ya, meskipun PLN melalui siaran resminya membagikan informasi jadwal mati lampu atau listrik padam ini, namun tetap saja warga masyarakat merasakan dampaknya. Ya, terkait persoalan mati lampu ini, PT PLN Persero menyebut sejumlah pembangkit mengalami gangguan sehingga berdampak terhadap kemampuan pasokan listrik ke sistem. Ya, hingga saat ini pendengar, kondisi kelistrikan di Kalimantan belum sepenuhnya optimal. Senior Manager Retail dan Niaga SRMKKU PLN UID Kaltimra Muhammad Meriandi menyebut ya, saat ini pembangkit yang mengalami gangguan di antaranya pembangkit listrik tenaga uap PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian PLTU Kaltim Prima Kol di Kabupaten Kutai Timur, lalu ada PLTU Balipapan di kawasan industri Kariango, kemudian pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Bangkanai di Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sebagai informasi apa dengar bahwa PLTMG ini yang ada di Bangkinai ini menjadi penopang pasokan listrik di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Ya, meski ada gangguan di sejumlah pembangkit listrik, PLN terus mengoptimalkan pembangkit yang masih tersedia untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga undang Anda untuk berbagi informasi di suasana pagi hari ini ya. Mungkin Anda sedang menikmati suasana pagi dengan berolahraga dengan keluarga, baik itu di GOR, di gedung olahraga, atau mungkin di tempat-tempat umum, dan menemukan ada informasi penting yang perlu kita sampaikan, silakan Anda bisa langsung menghubungi kami di 736566 743495 atau di jalur WhatsApp 0811 554476. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya, Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
0: Aduh,
3: pusing banget, kerjaan numpuk.
4: Sama.
3: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
4: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
3: Wah, promo apaan tuh?
4: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang, plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
3: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
4: Serius.
3: Fasilitasnya gimana?
4: Lengkap. Ada free access swimming pool, WiFi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
3: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
4: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
5: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 5573800. Follow Instagram @5

Ya, peringkat Pro 1 RRI Samarinda, Kota Balikpapan ini resmi mendapat tambahan kuota bahan bakar minyak BBM ya, yang bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 1.250 kiloliter hingga akhir tahun 2026. Nah, keputusan ini pendengar merupakan hasil audiensi antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Balikpapan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas di Jakarta pada Jumat 11 September 2026 lalu. Ya, alokasi baru ini pendengar menggenapkan kuota Pertalite Balikpapan tahun 2026 yang sebelumnya dipatok pada angka 51.868 kiloliter. Ya, Koordinator Komisi 2 DPRD Balikpapan Budiono mengatakan bahwa penambahan volume dan titik distribusi ini bertujuan untuk mengurangi antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Ya, poin-poin utama penyesuaian penyaluran BBM bersubsidi di Balikpapan ini meliputi pelayanan Pertalite diperluas ke 5 SPBU. 2 unit telah beroperasi melayani warga, sedangkan 3 unit sisanya dijadwalkan mulai beroperasi paling lambat 17 September 2026. Ya, usulan tambahan biosolar belum disetujui karena BPH Migas mensyaratkan surat permohonan resmi dari pemerintah Kota Balikpapan sebelum menambahkan kuota existing sebesar 83.213 kiloliter. Ya, batas pengisian biosolar ini untuk truk logistik antar daerah diusulkan naik dari 120 liter menjadi 200 liter per unit dengan syarat kendaraan berplat lokal, memiliki uji kelayakan atau KIR aktif, serta tidak melanggar ketentuan batas dimensi dan muatan atau over dimension and overloading. Regulasi pembagian jam layanan Pertalite sistem serta sistem plat ganjil genap per 1 September 2026 dipastikan juga akan dikaji ulang guna meminimalkan hambatan teknis di lapangan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa akses di laman rri.co.id. Dan pendengar, jangan lewatkan untuk sajian informasi dalam buletin berita Warta Berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi.